kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan nang terintegrasi Wanjua menjangkau seluruh kelompok usia dalam satu layanan. Kehadiran posyandu ULP disampaikan warga desa Mantimin Asmihatul Auliah sangat bermanfaat gasan warga nang handak mendapat pemeriksaan kesehatan. Terlebih layanan posyandu nang itu kada hanya khusus gasan bayi tapi jua semua kalangan masyarakat. Kada hanya mengecek kesehatan anak secara rutin, tapi jua kawa langsung mendapat layanan kesehatan yang diperlukan. Terkait kegiatan nang itu, Kepala Desa Mantimin Nur Zaini memadahkan bahwa posyandu ILP menjadi sarana penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh Wanjua mudah dijangkau. Posyandu ILP memberikan pelayanan gasan seluruh siklus kehidupan mulai dari ibu hamil, wanjua menyusui, bayi wan balita, anak usia prasekolah, anak usia sekolah wan remaja, serta usia dewasa hingga lanjut usia. Demikian kabar perempat. Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sanak pro 4. Anda masih bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar. Dan saat ini sudah jam 8.15 menit waktu Indonesia Tengah ya. Untuk Anda pendengar yang sudah sibuk dengan beragam aktivitasnya hari ini dimanapun berada, baik yang punya kegiatan di instansi pemerintahan, swasta ya, atau di sejumlah pasar tradisional, bahkan yang saat ini ada di pusat-pusat perbelanjaan modern, terus juga yang ada di pangkalan mungkin ya. Pangkalan apa nih? Banyak pangkalan soalnya ya. Bisa terkait dengan sarana transportasi, termasuk juga pangkalan gas bisa juga ya. Karena banyak yang antri. Terus jadwalnya hari ini memang datang ya, jadi ramai. Atau saat ini yang lagi sibuk di rumah, sendirian sih, tapi kayaknya sibuk, ramai dengan pekerjaan yang kayaknya antri gitu ya kan. Semoga kami bisa menemani Anda pendengar pagi hari ini. Selain dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan, juga ada beberapa informasi yang kami sertakan. Maka tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita akan nikmati dulu untuk beberapa lagu daerah Kalimantan Selatan berikut ini. Ada Wadai 41 Banua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar, masih melengkapi lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan pagi hari ini. Kami hadirkan satu informasi, pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat pengelolaan sampah melalui penambahan armada dan juga biodigester bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Disampaikan oleh Yudi Andrea selaku Sekda Kabupaten Banjar bahwa bantuan yang ada merupakan upaya untuk menambah kapasitas pengelolaan sampah sekaligus ini adalah dukungan program kebersihan lingkungan yang terus digencarkan oleh pemerintah daerah ya. Maka penguatan sarana pengelolaan sampah menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Banjar untuk mewujudkan lingkungan bersih sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui program Indonesia Asri. Jadi pendengar, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya tergantung pada pemerintah saja, tapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat pada semua tingkatan, dimulai dari lingkungan rumah tangga.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, suara budaya Banjar.
1: Orang di sini yang berakil Arya. Aku ini terpangkat tuha di sini, mulai dari mama sampai aku. Nyenengakan orang tuha bahari nang ini aja juga kebisaannya Pak Ai.
2: Jadi kalau harus bisa boleh hati karena kainan kadang kada betikar mah. Kalau orang bahari itu kalau kada orang video plastik kok lagi. Jadi mau kada mau harus belajar boleh tikar.
3: Sejarah pembuatan anyaman tradisional Kalimantan Selatan tidak terlepas dari perkembangan masyarakatnya. Semua itu berhubungan dengan penciptaan, kreativitas, dan imajinasi yang didapat dari berbagai aktivitas, baik yang berasal dari alam, binatang, maupun masyarakatnya sendiri sebagai bentuk hubungan sosial.
4: Kerajinan purun itu secara umum adalah merupakan peninggalan orang kita bahari, karena memang dari zaman bahari itu kan orang-orang terdahulu itu belanja ke pasar tuh pakai bakul dengan bahan purun.
3: Sahabat budaya, seperti yang disampaikan Muhammad Arifin dari Rumah Kreatif dan Pintar, awalnya anyaman purun hanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti tikar sebagai tempat alas duduk sewaktu menerima tamu dan bakul. Lalu bagaimana keadaan para pengrajin purun saat ini yang ada di Banjarmasin, terutama di Desa Mangkuil?
5: Tiang pasti tahu, lawan tiang pasti pinandu. Anyaman purun Banjar, nantakan nanang liwar langkar.
1: Ambil upah nih Pak Ai, 10.000 aja ini sebuahnya. Jadi kan ini bahan semuaan bahan nih urang mah ada akan. Jadi ulun nih da maulah ini aja 10.000 upahnya. Nah, lawan tali-talinya Pak Ai, lawan tali-tali itu nya. Nah, langsung.
3: Seperti yang diceritakan Arya, para pengrajin purun di Desa Mantuwir masih menganyam purun bila ada pesanan. Sementara upah yang mereka terima tidaklah besar, hanya Rp10.000 per buah. Lain lagi diceritakan Jahra, generasi muda yang menekuni menganyam purun. Diceritakannya, saat ini banyak generasi muda tidak mau lagi meneruskan tradisi menganyam purun. Selain bahan baku yang sulit didapat, juga tingkat kesulitan yang rumit.
2: Makanya kanak-kanakan tuh banyak ada maunya berulah. Bulannya hitungannya salah. Pada jadinya ini hitungannya nah 1, 2, 3, 4, 5 11 ini kayak 7 bilanya tersunting ketinggal harmo jadi keliling tunggul taros ke atas.
3: Sahabat budaya, para penganyam purun di Mantuil bertahan dengan keahlian yang seadanya, mengakibatkan penghasilan yang mereka dapatkan tidak berpengaruh besar untuk peningkatan ekonomi mereka.
1: Boleh ini aja kebisaan, lawan tikar itu ada lagi meningkat daripada ini, kayak itu tuh nah.
3: Teknik pembuatan anyaman dapat dikembangkan menjadi berjenis-jenis jalinan yang akan menghasilkan motif dari tampilan permukaan hasil anyaman. Walaupun bahan anyaman sama warnanya, jika bahan anyaman berbeda warna, tentu akan menghasilkan motif berwarna yang lebih bervariasi.
2: Amunnya salah kalau mau jadi ngaran, enggak ada kursus ke ahlinya, jadi kada ada pelajarannya lagi. Ya, amun ada yang melajari ya pemain, tapi di sini kada ada yang bisanya juga.
3: Perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pengrajin di bidang anyaman purun. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat membantu para pengrajin anyaman purun untuk meningkatkan hasil kerajinan mereka dan menambah nilai dari hasil kerajinan itu sendiri.
4: Kami membina beberapa perajin kelompok-kelompok di Banjarmasin itu beberapa tahapan. Ada yang memang tahap kelompok masyarakat yang memang sudah terbiasa menganyam, ada juga yang memang pemula dan regenerasi. Dan di rumah kreatif itu ada 6 bidang yang bisa dipelajari. Salah satu dari bidang tersebut adalah memang kerajinan purun.
3: Muhammad Arifin kembali menambahkan, ada upaya melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat yang terbiasa menganyam purun. Selain untuk melestarikan kerajinan tradisional, khususnya anyaman purun, juga ikut mendukung gerakan pengurangan sampah plastik di Banjarmasin.
4: Kami konsen di kerajinan purun, salah satu kerajinan yang kami angkat ini karena memang kami mendukung kampanye pengurangan sampah plastik dengan mengganti kantong belanja menggunakan purun.
3: Pembinaan pengrajin purun dan juga kebijakan dari pemerintah kota dalam upaya mempertahankan kerajinan anyaman yang berbahan dasar purun telah banyak diupayakan. Lalu sejauh mana masyarakat menerima keadaan produk-produk dari anyaman purun ini?
6: Kalau ini bubuhan Jakarta, Pak Ai suka benar kalau kain ini. Unik jernya kain ini, Pak Ai. Kadada juga ada inya jernya. Kalau bubuhan Banjar, kalau ibu-ibu ada juga pang yang ketujuh, Pak Ai. Kalau anak muda dasar kadada berminat lalu mau pakai tas-tas kain ini.
3: Sahabat budaya, seperti yang dituturkan Salama, hasil kerajinan purun berupa tas, dompet, atau tikar lebih banyak diminati luar daerah, bahkan mancanegara. Dijadikan cenderamata karena dianggap memiliki keunikan tersendiri. Lalu bagaimana di kota Banjarmasin sendiri?
4: Masalah yang dihadapi dalam kerajinan purun itu adalah stigma masyarakat lokal sendiri. Menganggap bahwa baik itu anyaman purun yang sudah diinovasi ataupun baku itu dihargai atau sudut pandang mereka itu sangat murah karena selalu menganggap nilai purun itu rendah dan bikin malu kalau dipakai di pasar atau di mall. Padahal pasar kita di nasional itu anyaman purun orang pergi ke mall-mall modern yang terbesar baik di Jakarta maupun kota-kota besar lain itu mereka sangat fashionable dengan menggunakan anyaman tas purun yang kita produksi.
5: Ayulah kasih kakak
3: Anyaman purun merupakan salah satu kerajinan khas dan unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan yang perlu terus ditingkatkan daya saingnya agar bisa menjadi daya tambah yang berarti baik untuk para pengrajin dan kesejahteraan Kalimantan Selatan. Usaha produk kerajinan anyaman tidak hanya terbatas pada produk keperluan rumah tangga, namun bisa juga menjadi keperluan eksklusif seperti produk aksesoris dalam dunia fashion agar bisa menjadi produk dengan

0: telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh. Baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mau.

Selamat Baisukan Habar Pro4 bersama Eli. Kehadiran mobil pintar di kawasan Taman Satwa Wan Edukasi Jahri Saleh langsung menciptakan pemandangan kada biasa. Pada hari pertama beroperasi, ratusan anak memadati area nang itu gasan membaca buku, maumpati berbagai aktivitas edukatif hingga belajar sambil bermain di ruang terbuka. Antusiasme nang tinggi menjadi bukti bahwa minat literasi anak-anak sebenarnya sangat tinggi, terlebih ketika disajikan dengan cara nang menarik, menyenangkan, wan jua dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Baisukan, suasana di sekitar mobil pintar dipenuhi gelak tawa, wan jua semangat anak-anak nang bergantian memilih buku bacaan sesuai minat mereka. Kehadiran fasilitas nang ini seketika menjadi daya tarik hanyar di kawasan taman nang selama ini dikenal sebagai destinasi rekreasi keluarga. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama memandangkan mobil pintar akan menjadi program rutin nang hadir setiap akhir pekan di kawasan nang itu. Menurutnya, lonjakan jumlah pengunjung pada hari pertama menjadi sinyal kuat bahwa pendekatan literasi di ruang terbuka mampu menarik perhatian anak-anak gasan lebih dekat dengan buku. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Pandiran Bayi Sukan, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan ya, selamat Mbak Isukan pendengar. Senang sekali Anda masih bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan obrolan kita pagi hari ini melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Di edisi hari ini,

0: Hantarukum adalah sebuah kampung kecil di Kandangan yang menyimpan jejak perlawanan rakyat dalam melawan penjajahan Belanda. Amuk Hantarukum merupakan salah satu momen sejarah yang mengingatkan warga Kalimantan Selatan, terutama hulu Sungai Selatan Kandangan, tentang kegigihan perjuangan rakyat setempat yang dimotori Buhari dan kawan-kawan melawan penjajah Belanda. Semangat Amuk Hantarukum yang terkenal dengan semboyan Dalas Betapung Tali Selawar, Dalas Belangsar Dada, tak mau dijajah ini terjadi di tahun 1899. Bersama Haryadi, seorang sejarawan, kita telusuri jejak Amuk Hantarukum.
1: Jadi sekarang ini kita lagi berada di situs Amuk Hantarukum, seperti yang tertulis di itu, di plang itu. Dan Bahari itu ngarannya Desa Hantarukum. Sekarang ini masuk dari desa, jadi Desa Watahilir, Kecamatan Sumpur, Kabupaten Pengasih. Jadi bagian dari sub desa lah gitu, anak desa dari Watahilir lah Hantarukum ini.
0: Hantarukum yang berjarak 7 km dari Kandangan, ibu kota hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, menyimpan kisah heroik para pahlawan bangsa dalam menentang penjajahan Belanda di masa abad ke-18. Walaupun tidak tercatat sebagai peristiwa nasional, namun masyarakat lokal menganggap bahwa Amuk Hantarukum merupakan usaha rakyat hulu Sungai Selatan dalam mengusir penjajah Belanda.

Namun kantor hukum ini dilatar belakangi oleh suatu tindakan di mana pajak yang sangat tinggi atau blasting lah kata orang itu. Jadi pajak yang tinggi dan itu sangat menekan penduduk di pedesaan. Karena itu, dan itu pun terjadi bukan hanya di sini, tempat-tempat lain pada masa Belanda, yakni sekitar abad menjelang akhir abad 18 menjelang. Malah di beberapa tempat terjadi kelaparan, sehingga ini membuat penduduk desa ini menjadi resah, ya. Menjadi sangat menderita. Karena itu muncullah usaha untuk melakukan perlawanan.

0: Perlawanan mula-mula dilakukan penduduk Hantarukung dengan tidak bersedia lagi melakukan kerja rodi untuk menggali parit antara kandangan dan negara. Penguasa Belanda di kandangan sangat marah mendengar berita itu. Pada tanggal 18 September 1899, berangkatlah rombongan penguasa Belanda yang dipimpin Kontroler Adsenarpun Domes ke desa Hantarukung. Tiba-tiba muncul ratusan penduduk di bawah pimpinan Buhari dan Santar menyerang Kontroler dan pasukannya. Dalam peristiwa ini, Kontroler Adsenarpun Domes terbunuh. Peristiwa tanggal 18 September 1899 ini dikenal sebagai pemberontakan Amuk Hantarukung.
1: Segala keresahan yang terjadi di daerah atau di desa Hantarukung ini didengar oleh penguasa Belanda di kandangan itu. Nah, lalu mulailah Belanda melakukan inspeksi, katakan ya, untuk melihat keadaan. Nah, ternyata Belanda mendapat laporan bahwa ada perlawanan, ada rencana untuk melawan Belanda, ya, dan mencatat beberapa tokoh diantaranya. Tokoh karena dari mata-mata itu, kemudian dari informasi di lapangan juga bahwa memang akan ada perlawanan. Akhirnya ketika Belanda datang, itu yang di sini sudah siap melawan, begitu, sudah siap melawan. Sehingga ketika Belanda datang, itu terjadi pertempuran. Kemudian setelah itu Belanda juga agak kewalahan, datangkan lagi pasukan dari kanan. Sehingga terjadilah pertempuran besar, ya, rakyat di Hantarukung ini dengan melawan pasukan Belanda. Banyak yang korban karena itu.
0: Terbunuhnya Kontroler Belanda segera sampai kepada pejabat-pejabat Belanda di kota Kandangan. Kemarahan pihak Belanda tidak dapat terbendung lagi. Keesokan harinya, Senin, tanggal 19 September 1899, pasukan Belanda datang untuk mengadakan pembalasan terhadap penduduk. Pertempuran tidak seimbang terjadi. Rakyat dengan senjata tradisional melawan pasukan Belanda yang bersenjata api. Namun semangat Buhari dan rakyat setempat menyala-nyala, sehingga pasukan Belanda sempat kerepotan menghadapi serbuan rakyat. Dalam pertempuran ini, Buhari, Haji Matamin, dan Landuk dan Pangeran Hyuya gugur ditembus peluru Belanda.
1: Karena perang ini besar, perlawanan ini besar, kemudian banyak korban, akhirnya disebut dengan Amuk Hantarukung. Kemudian beberapa korban yang sempat dimakamkan itu ada di daerah kandangan yang sekarang disebut dengan kubur Timpang Talo, karena dimasukkan dalam satu kubur, dalam satu lubang.
0: Makam Timpang Talo terletak di Kampung Perincahan, Kecamatan Kandangan, yang berjarak sekitar 1 km dari pusat kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Makam ini adalah makam 3 orang pejuang, yakni Buhari, Landuk, dan Haji Matamin dalam satu lubang, yang gugur dalam peristiwa pemberontakan Amuk Hantarukung tanggal 19 September 1899.

Dan Sonora Pro 4 nanti jam 11 ya, kami akan hadirkan ruang UMKM dari kue basah keliling hingga membangun dapur Weni. Produk dapur Weni dan Sonora Pro 4 bersama ownernya ada Ibu Weni Susanti. Kita mau tahu nanti kue apa aja yang beliau buat dan makanan apa aja yang juga beliau bikin dan Sonora Pro 4. Nanti akan ada saya dan juga Anissa yang bakal nemenin Sonora Pro 4 ya di kesempatan pagi hari ini.

0: Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Habar Prompat kami sampaikan Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warga desa Tabalong Mati, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Musang Utara, Kalimantan Selatan, tunjukkan kekecewaan mereka kepada pemerintah daerah setempat. Warga menanam pohon pisang dan kemudian digantungi boneka pocong di jalan berlubang desa tersebut. Ukuran lubang yang semakin besar membuat warga khawatir akan adanya korban jika terus dibiarkan. Nah, dan sanak dilansir melalui akun Instagram @wargabanua.official pada hari Senin, aksi tersebut dilakukan warga sebagai bentuk kritik agar mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tampak dalam unggahan video dan sanak perompat, jalan berlubang yang kemudian ditutup warga dengan cara ditanami pohon pisang setinggi sekitar 2 meter. Pohon tersebut ditanam tepat di tengah kondisi jalan yang berlubang, dan pohon pisang tersebut kemudian digantungi boneka menyerupai pocong hingga tulisan-tulisan yang bernada luapan kekecewaan. Pasalnya kondisi jalan berlubang tersebut dibiarkan dalam kurun waktu yang cukup lama. Selain berlubang, tampak pula kondisi jalan yang masih berupa tanah dan juga minim penerangan. Lubang yang menjadi keluhan warga tersebut tampak memiliki ukuran cukup besar dan digenangi air lumpur. Warga khawatir lubang besar yang berada di tengah-tengah jalan dapat menyebabkan insiden kecelakaan khususnya bagi pengendara sepeda motor. Tindakan ini diharapkan dapat menarik perhatian pemerintah agar diperbaiki jalan desa dengan secepatnya oleh pemerintah. Sampai kini belum ada tanggapan dari pemerintah setempat atas tindakan warga tersebut. Demikian dan sana kabar perompat. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Perempat Sewan Kafi kembali hadir menemani Dang Sanak. Dan saya tidak sendiri, akan ada Anissa. Tapi sabar dulu, kita keep dulu Dang Sanak Perempat. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita akan masuk di acara Ruang UMKM siang hari ini. Dari kue basah keliling hingga membangun dapur WNI. Nah, berarti akan ada cerita menarik nih yang bakal kita ulik. Bagaimana perjuangan seorang ibu yang pernah berjualan keliling dan sekarang punya usaha yang besar Dang Sanak Perempat. Produknya adalah Dapur Weni bersama Ibu Weni Susanti. Dan sudah ada rekan saya Anissa juga di sampingnya Ibu Weni. Hai Anissa.
1: Ya, halo Awan.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, cuma agak-agak sedikit mau flu sepertinya.
0: Cuaca ya, Anissa ya.
1: Iya, iya. Mm-hmm. Tapi gak menyurutkan semangat Anissa nih untuk menemani Dang Sanak Perempat.
0: Betul
1: ya. Karena di siang hari ini kita membahas mengenai usaha yang menarik banget nih Awan nih.
0: Apa tuh?
1: Ini dari kue basah keliling hingga membangun dapur Weni tadi, Jarpian Jua. Terus juga ini kalau Dang Sanak Perempat lihat di YouTube kita ya, jangan lupa untuk mengunjungi YouTube kita ya, Dang Sanak Perempat ya. Ini
0: betul,
1: ada sudah banyak sekali nih Awan nih.
0: Banyak banget, kita lagi kayak habis acara, acaraan.
1: Iya, betul, kayak habis selamatan.
0: Betul.
1: Jadi kita juga sudah menghadirkan Ibu narasumber ya, Ibu Weni Susanti selaku owner ya dari betul, dapur Weni ini ya. Kita sapa dulu beliau ya.
0: Monggo,
1: assalamualaikum Ibu Weni. Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tadi perjalanan lancar ya, Bu.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Dan Sanak Perempat juga yang mau bergabung di mana Wan? Bisa Wan?
0: Di 0895-3405-09539 ataupun juga di 0511-3252602. Kita juga lagi streaming nih Anissa.
1: Iya, betul.
0: Jadi di live chat kita juga boleh nanti yang mau tanya-tanya gitu ya. Udah enggak sabar Anissa, langsung aja. Kita mau bahas apa nih dari Bu Weni nih?
1: Kita mau ini dulu deh, ceritain dulu deh Bu, sampai perjuangan sampai terbentuk produk ini tuh apa? Pasti kan gak mudah ya Bu ya, banyak yang dilalui. Awal mulanya itu dari tahun berapa? Terus gimana sih merintisnya seperti itu Bu?
2: Sebelumnya ini dulu tuh saya di Jawa, terus ikut suami di Banjarmasin tahun 2003 lah. Saya kesini, mbak itu mulai usaha tuh membantu, awalnya hobi aja.
1: Hobi
2: mengolah wadai. Terus mbak itu tetangga itu pesan, akhirnya ulun keliling juga dari pasar ke pasar, dari sekolahan, kalau jam istirahat ulun kesana, iya menjajakan kayak itu. Alhamdulillah baik ya, ke pasar tuh mesti habis.
1: Habis.
2: Jadi alhamdulillah mbah itu sampai tahun 2017 awal tuh ada kelurahan pesan, habis itu kecamatan, sengin rapat awal, terus ke kantor gitu.
0: Tapi awal mulanya berarti ibu memang tinggalnya di Jawa Timur.
2: Iya.
0: Lama di Jawa Timur.
2: Iya.
0: Lalu kemudian menikah dan diajak suami.
2: Iya.
0: Saat itu apakah memang suami bekerja di sini atau bagaimana,
2: iya,
0: Bu? Atau
2: memang,
0: merantau?
2: Kada, memang tempat tinggalnya di sini.

0: Memang tinggalnya di sini.
1: Ketemunya di mana, Bu? Di Jawa Timur kah apa?
2: Iya, di Jawa Timur. Oh. Waktu Bu Ilang ke wadah di Sanak Sidin.
0: Oh, orang Jawa juga suaminya. Iya. Oh, begitu.
2: Oke. Jadi ke sini kan dulu ikut apa nih? Ikut orang tua. Tran-tran.
0: Oh, ikut tran ya, Bu ya.
2: Terus ke Jawa, Bu Ilang ketemu, terus dibawa ke sini.
0: Oh, berarti sempat, maksudnya langsung ketemu suka, langsung kawin atau?
2: Iya.
0: Oh, begitu, Bu.
2: Iya.
0: Langsung mau di Ani sama kayak gitu juga.
1: Kayak gitu deh, supaya enggak banyak drama ya.
0: Iya kan? Jadi saat itu memang ibu ketemu suka, nikah.
2: Iya, langsung dibawa.
0: Langsung dibawa. Mau saat itu Bu langsung dibawa, Bu?
2: Alhamdulillah mau.
0: Tapi saat ibu apa, saat itu apakah ibu memang sudah bekerja atau tidak nih, hanya di rumah aja?
2: Ada usaha juga.
0: Ada usaha juga.
2: Ada usaha ya, bikin-bikin kue kayak itu.
0: Oh, memang basicnya ibu adalah dari sana pun juga bikin kue.
2: Iya.
0: Apa kue apa aja, Bu?
2: Kue-kue basah dari
0: kue basah.
2: Iya. Kue basah seperti nagasari, bolu kukus, pokoknya macam-macam lah. Kue lumpur, lemper, arem-arem. Tapi sayangnya ulun menua di Banjar kada bisa.
0: Tapi Jawa Timurnya mana, Bu?
2: Ulun Tulungagung.
0: Oh, Tulungagung.
2: Iya.
0: Begitu. Mungkin. Berarti itu pertama kali ke Kalimantan Selatan tuh saat
2: iya,
0: itu.
2: Iya, pertama kali.
0: Tahun?
2: Tahun 2003.
0: 2003.
2: Iya.
1: Waktu itu apa langsung di Banjarmasin atau ke daerah mana dulu nih, Bu?
2: Langsung di Banjarmasin.
0: Langsung Banjarmasin. Udah 23 tahun berarti total di sini ya, Bu ya.
1: Wow, luar biasa. Ya.
2: Tapi banyak lika-likunya juga.
0: Nah, kita mau lika-likunya dulu nih, Bu, sebelum kita ke puncak begitu ya kan, Anissa.
1: Kadang kan orang ngelihat udah sukses, wah enak banget ya, udah besar usahanya, padahal kan banyak lika-likunya. Apa aja sih, Bu, lika-likunya?
0: Mohon maaf sebelumnya, suami kerja swasta atau di pemerintahan?
2: Swasta
0: ya, Bu ya. Jadi itu yang akhirnya menggerakkan ibu pun juga, saya harus kerja nih.
2: Iya.
0: Saat itu.
2: Iya. Jadi kemampuan saya tuh mengolah wadah dari mulai hobi. Di Jawa tuh kan banyak PKK, cuma PKK di sini sama di Jawa memang jauh beda. Kalau di Jawa tuh kita mengolah wadah, mempromosikan, menjual gitu. Tapi kalau PKK di sini kan enggak gitu. Jadinya kita tuh banyak sharing ke orang, oh ini wadah ini kayak ini kayak ini ya. Jadi belajar dari kawan ke kawan akhirnya tuh Bang sampai bisa itu.
0: Sampai. Nah, itu kan berarti memang sudah ada basic yang dibawa dari Tulungagung ke Banjar. Jualannya naik apa, Bu, kelilingnya, Bu?
2: Dulu tuh naik sepeda.
0: Naik sepeda.
2: Iya.
1: Dengan bawaan yang banyak banget.
2: Iya. Awalnya tuh kalau ke sekolahan tuh ditolak. Ah, enggak, Mbak. Enggak kami enggak anu, enggak pakai wadah ya gini kayak ini. Pas ada orang nukar. Nyaman ya. Langsung menukar. Jadi nih hari-hari kami ditunggu anu ulun ditunggu waktu istirahat tuh. Bisa memborong. Terus akhirnya ulun bawa kayak sayur, botok, kayak itu nah, kayak nasi-nasi yang halus, yang apa porsinya kecil-kecil kayak gitu. Akhirnya orang menukar. Ya, dari ketok tular lah istilahnya. Dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Akhirnya biasanya kalau diano di Pekapuran tuh bule Jawa aja kayak.
0: Oh, nah. Ya. Ibu tinggal di mana?
2: Di Pekapuran Raya.
0: Oh, di Pekapuran Raya sampai hari ini.
2: Iya.
0: Oh, begitu.
2: Enggak.
0: Berarti kan kalau kue basah nih saya kadang prosesnya lama ya.
1: Banget.
0: Ya. Jam berapa, Bu, bangun bikin kue?
2: Kadang tuh malam kada guring.
1: Kada guring. Masya
0: Allah. Siapa yang bantu, Bu?
2: Anak ulun.
0: Saat jadi itu anak umur berapa? Ibu mulai jualan kue di sini.
2: Kalau dulu tuh anak masih kecil-kecil, jadi suami suami dulu ikut menggani imam mungkus-mungkus kayak itu. Tapi kalau mengadon atau apa ulun aja. Jadi waktu hendak subuh tuh, jadi ulun suruh mungkus berataan. Jadi sekiranya kalau wadah yang kayak risoles itu kan harus kayak sus itu mengolahnya jadi parak subuh. Tapi kalau yang malam-malam tuh bolu-bolu itu kan tahan. Makanya alhamdulillah lah sejauh ini banyak orang yang gak komplain. Gak basi lah kayak itu enggak. Sampai kadang sampai malam gak basi loh. Wah. Jadi
1: Berarti mungkin karena gak basi itu karena higienisnya gitu ya.
0: Kualitas yang dibahan pakai di bahan juga ya, Bu ya.
2: Iya. Soalnya ulun kan bahannya memilih juga. Jadi ini harga itu kalau mulai sekarang kan semuanya mahal.
0: Ya, betul.
2: Jadi ini harga ulun naik kan, tapi kualitas masih tetap ulun jaga.
0: Kualitasnya, oke. Okay. Iya. Kita masih flashback ke zaman-zaman susah nih, Bu.
1: Iya.
0: Jam berapa tidurnya, Bu? Kalau nggak tidur dari malam sampai pagi, habis itu langsung lanjut keliling kan?
2: Iya, langsung keliling. Habis keliling tuh paling ya keliling tuh mulai jam 8 lah. Jam 8, jam 10 pulang dah. Nah, pulang tuh kan suami ikut membersihi. Jadi ulun masak, habis masak istirahat.
0: Tidur dulu ya, Bu.
2: Iya.
0: Habis itu ke pasar lagi bikin lagi.
2: Iya.
1: Wow.
0: Perjuangan seorang istri ya. Kadang yang kita enggak tahu, kadang ibu di rumah juga kadang kita taunya cuma minta duit aja. Bagaimana orang tua begitu ya mengusahakan.
2: Iya.
0: Berapa lama, Bu, ibu jualan keliling itu saat itu?
2: Keliling itu 2 tahunan.
1: Dua tahunan dan setiap hari?
2: Setiap hari.
1: Sabtu Minggu libur enggak, Bu?
2: Kan kalau Sabtu sekolah, Minggu libur biasanya ulun ke pasar.
1: Iya.
0: Buka lapak di pasar?
2: Enggak. Apa, keliling, Bu? Aja.
0: Oh, keliling juga.
2: Jadi keliling di Pasar Binjai itu orang sudah tahu.
0: Jadi, oh, Pasar Binjai sini?
2: Iya. Jadi orang tahu. Nah, mulai anu tuh ulun lawas kada berjualan, mulai ada catering. Itu kan ulun jadi ulun prioritaskan ke catering soalnya ulun tuh kan ada kontrak di Inaprop. Jadi mau kada mau ulun harus itu.
0: Itu mulai sudah mulai ekonomi dalam bisnis sudah mulai bagus ya, Bu ya?
2: Iya.
0: Kenapa saat itu akhirnya ibu bisa memilih untuk pindah ke jalur catering? Apakah memang dari keliling tadi, kemudian ibu ada menawarkan makanan atau seperti apa?
2: Ada, di kelurahan itu, Mbak, anu ulun masukakan lah di anu lah di catering lah ya. Oh, saya kayak apa, Bu? Ulun urusakan ya, diurus semuanya lawan ibu tuh yang di kelurahan. Akhirnya berkembang sampai kemana-mana. Jadi alhamdulillah sekarang nih lumayan lah.
0: Berkat usaha tadi ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Gak malu, Bu, saat itu keliling-keliling jualan kue, Bu?
2: Kada. Awalnya kada. Memang tekadnya tuh kayak apa yo, pingin membantu suami ya, karena pingin hidup layak juga.
0: Apakah memang saat itu hidup dalam posisi yang agak memprihatinkan,
2: iya,
0: atau seperti apa?
2: Iya. Masih numpang di rumah mintuha. Jadi nih ya ekonomi sangat sulit banget waktu itu. Alhamdulillah berjalannya waktu, nah sekarang lumayan lah.
1: Berarti
2: lumayan, tawaran banyak. Cuma kadang kalau tawaran banyak tuh ulun tenaga kerjanya enggak ada.
0: Siapa yang bantuin kalau sekarang, Bu? Kalau misalnya banyak pesanan nih, Bu.
2: Kalau biasanya kemenakan sama anak, anak saya. Men, anak saya ini kan rajin, cepat inya begawian. Jadi ulun yang mengolah, inya yang making.
1: Kerja sama ya.
0: Orang Jawa tuh ulet ya, dan kerjasamanya bagus. Iya, gitu bener, ya.
1: Bener. Anaknya berapa, Bu?
2: Alhamdulillah seikong aja, Mbak.
1: Satu ya. Berarti yang membantu packing.
2: Apalagi sekarang pakai Inaprop. Nah itu, jadi kan transaksi pakai Inaprop kan beda sama lo. Dulu enggak pakai, lebih nyaman, tapi sekarang lebih transparan kalau pakai Inaprop.
1: Oke, itu waktu dulu-dulu keliling pernah enggak habis enggak, Bu?
2: Pernah.
1: Itu dikemanain, Bu, kalau enggak habis, Bu?
2: Ulun bagi-bagi.
1: Oh, gitu.
2: Bagikan ke orang. Siapa aja yang ulun temui, ulun beriakan. Jadi kadang sampai sekarang pun kalau misalkan ada sisa, mending ulun beriakan daripada di
0: kada temakan. Dibuang ya, mubazir, Bu, ya. Enggak boleh buang-buang makanan ya.
2: Apalagi kalau misalkan disoles, kayak sejenis arem-arem, lemper, pais, itu kan enggak bisa diawetkan.
0: Betul.
2: Tapi kalau bolu-bolu sejenis itu kawak 2 hari 3 hari masih nyaman.
1: Oke.
2: Tapi kalau biasanya 2 hari itu sudah ulun beriakan aja. Soalnya ulun jaga kualitasnya.
0: Betul sekali.
2: Iya.
1: Iya betul betul. Tapi kadang berarti ini bahan-bahannya premium ya Bu ya.
2: Iya.
1: Soalnya ulun pernah menemui ini waktu belum ke Banjarmasin ya, waktu masih di Pulau Jawa tuh ada yang paginya masih enak, siangnya udah nggak enak gitu Bu.
2: Makanya ulun menjaga benar. Jadi makanya kalau misalkan kayak sekiranya yang dalamnya itu basah, basah benar, ulun mengolahnya tuh sekira orang sampai malam kawak kayak itu nah. Kadang kayak ada risoles itu dibikin malam. Nah, di freezer dulu. Mohon ulun kada mau. Jadi subuh itu juga isinya semuanya
0: goreng semua, goreng jadi satu.
2: Iya. Jadi sampai malam enggak apa-apa. Kalau misalkan kayak pesanan catering. Saya tanya, "Bu, kapan nano ini rapatnya?" Misalkan siang, ulun bikinnya harus pagilah sekitar jam tujuan. Oh iya kah, kalau misalkan kayak sayur jadi mendadak kayak itu, jadi kada basi, kada basi-basi.
1: Iya ya, oh berarti risolnya itu benar-benar dibikin enggak yang diinepin dulu.
2: Iya,
1: ya Bu ya?
2: Enggak.
1: Nah, ada mungkin kita berbicara ini yang di depan nih ada apa aja sih, Bu? Yang untuk kue-kuenya ini.
0: Yang kue kotakan dulu deh, kita mau kue kotakan nih.
1: Kue kotakan dulu.
0: Itu kisarannya dari berapa ibu jualnya?
2: Tergantung pesanan. Ada yang 8.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000.
0: Kalau yang di depan ini yang berapa ribu, Bu?
2: Ini 10.000.
0: 10.000.
2: Iya.
0: Tadi kita ngerasa kayak banyak banget ya Anis saya.
1: Iya, benar.
0: Risolnya udah gede ya.
2: Iya.
0: Itu isinya ada apa aja, Bu? Ada risol.
2: Risol.
0: Habis itu ada
2: kue sus sama bolu kukus.
0: Bolu kukus 3 itu 10.000 dengan air minumnya.
2: Iya.
0: Gede banget ya kue kukusnya ya.
1: Itu cantik lagi ya kan.
0: Buat semua sendiri, Bu?
2: Iya.
0: Semuanya sendiri. Tapi kalau untuk kuenya sendiri apa boleh request, Bu? Misalnya boleh. Saya mau ini gitu.
2: Boleh. Biasanya request, Mbak. Kalau misalkan kan di Puskesmas tuh ada kelas balita, ada kelas ibu hamil. Jadi kalau kelas balita, Mbak minta donat. Ya. Terus kalau biasanya Mbak jangan pakai pakai yang ini yang manis-manis. Ya. Soalnya balita yang makan.
0: Iya, betul.
2: Jadi kayak agar-agar, puding gitu. Biasanya kalau orang tua terserah aja Mbak apa aja gitu. Kayak arem-arem kah atau roti goreng.
0: Aduh, saya arem-arem itu sukanya makan pakai mie 5 kuit soto Banjar. Benar nanti harus coba tuh.
1: Iya. Kal, berarti ini spesialis wadai Jawa ya, Bu ya?
2: Iya,
1: Kan ada mungkin ada beberapa bahan yang ada di Jawa mungkin di sini enggak ada gitu ya, Bu ya. Ada enggak, Bu, kayak gitu, Bu?
2: Enggak. Ada, tuh,
1: ada semua ya.
2: Ada semua. Dulu tuh rasanya kacang hijau yang berkupas tuh, tapi sekarang ada.
0: Sudah ada ya.
2: Bikin onde-onde.
0: Oh, dulu bikin onde-onde.
2: Iya. Tapi kalau onde-onde di sini kan kacang hijau yang itu ya, yang berkulit. Kalau saya enggak, yang kada berkulit tuh.
0: Oh, ada bersih ya, Bu ya.
2: Iya, sudah bersih. Rasanya memang beda nyamanan itu. Onde-onde.
0: Paling mahal berapa kalau kue kotakan?
2: Paling mahal 15.000.
0: 15.000. Itu isinya udah apa aja, Bu? Kalau gambaran isi kotakan 15.000.
2: 15.000 itu teh kotak, wadahnya 3.
0: Wadahnya juga 3.
2: Mungkin ada tambahan gulaan.
0: Kacang ada enggak, Bu? Kan misalnya dia nurunin kacang ya.
2: Iya, bisa. Kadang orang request emping bisa jual, kacang bisa jual, gitu.
1: Bisa disesuaiin
0: sama request ya.
2: Iya, sama pesanan. Jadi kalau misalkan anggapnya 4 macam lah kalau 15.000 tuh.
0: Oke, kita bedah satu-satu dari kuenya dulu.
2: Iya.
0: Yang Ibu tawarkan kue apa aja?
2: Yang saya tawarkan. Bolu kukus, kue sus, brownies, itu ada, sama risoles. Risolesnya itu kadang sekarang ya mulai ngetren lah, Mbak, risolesnya yang mayo atau mentai gitu. Nah, mentainya saya bikin sendiri. Kalau misalkan Mbak nukar tuh orang benar.
0: Rogut pernah bikin nggak, Bu?
2: Pernah.
0: Isi rogut juga pernah ya, Bu ya.
2: Rogut itu kan pakai susu.
0: Betul.
2: Yang
0: fresh milk itu enak banget itu, Anissa.
2: Jadi tergantung requestan orang, Mbak mintanya. Tapi kebanyakan Mbak mentai sama anu ya. sama mayo.
1: Iya. Oh berarti isiannya juga bisa di
2: request. Bisa, bisa.
1: Kalau sosis solo Bu bisa Bu?
2: Bisa. Oh. Tadi udah bikin sosis solo
0: dari tadi. Kemarin kok bahasnya sosis solo? Aku penasaran kayak gimana sih bentuknya.
1: Enak banget.
2: Enak. Enak. Kalau tadi udah bikin soalnya nah, kebanyakan tuh anak anak semapen tuh yang ngancakan loh. Pesen tuh sosis solo.
0: Oh, kayak ini ya, kayak apa sih? Kayak bukan risol, apa sih satunya?
2: Lumpia.
0: Kayak lumpia ya.
1: Tapi kulit risol dia ya, Bu ya.
2: Tapi kalau saya pakai susu, Mbak. Jadi rasanya tuh apa ya? Pakai susu, pakai santan,
1: creamy.
2: Creamy ya, ya, ya.
0: Saya udah berapa kali ke Solo kok enggak pernah nyoba.
1: Namanya aja kayak namanya sosis padahal bukan sosis.
0: Iya. Makanya dari kemarin kan Anissa sama Mbak Rinda juga bahas itu kan.
1: Iya, benar. Kapan-kapan. Nah, kalau orang mau beli satuan misalnya Bu ya, mau bebas memilih, ada lapaknya enggak sih, Bu?
2: Oh, saya nitip.
1: Oh, nitip.
2: Nitip di warung ayah.
0: Warung ayah?
2: Iya.
0: Di mana itu, Bu?
2: Jalan Pekapuran Raya.
0: Pekapuran Raya sebelah sini ya, Bu?
2: Iya. Itu pagi yang warung wadah yang paling banyak di situ.
0: Ibu masih nitipin di situ juga?
2: Masih, masih. Jadi kalau misalkan, tapi kalau misalkan ulun pesanan banyak, ya enggak nitip. Mungkin sisa-sisa catering aja nitipakan. Di situ tuh aduh, hai, kurang padenya. Kadang bang orang menyambati, anu mana orang yang berjualan tuh, wadah nyaman mana aja gitu.
0: Tadi panggilannya ibu siapa sama pelanggan? Dipanggilnya siapa
1: Jawa.
0: Tadi?
2: Bule Jawa.
0: Bule Jawa ya Bu.
2: Kadang itu, Mbak, aku kangen loh ya. Anu kapan berjualan di pasar ya kayak gitu. Mbak, anu kangen wadahnya aja. Jalur nukar aja di anu di warung ayah lu nitip di situ. Ya. Kenapa kada berjajah lagi ya kayak itu.
0: Harus naik tingkat dong. Masa ibu berjajah terus.
1: Warung ayah tuh patokannya di mana sih? Kan Pekapuran.
0: Pekapuran. Ini Pekapuran laut sebelah sini ya, Bu?
2: Iya.
0: Berarti sebelah sana ya, Bu ya?
2: Sebelah situ.
0: Anissa, nanti kamu lewat gelanggang kan?
2: Iya.
0: Ada jembatan.
1: Iya.
2: Belok kiri.
0: Putar belok kiri.
2: Iya, belok kiri.
0: Belok kiri langsung. Lurus saja.
2: Iya.
1: Oke, oke.
2: Itu kalau pagi subuh tuh ada warung.
0: Oh, yang ayah Dandi itu ya, Bu? Ayah siapa sih?
2: Warung ayah yang dulu jualan ayam goreng.
0: Yang depan jembatan bukan?
2: Jembatan halus rasanya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya, namanya sekarang ada pelangnya.
2: Iya.
0: Ayah Dandi ayah apa gitu.
2: Iya, iya.
0: Ada Anissa dia baru bikin pelang.
2: Itu.
0: Aku bisa nembus lewat situ kalau beli makan.
2: Itu rame banget.
0: Iya benar itu emang rame banget. Oh, berarti ibu di situ. Dekat Anissa kalau dari sini paling sekitar 100 meter masuknya.
1: Oh, deket banget ya. Bolehlah.
0: Dari warung SpongeBob.
1: Tapi pagi ya?
2: Pagi.
1: Dari pagi subuh. SpongeBob.
0: Masuk dikit aja 100 meter.
1: Oh,
0: gak jauh. Dekat aja.
1: Oke, okay, oke, okay.
2: Pagi subuh tuh rame benar. Di situ tuh wadah berapa pun bisa ulun tuh bikin sampai 300 biji.
0: Wow. Saya biasa di situ beli mie habang sama kepala ayam.
2: Oh iya.
1: di warung Abah itu.
0: Iya, namanya Ayah Dandi atau Ayah apa gitu, lupa. Aku baru kemarin lewat situ. Ada dia baru bikin kayak banner gitu, bagus. Berarti ibu taruh di situ ya, Bu ya? Apa aja ditaruh?
2: Situ mulai bolu kukus, pai buah, sus.
0: Oh, pai juga ada.
2: Iya. Terus brownies, bolu gulung, bolu rainbow. Banyak macamnya.
0: Lengkap ya, Bu ya?
2: Iya, kelemben.
1: Itu banyak banget.
0: Sampai sekarang berarti Bu masih jarang tidur malam atau gimana, Bu?
2: Iya.
0: Udah berpuluh-puluh tahun.
2: Nggih. Iya, tuh makanya kalau siang guring kena sore ke pasar. Kalau malam kena kadang ke apa toko bahan wadah.
0: Bahan wadah,
2: Bang. Iya. Itu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kelelawar ya, Bu?
1: maksudnya gini loh. Maksudnya ulun nih kalau kada guring semalaman aja pusing.
0: Pusing
1: banget. Apalagi ibu ya.
2: Tapi ibu sudah terbiasa, Mbak.
1: Sudah terbiasa ya.
2: Iya. Terbiasa.
0: Tapi tetap sehat aja kan, Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, Bu ya.
2: Alhamdulillah. Ya,
1: biasanya yang paling disukain, yang paling best seller yang mana nih, Bu?
2: Bolu kukus.
1: Bolu kukus.
2: Iya.
0: Merekah banget ya itu.
1: Iya, iya, warnanya cantik ya.
0: Iya kan.
1: Bisa request warna juga, Bu?
2: Bisa.
1: Oh, hijau.
2: Ada kadang yang minta, "Mbak, kayak semangka tuh, Mbak."
0: Oh, dibikin totol-totol gitu. Oh,
2: itu totol-totolnya kan mesis tuh.
0: Iya, mesis.
2: "Mbak, bikin akan kayak semangka ya." Bisa-bisa ya. Kadang tuh majelis, apa anu, apalagi orang Madura. Orang Madura tuh sekali pesen bisa 1000. Jadi misalkan 4 macam tuh 250 misalkan bawa kukus.
0: Buat acara apa, bisa kawinan mereka?
2: Enggak, acara selamatan.
0: Oh, gitu.
2: Biasanya kalau selamatan kematian, panggilan itu mesti pakai wadah yang nyaman-nyaman, kayak lapis Surabaya, gulung-gulung.
0: Itu enak banget kalau lapis Surabaya.
1: Benar-benar, lapis-lapisan pokoknya enak gitu ya.
0: Apa nggak rugi, Bu? Maksudnya kayak Ibu jual lapis Surabaya aja kan udah mahal gitu loh bahannya. Nggak rugi Ibu jual segitu gitu?
2: Enggak, masih ada ujungannya.
0: Masih ada ujungannya, ya. Walaupun sedikit ya, Bu.
2: Tinggi, tapi mendingan lu masih apa nih? Mending nyaman, banyak pelanggannya.
0: Betul.
2: Daripada larang. Kada anu lagi.
1: Kayaknya konsep berjualan itu, berdagang itu kayaknya tuh walaupun dapat sedikit tapi berkah gitu ya.
2: Iya,
1: ngalir
2: iya.
1: Terus ya, Bu.
0: Dan banyak kan ininya, maksudnya kuantitinya banyak gitu.
1: Iya, oke. Okay. Sepertinya ada yang bergabung ya? Okay. Kita terima dulu di WhatsApp.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan, Nisa, dan Bule Jawa ya.
1: Iya. Bule Weni.
2: Oke.
3: Bu Weni. Ya,
0: Pak Amrullah ini, Bu Weni.
3: Di Beruntung Jaya saya. Saya, Bu, ini sharing dulu ya. Saya ini juga suka bikin kue. Pisang keju, pisang coklat, lumpia sosis, kemudian tabak mini, lumpia sayur, itu salah satu saya karena mau bikin gitu. Cuma saya nggak usah besar gitu. Artinya mengisi waktuan juga. Nisa, misalnya sama ibu saya, ibu bikin macam-macam itu, nah membayangkan repotnya ya, gitu.
2: Iya.
3: Bener loh, sampai saya sendiri yang bikin segitu aja kadang-kadang aduh uyuhnya. Jadi gini, saya pesan, ibu tidurnya harus cukup ya.
2: Terima kasih.
0: Perhatian banget ya.
2: Terima kasih, Pak.
3: Masuk rumah sakit besar biaya.
1: Iya, benar.
2: Iya, Pak. Nah,
3: itu ya. Kemudian jangan lupa berkah itu ada zakatnya.
2: Ya,
3: termasuk tadi membagi, memberi ke orang. Saya juga sedekah begitu ya. Kalau memberikan itu salah satu zakat kita. Jadi sukses saja terus, Bu.
2: Amin. Amin. Amin. Terima kasih, Pak.
3: Saya tanya, ada sudah di medsos kah gitu, Anwar?
0: Sudah punya medsosnya, Bu, katanya.
2: Enggak.
0: Belum ya, Bu, ya.
2: Enggak. Memang kada.
0: Memang enggak.
2: Enggak mau bikin.
0: Oh, enggak mau bikin.
2: Iya. Soalnya kalau medsos tuh kena pesanan banyak banget.
0: Oh. Iya, iya, iya.
2: Orang yang enggak sanggup.
3: Melayani sekolah atau puskesmas atau kelurahan aja udah banyak gitu.
2: Enggih, Pak, enggih itu.
3: Terima kasih banyak ya.
2: Sama-sama.
0: Pak Amrullah, terima kasih. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatian benar Pak Amrullah ini lah. Tidurnya harus cukup gitu ya.
0: Okay. Jadi kalau ibu udah tidur tuh bapak nggak boleh ganggu, anak nggak boleh ganggu ya, Bu.
2: Alhamdulillah ya.
0: Mereka paham ya, Bu.
2: Paham aja. Nah, ya tahun ini suami saya meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un.
2: Jadi ya saya yang nanggung.
0: Baru berapa bulan berarti, Bu?
2: 7 bulanan.
0: Oh, 7 bulan. Oh. 2025 ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Bapak sakit, mohon maaf.
2: Enggak sakit. Sakit. Iya tuh. Jadi enggak ada yang bantu. Makanya kalau ada pesanan banyak kayak nasi kotak. Ada tuh tawaran lo 200, Mbak, ya. Udah pada sanggup. Belum paling sanggup 100 kotak. Itu pun kalau terimbai-imbai antara puskesmas satu ke puskesmas lain kok. Mengantarnya saya, masaknya saya. Jadi, Bu, kalau misalkan anu, Pak, enggak, kami tetap sama Mbak aja kayak itu.
0: Anak berarti baru lulus sekolah, Bu?
2: Iya.
0: Karena satu ini sama putri ya.
2: Iya.
0: Melanjutkan sekolah lagi ke kuliah ya. Jadi selama, mohon maaf, selama bapak nggak ada, yang bantuin ibu selain anak siapa? Untuk misalnya nyediain pesanan-pesanan.
1: Kemanakan tadi ya, Bu ya?
2: Kemanakan.
1: Oke. Soalnya kalau yang bagian bikin-bikin mengolahnya itu kan pasti beda tangan,
0: betul,
1: beda rasa.
0: Iya.
2: Kalau misalkan mengolah wadah itu ulun aja. Tapi kalau misalkan kayak bungkus, ngepak itu biasanya ulun upahkan. Kalau banyak benar pesanan.
0: Berarti memberdayakan masyarakat sekitar juga, Bu?
2: Iya. Tapi ya gitu, kadang tuh mencari pegawai itu yang
0: susah-susah
2: jujur,
0: gampang ya Bu ya.
2: Ulun ini berapa kali mencoba, jadi apa ya, kada gesit kayak itu nah.
0: Ini ada gesit
1: ini
0: Bu.
1: Ini gesit. Operator kita. Iya.
2: Gitu.
1: Jadi apa kayak kurang iya, deket gitu ya Bu ya.
0: Ibu berarti ibu tuh pengennya punya karyawan tuh yang cekatan, cepat gitu ya.
2: Iya, kadang
0: sat-sat gitu ya Bu ya.
2: Ya kayak maaf aja lah, kayak anak ulun lah. Itu kan cepat loh inya making plak-plak-plak kayak itu. Jadi anu inya bisa cepat kayak itu nah. Jadi pesanan tuh pokoknya wadahnya sudah ulun anu bungkus-bungkus semuanya.
1: Oke.
0: Ada ini komentar yang masuk dari Bintangku 9. Luar biasa ibu, keren banget perjalanan usahanya sampai titik ini. Patut dicontoh sama ibu-ibu lain pejuang rupiah. Gimana Bu supaya tetap semangat berusaha seperti ibu? Salut untuk ibu. Jempol.
1: Nah, itu dia yang sulit itu mempertahankan semangat konsistensinya.
0: Gimana Bu?
2: Itu karena anak.
1: Motivasinya anak ya Bu.
2: Iya. Iya, itu motivasinya anak. Ya, apalagi sekarang gak ada suami. Ya itu tanggungan
0: sendiri,
2: sendiri
0: Bu ya.
1: Oke, berarti berarti anak ini mau melanjutkan di mana nih, Bu?
2: Kuliah
1: di
0: Dia mau bidang apa?
2: Di bidang bisnis.
0: Oh, bidang bisnis.
1: Oh, cocok ya.
2: Iya.
0: Karena mungkin ingin membersama ibunya ya.
2: Iya, sebenarnya tuh kayak apa ya? Kan anu mah aja kayak apa kayak usahanya tuh dia kelola anu dikelola lebih bagus lagi apa berjualan toko wadah
0: betul.
2: Ya kena aja ini masih ada kontrak dengan pemerintah jadi mending ini aja
0: difokuskan di sini dulu ya Bu ya,
2: difokuskan itu padahal itu menghutangi loh Mas.
0: Di berapa bulan baru bayar ya Bu?
2: Iya. Jadi nih 3 puskesmas, 2 kelurahan. Itu kadang kalau ada instansi kayak apa PDAM kayak ya ketok tular, ulun kada tahu juga. Mbak, ulun dapat ini Mbak aja. Kawaka pesen nasi, pesen snack box bisa-bisa ya. Jadi tanpa inaprop Mbak aja. Nggih, bisa aja. Jadi instansi-instansi itu melalui ketok tular.
0: Tapi biasanya paling cepat berapa bulan, Bu? Pembayaran keluar?
2: 2 bulan lah.
0: 2 bulan.
2: Enggih. Paling lawas 3 bulan sampai 4 bulan.
0: Tapi lancar semua.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lancar ya. Lancar. Tapi mau nggak mau harus modal lebih banyak lagi ya jadinya ya.
2: Itu lika-likunya dulu, aduh, ambil kur, berapa kali dah ambil kur tuh, sampai jadi. Sampai tukang banknya sudah hafal.
0: Tapi alhamdulillah lancar aja
2: alhamdulillah
0: Bu ya.
2: Lancar. Alhamdulillah. Makanya kalau misalkan anu Mas ya, alhamdulillah modalnya tuh misalkan ini ada belum dibayar loh. Oh, ada pesanan nasi kotak berapa ratus kayak itu. Kepada anu Sekjen Selamatan Kak, Sekjen Miratan, alhamdulillah tuh.
1: Oke. Nah, mungkin sekarang kita ke nasi kotaknya ya.
0: Iya, kita bedah nasinya.
1: Iya, kita bedah nasinya. Nah, ini ada nasi dengan ayam,
2: iya,
1: dengan buah. Ini harganya berapa ini Bu?
2: Kalau ini
0: tolong di zoom
2: harganya.
0: Nah,
1: kayaknya ayamnya besar juga ini ya Wan ya?
0: Iya itu aku tadi berat pegang semangkanya.
1: ada ininya juga nih apa?
2: Apa?
1: Apa itu Bu yang kecil? Telur ya?
2: Telur.
1: Ada sayur juga.
2: Iya. Hari ini tuh bertepatan dengan kelas ibu hamil. Nah, di Puskesmas Banjar Indah.
0: Oke, berarti isinya ada semangka, ada ayam dulu, nasi, lauknya ada 2 berarti ada sama telur ya Bu ya. Itu osengan apa Bu?
2: Lain oseng.
1: Kecambah ya itu ya?
2: Kecambah.
0: Oh, kecambah.
2: Hari ini nasi pecel.
0: Oh, nasi pecel.
1: Oh, nasi pecel.
2: Orangnya request nasi pecel.
0: Ada kerupuk.
2: Ya.
0: Sama semangkanya tebel banget.
1: Besar banget. Makanya. Ini berapa Ibu harganya Ibu?
2: Oh ini 30.
1: 30 ribu tapi udah sebanyak
0: masih,
1: ini.
0: Masih termasuk murah.
2: Iya kau Mas.
1: Coba kalau kita beli di luar belum tentu dapat semangka sebesar ini. Iya iya, ayamnya ayam goreng.
2: Iya. Potongan ayamnya tuh bisa request, bisa ayam goreng, bisa ayam gulai. Kalau orang Jawa ngarannya bumbu rujak. Biasanya nasi kotak tuh kebanyakan uleni masak-masakan Jawa. Jarang masakan sini.
0: Oke, okay, berarti kalau masakan apa aja Bu menunya?
2: Menunya. Kadang bisa tongseng.
1: Tongseng enak banget.
0: Bikin ngiler dah.
2: Kalau orang daging, tapi kebanyakan sini enggak mau daging. Mbak ayam aja atau ikan kayak itu. Biasanya kayak itu. Jarang yang mau, kecuali kalau Bu bosen ya pakai daging tongseng ya, cobain tongseng ya. Oh gimana Mbak, saya nggak tahu ya. Soalnya kan tongseng itu masakan Jawa. Jadi betul. Kebanyakan orang mau aja.
0: Jadi memang spesialisasi Ibu masakan Jawa.
2: Iya.
0: Tapi banyak. Berasnya beras apa?
2: Berasnya campuran.
0: Oh campuran.
2: Iya.
0: Banjar sama Jawa.
2: Iya. Kalau misalkan endak Banjar aja, apa nih nggak bisa lengket? Banyak yang komplain Mbak nasinya karau ya. Jadi mau anu dicampuri sama beras Jawa tapi yang bagus.
1: Betul.
2: Jadi kelihatan nyaman.
1: Itulah makan. Yang bikin pelanggan balik lagi. Betul. Balik lagi gitu ya. Bahkan meluas dari mulut ke mulut ya.
0: Sampai sekarang udah punya kolega ya Bu ya, rekanan ya.
2: Iya.
1: Ada impian untuk bangun toko sendiri gak sih Bu, lapak sendiri Bu?
2: Pengen. Pengen banget.
1: Mudah-mudahan bisa lah ya.
0: Amin amin.
2: Amin amin.
0: Tapi kalau harga kotakan dari berapa sampai berapa?
2: 15.000.
0: Kotakan juga dari 15.
2: Iya, 15, 20, 25.
0: Paling mahal?
2: Paling mahal
0: untuk nasi kotaknya
2: 40.000.
0: 40.000. Kalau 40.000 tuh apa lauknya Bu? Atau isinya?
2: Biasanya ayam sama daging.
0: Oh, ayam sama daging.
2: Iya, pakai teh kotak. Jadi kalau misalkan mau teh kotak ya akuanya, Bu mau akua yang besar yang tanggung tuh bisa. Nah,
0: itu. Tapi Ibu belum punya label sendiri ya atau bagaimana?
1: Brandnya gitu ya?
2: Ada sebenarnya. Dari dinas kesehatan tuh harusnya pakai brand Bu aja. Ya itu brandnya Dapur Weni, cuma lu kadang pakai stikernya.
1: Nah nanti
0: belum
1: anaknya
0: bikin atau?
2: Iya belum bikin.
1: Anak Sidin kan lagi nanti belajar bisnis. Nah nanti dikembangkan lagi seperti itu ya Bu ya. Karena stiker tuh penting ya Wan ya.
0: Betul. Berarti belum punya logo sendiri Bu?
2: Belum.
0: Nanti saya bantu bikinin. Nah. Karena beberapa UMKM di sini kemarin juga aku bantuin Anissa bikin logonya dan alhamdulillah istilahnya brandingnya lebih bagus.
1: Iya, bener,
0: begitu.
1: Iya benar. Identitas itu penting ya.
0: Betul.
2: Iya.
0: Betul
2: iya,
0: banget.
2: Okay. Kadang tuh yang misalkan dapat nasi kotak atau apa, Bu ya. Di mana ini ya? Kok kada ada anunya?
0: Kan enggak ada alamatnya.
1: Iya,
0: nah
1: ini ya.
2: Kada ada nomor teleponnya.
0: Iya.
2: Jadi minta pihak yang kayak itu ya. Ada apa nih kayaknya? Ini kayak apa yo?
0: Karena sekarang pun ibu sendiri ya, anak juga lagi siap-siap mau kuliah juga ya.
2: Jadi kalau misalkan banyak pesanan tuh makanya ulun di sosmed tuh enggak bisi Instagram kadada apa-apa kadada. Jadi biar aja mengalir begitu saja. Soalnya kalau misalkan banyak yang pesen tenaganya lagi.
0: Betul. Tapi setidaknya ada identitas ya.
2: Iya.
0: Dengan logo itu betul, begitu ditempel betul. Di situ kan orang jadi tahu. Oh ini di sini nih tempat belinya gitu.
1: Tapi selain kerjasama dengan pemerintah gitu ya Bu ya, kita kalau mau pesen bisa di mana Bu?
0: Ada kontaknya
1: masih menerima
0: Bu?
1: Pesanan gak nih?
0: Iya. Apakah Ibu masih menerima pesanan orang-orang umum atau lebih ke fokus ke pemerintah aja?
2: Rasanya ini lebih fokus ke pemerintahan.
1: Oke.
2: Iya, soalnya bulan inilah mulai bulan ini penuh.
0: Padet ya Bu.
2: Iya.
1: Jadi mungkin wadai-wadai.
0: Gak bisa nyempil-nyempil kayak 10 kotak gitu. Tawar ya.
2: Kadang itu apa ya? Kadang itu terimbai-imbai Mas. Ya. Jadi puskesmas ini, puskesmas ini terimbai semua kegiatan. Kayak misalkan yang sekarang itu kelas ibu hamil atau kelas berita. Nah, itu terimbai. Ulun yang bingung itu. Jadi bagi waktunya, mana masakannya macam-macam, wadenya, requestnya juga.
1: Iya itu.
2: Kalau balita kan harus ada susunya, puding, pokoknya yang nyaman-nyaman lah.
0: Ini MBG-nya benar-benar makanan bergizi gratis ini. Karena yang dapat kan gratis.
1: Iya, benar-benar.
0: Harusnya ini dicontoh nih ya sama dapur-dapur SPPG nih.
1: Betul. Ya, bergizi lagi banyak porsinya.
0: Tapi Bu, di ini kan istilahnya sudah ada di bukan puncak juga ya, tapi sudah mulai stabil begitu ya, Bu ya. Pernah ngerasa capek enggak sih, Bu, pengen selesai begitu?
2: Pernah.
0: Saat kapan, Bu?
1: Di titik seperti apa itu, Bu?
2: Di titik seseorang yang ya kayak anak. Anaknya saya kan dua, meninggal satu.
1: Innalillahi.
2: Nah, kakaknya yang ini. Nah, itu tuh apa ya?
0: Saat terpukulnya
2: itu. Iya, saat terpuruknya itu. Tapi melihat anak yang satunya itu.
0: Berarti sempat pengen nyerah saat itu, Bu?
2: Iya. Pengen nyerah. Pengen gak anu lagi. Pengen gak usaha lagi. Tapi anak yang bikin semangat.
0: Jadi itu yang bikin bangkit lagi saat itu?
2: Iya.
1: Luar biasa ya perjuangannya ya, Wan ya.
0: Dek, tolong dek.
1: Oke. Mungkin langsung tak perempat ada yang mau itunya, bertanya lagi ya. Silakan ya. Atau mau sharing-sharing. Karena istirahat itu penting sekali ya, Bu,
2: iya.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Masa COVID?
1: COVID.
2: Iya.
0: Jadi meninggal pada saat COVID.
2: Iya. Kakaknya itu.
0: Umur berapa, Bu? Mohon maaf.
2: 16
0: tahun.
2: Nggih.
1: Sudah
2: SMA
1: cukup besar ya.
2: Iya. Kelas 2 SMA.
0: Laki-laki, Bu?
2: Atau
0: perempuan juga?
2: Iya, cewek. Ceweknya dulu di SMA 7.
0: Jadi Ibu benar-benar saat itu istirahat dulu di masa COVID?
2: Iya.
0: Gak usaha?
2: Kami kena COVID juga. Jadi istirahat total. Sudah istirahat. Kita diasingkan.
0: Sempat sampai diasingkan?
2: Iya. Diasingkan dari keluarga semuanya lah. Sampai ya itu.
0: Jadi saat itu Ibu tinggal di mana kalau misalnya sampai diasingkan begitu?
2: Tinggal di rumah kami, cuma nggak boleh kemana-mana. Jadi ada itu yang mengantarin sayur, iwak, nganterin di rumah tuh selama berapa ya, 2 minggu. Nah, kami ada jadwal swab, itu masa-masa COVID itu masa-masa terpuruk
1: ya.
2: Iya.
0: Tapi maksudnya saat itu sempat anak tidak dikuburkan secara COVID atau bagaimana, Bu?
2: Secara COVID.
0: Soalnya jadi itu yang bikin Ibu sakit hati,
2: iya,
0: ya, Bu ya?
2: Iya. Meninggalnya tuh di Rumah Sakit Sultan Suriansa. Iya. Apa masalah? Nggak bisa.
0: Paham. Karena teman saya juga itu 5 orang, Bu. Jadi kuburannya itu kayak berjejer 5.
2: Iya.
0: Dan nggak bisa ketemu ya, Bu ya?
2: Nggak bisa. Tuh.
0: Ibu mulai bangkit setelah COVID?
2: Iya. Anak yang mana? Mah, jangan kayak ini, mah.
0: Berarti Ibu saat itu benar-benar sangat terpuruk, Bu?
2: Iya.
0: Sampai anak yang, ayo mah bangun lagi,
2: iya,
0: gitu ya?
2: Iya, anak yang lakian ini. Sampai sekarang.
0: Dan sekarang dia yang jagain Ibu ya?
2: Iya,
0: istilahnya jadi laki-laki yang menjaga Ibu saat ini.
2: Alhamdulillah, Mas.
0: Apa yang Ibu harapkan untuk anak Ibu ke depannya?
2: Semoga anak lu sukses.
0: Amin.
2: Tuh, Bang.
0: Ibu juga sehat-sehat biar usahanya tetap jalan.
2: Amin.
0: Apalagi anaknya juga kan sudah mulai mengusahakan ya. Dia mau kuliah jurusan ekonomi bisnis supaya bisa bantuin Ibu.
2: Oke.
0: Ini inspirasi yang sangat luar biasa,
1: ya.
0: Betul.
1: Apalagi kehilangan anak itu, waduh itu sakit sekali. Betul. Ya, pasti ya. Oke. Mungkin
0: Silahkan. Apa nih harapan Ibu nih?
1: Harapan
0: terakhir
1: ke depannya nih, Bu.
0: Untuk usaha Ibu sendiri.
2: Harapan saya mudahan yang bekerja sama dengan saya itu selalu amanah.
0: Amin.
1: Amin.
2: Dan tetap mempercayakan semuanya ke dapur WNI.
1: Iya, pasti kalau jualannya amanah, betul, mempertahankan kualitas, uh-huh, ya, yeah, pasti akan terus berkembang ke depannya, ya, Wan.
2: Alhamdulillah. Mm-hmm.
1: Sukses terus, Ibu.
0: Sehat-sehat, nanti kita ketemu lagi dari kesempatan.
2: Okay, terima kasih.
0: Terima kasih sudah mau mampir ke Perompat, berbagi cerita. Supaya ini pun juga bisa jadi apa ya? Jadi satu motivasi nih untuk, betul, para ibu-ibu di luar sana di tengah zaman yang sudah semakin susah sekarang.
1: Iya, tidak stabil. Okay. Susah, bisa dibilang susah sih memang.
0: Okay.
2: Apalagi kita itu ibu rumah tangga, Mas.
0: Betul.
2: Semuanya naik. Mm-hmm. Bahan naik. Anggap aja lah 100 ribu tuh dipecah sehari.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul. Mm-hmm.
2: Tuh.
0: Nah, kalau ibu sekarang seperti apa nih, Bu? Terakhir sebelum kita tutup. Mm-hmm. Ini kan bahan kebutuhan semakin naik, ya, Bu, ya.
2: Okay.
0: Untuk catering sendiri bagaimana, Ibu? Apakah juga harus menaikkan harga?
2: Enggak, tetap aja.
0: Tapi gimana dengan keuntungan ibu?
2: Kada apa-apa, Mas. Uh-huh. Keuntungan tuh kada banyak, uh-huh, tapi berkah. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Tapi banyak pelanggan.
0: Alhamdulillah, ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi tetap di harga yang sama berarti, ya, Bu, ya. Tanpa mengurangi
2: tanpa
0: kualitas.
2: Mengurangi, ya, kualitasnya.
0: Uh-huh.
2: Tapi masa sekarang nih, uh-huh, ayam murah.
0: Uh-huh.
2: Ayam murah. Jadi kalau ayam murah, uh-huh, Mas, tetap tambah ulun besari ayamnya.
1: Hmm,
2: kayak itu
1: kayak bonus gitu,
2: iya,
1: ya,
2: iya, kayak bonus. Jadi kalau misalkan ayam larang, hmm, ya Bu, maaf ya, ulun keciri sedikit, nggak apa-apa, ya. Hmm. Oh, nggak apa-apa Mbak, kami tahu,
0: tapi
2: ya,
0: harga tetap tidak berubah,
2: tetap,
0: ya,
2: iya, ada berubah.
0: Nah, itulah Anissa jualan sambil bersedekah,
2: yeah,
0: jadinya, yeah, berkah gitu, ya,
1: jadinya berkah. Oke. Terima kasih banyak, Bu Eni.
2: Sama-sama.
1: Sehat, semakin sukses ke depannya.
0: Amin, ya Allah.
1: Iya, itu dia, ya, perbincangan kita bersama Ibu Eni, ya, sosok ibu owner dapur Eni yang sangat inspiratif, ya, Wan, ya.
0: Betul. Maaf, Ibu, saya bikin nangis di akhir perjumpaan. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi semangat juga untuk semua orang yang sedang berjuang untuk mengusahakan keluarganya, ya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Oke, okay, Anissa, kita pamit.
1: Iya, kita pamit undur diri. Terima kasih banyak Dasar Perompat, ya, yang sudah menonton di YouTube ataupun di frekuensi ataupun di RRI Digital, ya. Salah kata mohon maaf. Anissa dan Awan pamit, ya, iya, untuk ruang WKM.
0: Ibu ini juga pamit.
2: Ini.
0: Kami berdua undur, iya, diri dulu, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan, ya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Selamat siang, kami sampaikan kabar perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalan yang rusak lawan membahayakan pengguna jalan. Dari jumlah tersebut, 179 aduan telah ditangani, sementara 37 aduan lainnya ternyata berada di luar kewenangan pemerintah Kota Banjarmasin. Adapun 3 titik jalan berlubang wayah ini masih dalam proses penanganan berupa penambalan. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, menyampaikan pihaknya terus bergerak cepat untuk menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan masyarakat. Menurut Sidin, laporan masyarakat menjadi salah satu acuan utama dalam menentukan prioritas perbaikan jalan, terutama pada titik-titik yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Demikian kabar perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya. Thank you.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

suasana Pulau Empat saat kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan yang sewaktu dengannya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Allah berfirman, yang artinya Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian firman Allah yang artinya mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya yang

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang dan senang perempat, kami sampaikan kabar perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Hari Laut Sedunia atau World Oceans Day diperingati Saban 8 Juni sebagai momentum global gagasan meningkatkan kesadaran akan pentingnya laut gagasan kehidupan manusia. Pada 2026, peringatan ini mengusung tema Reimagine, nang mengajak masyarakat dunia gagasan melihat kembali hubungan manusia dengan lautan lawan memperkuat upaya pelestariannya. Dilansir dari PBB, Hari Laut Sedunia bertujuan menginformasikan dampak aktivitas manusia terhadap lautan. Peringatan ini juga mendorong gerakan global gagasan mendukung pengelolaan laut nang berkelanjutan. Gagasan Hari Laut Sedunia pertama kali muncul pada 1992 dalam konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro. Usulan tersebut bertujuan merayakan samudra sebagai warisan bersama dunia sekaligus meningkatkan kesadaran akan peran penting laut dalam kehidupan manusia. Seiring waktu, kebutuhan gagasan melindungi ekosistem laut semakin mendesak dan karena itu Majelis Umum PBB melalui resolusi 63/111 pada 5 Desember 2008 secara resmi menetapkan 8 Juni sebagai Hari Laut Sedunia. Tema Reimagine pada Hari Laut Sedunia 2026 mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap lautan. Laut kada cuma sekedar ruang nang jauh dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai sumber pangan, lawan penopang keseimbangan iklim nang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Demikian kabar perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Nah, setelah tadi kita selama 1 jam kita hadirkan lagu-lagunya saja di segmen Pusparagam Nusantara. Nah, untuk sesi selanjutnya nih masih di Pusparagam Nusantara, tapi kita sudah mulai untuk menghadirkan informasi sampai nanti jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Tentunya informasinya beragam dan senak perompat ya, karena lagu-lagu yang menemani kita juga beragam. Spesial edisi lagu-lagu daerah Senusantara. Tentunya masih bersama Anissa dan juga Awan yang nanti akan bergabung juga bersama Anissa di sini. Dan kita lanjut dengarkan, ini selanjutnya ada lagu Bali, kemudian lagu Minang, dan dilanjut dengan lagu Batak. Tetap di Perompat Banjarmasin di Pusparagam Nusantara.

Dan Sanak Perempat, apa yang terjadi hari ini di dunia Dan Sanak Perempat mungkin banyak yang tidak tahu ya, dan kadang terlupakan begitu oleh kita apa yang menjadi concern untuk hari ini Dan Sanak Perempat. Nah, bagaimana dengan darah Anda? Apakah juga masih aman-aman aja, lancar-lancar aja? Dan karena emang beberapa saat ini tuh kita lagi dihebohkan dengan banyak pemberitaan kayak pocong, apa sih namanya, pocong yang itu, pocong yang bawa celurit ya, yang katanya ngotong-ngotong rumah warga, dan itu bahaya kalau dibukain pintu katanya, karena kayak maling berkedok pocong gitu Dan Sanak Perempat. Dan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya juga nih yang datang dari berbagai daerah di dunia yang mungkin juga ini juga bisa berimbas dengan apa yang akan terjadi di Indonesia saat ini.

Berbicara masalah dunia hari ini di Lansanak Pro 4, di mana untuk dolar sudah tembus 18.181,39 rupiah di Lansanak Pro 4, di mana ini pun juga masih menjadi ketakutan oleh warga Indonesia dan dikeluhkan banyak orang karena memang segala kebutuhan pokok juga sudah semakin naik. Bahkan Indonesia tuh melemah dibandingkan negara-negara lain di Asia, di mana memang untuk Malaysia dan Singapura ini masih kuat, dan bahkan sampai hari ini saja untuk rupiah itu sudah tembus di 14.000 untuk satu dolar Singapuranya. Dimana kalau pertama kali dan sana pro 4 saya tuh pertama kali saya tuh jalan-jalan ke Singapura gitu ya, itu di tahun 2013. Itu dolar Singapura tuh masih di angka 8.000, dan hanya berselang waktu kurang lebih sekitar 13 tahun dari itu dan sanak, di 2026 sekarang dolar Singapura tuh sudah tembus di angka 14.000. Bayangkan kalau dulu mungkin saya masih bisa makan enak gitu ya, dengan misalnya nih saya makan siang begitu ya, yang ada isinya nasi, terus kemudian ada bento-bentoan, ada kuah, ada ikan gitu ya, dan itu pun masih simple gitu. Saat itu saya makan di harga $20. Bayangkan $20 dulu tuh kalau dikalikan 8.000 aja tuh udah 160.000 ya. Apalagi kalau dikalikan dolar hari ini di harga makanan $20 dan sanak pro 4, otomatis itu menjadi hampir Rp280.000. Sedrastis itu kenaikannya. Jadi itulah yang

membuat akhirnya banyak orang-orang yang juga memilih untuk tidak bepergian ke luar negeri dulu karena memang rupiah masih anjlok banget. Dan bahkan juga banyak orang-orang yang sekarang mulai memilih untuk menaikkan harga-harga jual mereka karena memang bahan baku atau produk yang harus mereka beli dan mereka jual lagi itu juga mengalami kenaikan, apalagi bagi produk-produk yang impor dari sana perompat. Nah, mudah-mudahan kita berharap hal ini tidak lama terjadi di Indonesia dan dolar kembali pulih, di mana harga rupiah juga kembali naik begitu dan sana perompat kembali menguat gitu ya, agar semua bisa kembali berjalan dengan lancar, di mana memang kita sudah mulai merasakan krisis itu dalam sana perompat, di tengah gaji yang juga masih masih tidak mencukupi begitu, yang akhirnya juga akan berimbas banyak orang-orang yang akan melakukan aksi kriminal hanya untuk bisa bertahan hidup.

Nah, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dadang Senang Perompat masih di Suara Budaya Banjar untuk siang hari ini. Cuaca di Kota Banjarmasin udah mulai mendung ya, mudah-mudahan gak panas lagi sampai nanti sore dan Senang Perompat. By the way, kita juga nanti akan informasiin soal perakiraan cuaca di apa namanya untuk wilayah Kalimantan Selatan dan juga untuk besok ya dan Senang Perompat, dimana nanti ini akan bisa menjadi acuan untuk Dang Sanak ya untuk beraktivitas di besok hari. Nah, Dang Sanak Perompat, kita mau bahas sedikit nih soal yang kemarin viral, Ustazah Hasanah ya yang dipukul saat berkendara, dan ini mulai sudah dilakukan rekonstruksi pembunuhannya Dang Sanak Perompat. Kasus ini disertai pencurian dengan korban Ustazah Hasanah di Sungai Ulin saat itu, dan ini mulai memasuki babak baru. Petugas kepolisian kembali melakukan rekonstruksi ulang di TKP dan area perkebunan Jalan Jeruk, Kelurahan Sungai Ulin, Banjarbaru. Dari pantauan rekonstruksi ulang, kali ini berlangsung menghadirkan dua pelaku, yakni adalah Ahmad Sodikin dan juga Firman. Sementara itu korban Ustazah Hasanah pada saat rekonstruksi digantikan oleh orang lain dan boneka manekin. Selain petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru, rekonstruksi juga dihadir oleh perwakilan dari Kejaksaan Negeri Banjarbaru, termasuk sejumlah keluarga korban dan sempat warga setempat juga yang hadir berbondong-bondong untuk melihat secara langsung proses rekonstruksi. Salah seorang warga, Hajah Rahmawati, mengaku menghadiri proses ini bersama rombongan yang mayoritas merupakan pihak keluarga korban Dang Sanak. Satu persatu adegan diperagakan oleh kedua pelaku sejak mereka merencanakan pembegalan di pondok tempat tinggal dan menunggu korban lewat di pinggir jalan menggunakan sepeda motor matic. Setelah adegan itu berlanjut dengan ketika korban Ustazah Hasanah dipukul oleh pelaku dan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Hingga berita ini kami sampaikan, dan sana rekonstruksi ulang kasus ini masih juga berlangsung di sana.

0: udah pada keren-keren banget nih Dasar Anak Perompak, lagu-lagu daerah zaman sekarang ya Anissa.
1: Iya betul ya. Dulu kan kayaknya
0: membosankan ya.
1: Mungkin gitu-gitu aja ya, stagnan ya. Sekarang
0: kan
1: banyak banget versinya ya Awan. Bener. Ya.
0: Kayak sekarang aja nih lagu yang tadi kita dengerin tuh, dia tuh 9 bahasa darinya Eka Gustiwana.
1: Mm-mm.
0: Yang dimana tuh udah next level banget ya sekarang.
1: Iya.
0: Lagu-lagu daerah ya.
1: Iya keren banget.
0: Kayak lagu-lagu apa ya, kayak grande banget gitu ya.
1: Terus juga kan di remix, diapain itu.
0: Bener.
1: Ya keren-keren. Tapi emang Eka Gustiwana ini kan terkenal remix-remix yang
0: betul,
1: luar biasa kerennya ya.
0: Betul.
1: Medley dan lain-lainnya itu.
0: Bahkan dari apa, dari head speed orang aja itu bisa dijadiin lagu.
1: Oh iya lagi.
0: Tapi emang kreatif ya anak-anak muda zaman sekarang ya.
1: Banget banget ya. Terus juga kan sekarang udah ada AI ya kan.
0: Betul.
1: Bisa berkreasi dengan AI kan.
0: Betul.
1: Mm-mm.
0: Kamu udah bikin lagu sama AI?
1: Belum bisa.
0: Oh, belum ya?
1: Kayaknya nih Awan nih kan udah beberapa kali kan.
0: Iya udah dibikin lagu, lagu theme songnya. Theme song lagi apa sih, soundtracknya ini. Kok soundtrack sih, apa sih,
1: jingle,
0: back soundnya ini.
1: Oh.
0: Backsoundnya Ayo Goyang.
1: Oh iya iya itu Ayo Goyang.
0: Nah itu aku bikin.
1: Terus
0: kemarin
1: juga yang pergantian yang sebelum Habar itu kan.
0: Iya jeda juga aku yang bikin
1: gitu.
0: Bikin dong. Tapi seru loh kalau sudah sekali bikin tuh kayak ketagihan gitu.
1: Itu promnya susah gak sih?
0: Enggak susah kok. Kamu tinggal masukin aja. Misalnya nih kamu udah punya lirik kan.
1: Mm-mm.
0: Kamu tinggal, kamu mau nuansa apa nih kira-kira?
1: Nuansa yang misalnya kayak lagu-lagu K-pop yang cheerful.
0: Oh gitu, jadi kamu tulis aja nanti buatkan lagu ini dengan nuansa K-pop yang upbeat, cheerful.
1: Mm-mm.
0: Udah gitu aja, sesuai promo aja. Nanti akan dia akan kasih dua pilihan.
1: Mm-mm.
0: Lagu mana yang menurut kamu yang paling bagus. Yang penting dia udah ada liriknya.
1: Ih keren banget ya.
0: Iya udah segampang itu. Dan itu semuanya gratis.
1: Iya wow. Oke deh boleh kapan-kapan dicoba deh.
0: Iya. Kita mau terbang habis ini Anissa.
1: Iya kemana sih kita nih?
0: Kita mau ke Manokwari nih.
1: Ada apa di Manokwari Awan?
0: Ada peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua.
1: Keren banget ya.
0: Iya.
1: Sekarang tuh kayaknya sebenarnya banyak makanan pokok selain nasi gitu ya,
0: iya,
1: tapi
0: bener.
1: Karena kita sepertinya apa sih kayak nasi itu wajib banget ya.
0: Iya katanya kalau nggak makan nasi itu belum makan gitu. Padahal kalau orang sana ya mereka emang nggak makan nasi, sagu aja gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana kalau pohonnya udah nggak ada?
1: Iya ya.
0: Iya kan. Nah
1: iya.
0: Nanti kita mau denger nih Anissa.
1: Betul.
0: Dari teman-teman dari Manokwari itu nanti ada Ruth Paudi.
1: Puadi iya. Atau Paudi?
0: Puadi. Dia owner dari Sagu Bakar.
1: Wah ini langsung dari owner pengusahanya ya.
0: Betul, dari pengusahanya. Apakah mereka akan kesulitan mendapatkan bahan baku atau bagaimana?
1: Nah nanti kita dengarkan ya di Suara
0: Betul.
1: Budaya Nusantara ya.
0: Betul, ada hostnya juga nanti ada Kartika Dewi Astuti dari host RRI Manokwari.
1: Dan juga RRI Jakartanya ada Mpok Mariana Suhendi ini.
0: Betul sekali, jadi kalau begitu kita mau terbang langsung aja.
1: Boleh.
0: Jadi terima kasih buat Dasar Anak Perompak yang udah gabung. Nanti habisnya ada siapa sih?
1: Habis di Kian, Ayo Goyang.
0: Berarti berdandu 3 hari selama Kian ya.
1: Iya betul.
0: Oke baiklah, dan saya Wan Kavi pamit Anissa.
1: Dan Anissa juga, terima kasih semuanya.
0: Oke bye, Assalamualaikum.

Dan sana perempat kami sampaikan kabar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah harga bahan bakar minyak non-subsidi mengalami penyesuaian di SPBU wilayah Kalimantan Selatan mulai dari awal Juni tadi dan sanak berdasarkan dari pantauan di lapangan. Harga Pertamax Turbo mengalami kenaikan dari Rp20.750 per liternya naik menjadi Rp21.650 per liternya. Sementara di dua produk diesel non-subsidi yakni Dexlite lawan Pertamina Dex justru mengalami penurunan harga, di mana Dexlite yang sebelumnya Rp27.150 kini menjadi Rp24.000 per liternya. Adapun Pertamina Dex turun dari Rp29.100 menjadi Rp25.900. Nah, dan sanak perempat, untuk BBM subsidi dan beberapa produk lainnya harganya masih terpantau stabil, dengan kayak Pertalite tetap di Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.900 lawan jual biosolar Rp6.800. Nah, salah satu owner di SPBU di Kalimantan Selatan, Isan, membadahkan adanya penyesuaian harga yang ini tadi, di mana menurut Sidin perubahan harga langsung diterapkan kepada sistem penjualan dan papan informasi harga di SPBU. Dan dari pantauan di lapangan menunjukkan informasi harga terbaru telah terpasang di papan totem maupun juga di dispenser BBM di sejumlah SPBU. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya. Setelah ini kami akan bergabung bersama Pro 4 Jakarta.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Makassar, Manado, Manokwari, Medan, Padang, Palangkaraya, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat menikmati.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Po Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini, Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Po, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya, ke timur Indonesia. Ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro4 Manokwari siang hari ini di Suara Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya, bahan makanan sagu yang setiap harinya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga makanan tradisional, ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah, seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya, dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saya mau ajak Abang Po pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, kita ke RRI Pro4 Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika di Astuti. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum Po, selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak. Iya, baik. Kakak, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Po.
1: Iya. Kabarnya juga sehat, alhamdulillah. Iya. Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya, Kak, dari sana ya, Kak, ya?
2: Oh, audionya kecil ya, Kak?
1: Iya.
2: Iya. Oke nih, Kak.
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua, yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa di soklan interaktif nanti di sela obrolan, yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana Kak?
2: Oke Kak, kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812-9971 ya, 04444.
1: Baik.
2: Empatnya tiga kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh?
2: Boleh, Mpo.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika? Mace Kartika atau apa?
2: Mace
1: Kartika. Atau Mace Kartika, RRI Pro4 Manokwari, dan juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
2: Mpo, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masuk
2: sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Pro4 Ri tiba di studio Perempat Manokwari. Kita juga mengundang untuk Anda pendengar Pesantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya. Di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan seperti apa, bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah, kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk menjadikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin komentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya. Line telepon 0213504510 untuk cerita. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih. Boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh.
1: Iya.
2: Langsung saja, Mpok.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana, Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak ya. Iya Pak Nur Tanjung. Di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
3: Ya selamat sore Mace. Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo. Halo Pak Nur Tanjung.
3: Iya,
1: Bapak suaranya terputus-putus, Pak. Halo, Pak. Iya, terputus. Sepertinya Pak Nur Tanjung bisa coba kembali ya. Atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika, narasumber di sana juga silakan ya, Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya, silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-1024444.
1: Ya, silakan ya, bisa gabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
2: Kalau sagu ini sangat erat kaitan dengan kehidupan di Papua ini. Jadi yeah, memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar ikan, juga ada sagunya gitu.
1: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya. Sagu
2: betul.
1: Ini ya. Baik.
2: Ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
2: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hype gitu kan juga sudah masuk nih.
1: Oh,
2: jadi
1: yeah,
2: harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih, Mpok.
1: Iya, betul. Karena yang tadi udah ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya Mace ya. Jangan sampai Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya? Halo, hai. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Siang.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan Pak Nur Tanjung?
3: Iya.
1: Iya, tadi terputus Pak, silakan Pak. Bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
3: Di masak Pak, bagaimana sagu di sana?
1: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa ya, untuk nanah di Papua gitu ya Pak ya?
3: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue ringan saja kan. Bukan untuk makan, bukan untuk makan pokok.
1: Iya. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
3: Di sini jadi makan pokok.
1: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya
3: Pak? Iya.
1: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya. Ya,
3: sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, tadi ada tanya, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Ujung beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Papua, bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas, gimana Mece?
2: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya benar-benar. Biar karena lebih ini ya
2: bidangnya ya.
1: Nah baik, nanti berarti dikumpulin dulu-annya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi, narasumber di Manukwari yang hari ini yang akan hadir di studio Pro4 Manukwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh Mace, kita break lagu dulu ya, sambil menunggu narasumber di RR Pro4 Manukwari. Tapi untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang tentunya ingin

0: Tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Empat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua bisa dah. Nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi. Cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga. Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di hari ini untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Perempat, kali ini bersama RRI Perempat Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dan melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan. Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Jakarta kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Perempat Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
1: Ya. Pok, ini ya. Sudah ada yang bergabung nih.
0: Oh boleh, silakan.
1: Telepon.
0: Iya, silakan Mace, kita sapa.
1: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
0: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
1: Susanto dari Pontianak. Boleh Pak Susanto, salam kenal, Toto.
2: Nah, ini menjadi ngapain karena saya ini di Sulawesi. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah itu kan berbeda-beda makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kebun Toli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
1: Betul.
2: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah atau Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu dari sagu, sagu itu namanya karena tumbang.
1: Boit ya Pak.
2: Jadi itu masakannya jadi bikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
1: Ditaruh ikan, ya.
2: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
1: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya Pak?
2: Iya. Kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, tapi masih basah gitu, jadi campur kelapa terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya itu baru dipanggang. Itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu kita di Papua itu di berbeda, cuma dia itu dimakan sama sayuran ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan tawar sendiri, mungkin itu bagi ya apa masih ada tapi sekarang ini bakar ikan, cuma ikan. Kemudian masih. Apa ya, kalau apa namanya itu yaitu pepeda itu kan sudah di sini ada dipanggang juga.
1: Iya.
2: Panggang ada di sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
1: Jadi memang berbagai versi ya Pak ya. Pengolahan papeda di Papua ya Pak ya?
2: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya bagi? Oke. Selamat sore, Mace Kartika.
1: Baik, sore Bapak Susanto, terima kasih.
0: Iya, Mace di Jakarta kembali menyapa. Mace, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Bu?
3: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
0: Oke, Ibu Tiara. Kendari, bagaimana Kendari ya. Bu, cuacanya di siang hari ini?
3: Oh, lagi panas di sini Pak.
0: Panas ya, iya. Baik, terima kasih. untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan kamu, di sana?
3: Pertanyaan saya seperti begini. Kalau masa ini, masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya, Pak? Atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu? Pembahasannya. Dan seperti sudah mau dibikin dibikin sinonggi atau mau dibikin sinole, kan banyak macamnya. Jadi yang itu sagu dibikin sinole, itu sinole itu yang campur kelapa. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Seperti itu kok ya kita di sini di Kendari.
0: Baik kalau gitu. Terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
3: Sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
1: Juga ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya, Pak ya.
0: Betul. Iya. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
1: Baik.
0: Jadi Mace,
1: narasumbernya belum
0: datang ya, juga. Belum sampai ya. Iya, baik. Kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa, atau silakan.
1: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar, yaitu Ibu Puadi.
0: Oh baik.
1: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya, Pak ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
0: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat datang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa 812-1124928 atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
1: Sahabat budaya di 0812-9971-0444.
0: Baik. Mace penasaran deh, Mace ini asli Papua atau seperti apa?
1: Papua atau? Saya perantau juga.
0: Oh. Dari mana asli Mace?
1: Saya malah dari Jawa Tengah.
0: Wah. Jauh ya. Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya Mace ya.
1: Iya,
0: nah kalau Mace sendiri gimana? Boleh nggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong ya kan, dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya Mace pas awal pindah ke Manokwari? Seperti
1: iya, jadi ada cerita sedikit ya, Pak ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
0: Oh,
1: jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus rutia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sampai jadi papeda.
0: Oh.
1: Nah biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring di papedanya, ditaruh piring, disiram dengan kuah.
0: Kue kuning itu ya? Itu ya. Oke. Jadi nggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, nggak boleh ya, Mace ya?
1: Putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih, nanti teksturnya tuh tidak bagus. Oh. Jadi kayak gimana ya Pak ya? Ya kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti ini butuh apa? Ini ya butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana?
1: Ya. Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih kok.
0: Cocok
1: karena
0: ya.
1: Ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya Pak ya. Nasi kan kita mungkin gulanya juga banyak ya. Kalau di nasi, kalau papeda tuh enggak. Jadinya apa, dan itu hampir momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
0: ya. Wah, kalau dilihat dari apa namanya cara membuatnya cukup simpel ya Mace ya, hanya membutuhkan cukup air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya,
1: cukup simpel. Memang ini itu tadi melelahkan kalau kita harus tenaga yang ekstra ini.
0: Gitu. Iya, baik. Ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di apa namanya di Papua, di Manokwari, beradaptasi ketika sampai di sana ya Mace dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
1: Okay? Sudah oke, okay, karena di sini makanan sehat malah. Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
0: Iya.
1: Nih, dan di sini ikannya tuh seger banget, Mpok.
0: Iya.
1: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
0: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya.
1: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
0: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Sama Pak Ciara.
0: Ponana nih.
2: Oh, Ponana.
0: Abah Kusna, iya.
2: Iya.
0: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Macika, Abah Kusna.
2: Mace itu empo ya?
0: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
1: Mace itu ibu ya?
0: Ibu.
2: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya. Panggilannya. Gitu.
1: Iya, betul Pak.
0: Iya.
2: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
0: Iya, emang hari.
2: Jadi umum gitu.
0: Iya, emang udah panggilan di sana. Apa nih Bah yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
2: ini, makanan? Oh ya, kalau masalah sagu mah memang di ada kan di daerah-daerah timur itu kan ya masakan juga. Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang abah mau tanya saat di pegunungan ya.
0: Pegunungan mana?
2: Wamena sana.
0: Wamena. Oke.
2: Okay. Itu bukan sagunya yang abah tanya, ulat sagunya itu dimakan
0: Makan ulat sagu.
2: Apa? Di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga di Aspat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih Po.
0: Dan itu emang makanan di sana ya gitu Bah hari-hari.
2: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Rinyuh tuh apa? Laron ya. Laron tuh kan ada induknya tuh gede itu. Itu kayak gitu tuh. Nah, yang abah mau tanyain tuh apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada
4: Diolah kalau sana sih yang dimakan tuh Pak, daerah sana.
0: Iya, iya.
4: Abah tahu tuh.
0: Iya, baik. Aja, itu Pak. Aja ya, Bah.
4: Kalau kalau masakan sagu mah sering Abah juga udah pernah nyiin gino ini.
0: Oke deh, terima kasih Bang Husna
4: untuk pertanyaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya?
1: Iya. Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin di detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
0: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
1: Iya.
0: Iya. Apakah Ibu Ruth masih ini masih dalam perjalanan?
1: Iya,
0: masih dalam perjalanan
1: ada
0: ya.
1: Ada halangan sedikit jadi ini sudah OTW.
0: Oh, baik, baik. Ya, kita tunggu ya. Baca, ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, line interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Siang, Bu Nana.
0: Bang Leman di Tanggamu Selampung.
5: Iya. Bang Leman. Tanggamu Selampung, Bu Nana. Apa ya, halo. Maci
0: Kartika.
5: Dewi Astutia.
0: Lengkap banget ya.
5: Iya, saya baca di net wajahnya langsung saya
0: lihat. Coklat. Lagi nonton nih, lagi nonton nih.
5: Iya, lagi nonton betul.
0: Apa nih Bang, apa?
5: Dua-duanya. Ya oke, Mbok. Mati itu kalau Bibi.
0: Oh gitu.
5: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mati.
0: Ya udah.
5: Bibi masih kalau emak ibu.
0: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
5: Iya. Pon Masih Dewi. Sagu kan ini tuh kan apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu? Namanya Acika. Lupa saya tadi itu apa ya? Bupeda apa? Papeda.
0: Papeda.
5: Papeda ya, papeda itu sagu dibuat tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu mamang keliling sekolahan anak SD. Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu enggak makan itu? Itu saja. Ponana. Okay. Mati Dewi, makasih selamat siang.
0: Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak? Itu pertanyaan yang pertama, lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang menanggapi sedikit sepengetahuan Mace gimana?
1: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu itu kalau sagu itu rasanya berbeda sih.
0: Oh beda. Beda.
1: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih, Mpok.
0: Iya.
1: Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Mpok ya.
0: Kenyal.
1: Gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu
0: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini ramai siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal ramai banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya, Mace ya, pertanyaannya. Siap. Nanti bisa langsung tanya ke buru-buru itu sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah nggak asing ya, Mace, di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang bener-bener sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana, Mace?
1: Daerah memang penasaran soal itu yang orang di sini. Tentu ada, masih ada nasi.
0: Oh, tentu ada di, nasi juga ada di sana.
1: Masih ada
0: sih. Oke.
1: Jadi memang tapi memang ada beberapa nih kayak kalau enggak papeda tuh kurang nendang gitu.
0: Ya. Ya, enggak usah jauh-jauh deh, Mace. Mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya. Ya kan? Misalnya kita udah biasa makan nasi nih, Mace ya. Terus ada jagung misalnya. Ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya, Mace ya. Kayak gitu ya.
1: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
0: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, baik. Yuk, Mace kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Burut sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Oh, iya. Ya, kita break satu lagu dulu ya, Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan desa, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir sumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya, sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya, Mpok.
1: Iya. Kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan segudang pertanyaan tadi ya, Mpok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak. Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth, ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika, dari Tabanan, Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak? Memerlukan waktu berapa lama, katanya? Lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di-spill sedikit Mace Kartika ya, kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya, salah satunya ya, yeah. Lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih Mpok. Selamat sore Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanya. Mungkin penasaran ya Kak Ruth tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau ini cocok enggak? Atau cocok untuk lauk apa aja? Mungkin bisa dijelaskan Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa? Dia punya serbuk sagu itu kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya. Kan proses apa untuk dia punya serbuk sagu yang putih itu sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari. Kalau tergantung cuaca
2: juga. Kalau cuacanya lagi panas begini
3: itu 1 hari saja sudah jadi.
2: 11 harian atau berarti
3: tidak sampai 2 hari.
2: Oh, tidak sampai 2 hari.
3: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih Kak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang benarnya pas begitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu
1: iya, baik, terputus ya bersama Repot Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
2: Kak Ruth. Jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
3: Kalau untuk sagu, selain papeda ada bikin sagu porna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Oh, yang bungkus dengan daun juga.
2: Oh, rasanya manis kah atau
3: tergantung yang
2: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Kalau tadi ada bapak dari Abah ya, ada yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
3: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
2: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang mentah, iya. Ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih?
3: Gurih.
2: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
3: sama juga.
2: Gurih
3: sama
2: tapi
3: juga.
2: Ada rasa bakarannya bakar, begitu iya, ya, Kak. Nah, kalau di sagu ini memang khas sekali ya Kak ya. Di Pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda. Tapi bahan bakunya bukan dari sagu Kak, dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda?
3: Tidak beda, sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasa dari rasanya
2: jadi ini memang beda ya, jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya Kak Karut.
3: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, maksudnya untuk olah dia, jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama dia pengolahannya, cuma rasanya
2: sih. Oh, rasanya beda tetap beda ya Kak Karut. Nah, yang asli hanya di sini. Nah, kalau di sini Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan, karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apa ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja? Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
3: Iya, kue kering.
2: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
3: Cerita seorang Papua.
2: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya Kakak Ruth?
3: Banyakkan dengan ikan kuah kuning.
2: Dan sayur?
3: Sayur kangkung.
2: Sayur kangkung ya? Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu, apa saja sih yang Kakak jual di sagu milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
3: Ada yang kita sering jual.
2: Oh, sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu pengolahannya bagaimana Kak?
3: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
2: sampai halus.
3: Sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forna, baru kita bakar.
2: Dan dicampur dengan gula merah ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda. Dia nih Kak.
3: Semua usia.
2: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ, atau seperti Kakak Ruth ada yang mewantu di rumahnya gitu?
3: Kalau untuk ini sering ikut UMKM, apa pameran?
2: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran luar Papua?
3: Untuk luar Papua sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau mama sudah.
2: Tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada sagu.
3: Orang tua.
2: Oh, ya. Orang tua juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak Kak?
3: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
2: Oh, begitu. Jadi memang banyak juga, tapi mungkin beda tangan beda ya, rasa ya Kakak Ruth. Nah, Kak, untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
3: Kalau untuk yang kita punya sagu korna, tergantung bakar batunya juga, apa kornanya juga.
2: Itu dibakar pakai api. Api dari arang atau dari kelapa?
3: Dari
2: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya khusus atau bebas saja?
3: Cuma khusus.
2: Oh, ada khusus. Kayu, ya. Kayunya apa nih, Kakak Ruth?
3: Kayu atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Karena barangnya bagus.
2: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya, Kak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth ini, seberapa penting nih, Pak, Kak, posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih, Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih, Kak?
3: Penting sekali untuk kita masyarakat.
2: Jadi memang harus dilestarikan ya, Kak, ya? Kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, di jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya, Kak, ya, acara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan
3: berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
2: Jadi mengikuti perkembangan zaman ya, Kak, ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih, Kakak?
3: Cukup tinggi.
2: Cukup tinggi, ya. Karena tadi ya, Kak, ya. Variasi olahannya juga mengikuti zaman, ada yang kita dicampur variasinya manis, ya. Begitu ya, Kak, ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih, Kakak Ruth, adakah nih, Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
3: Banyak, sangat, itu terutama dari bahan bakunya sagu.
2: Sagunya, walaupun di sini sumber sagunya ya, Kak, ya? Ya,
3: kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
2: Oh, jadinya, Kak?
3: Kita ambil dari serui, dari wasior.
2: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya, Kak, ya? Nah, sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari wasior sama serui, enggak, Kak, ngambil dari lokasi lain?
3: Sejauh ini belum.
2: Karena memang sudah langganannya di situ ya, Kak? Apakah ada ciri khasnya sendiri, Kak, atau sama saja rasanya?
3: Sama saja.
2: Sama saja, ya? Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal mengikuti perkembangan digital, Kak, seperti apa nih, Kak, generasi muda memiliki peran yang besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan di apakah generasi muda juga terus ikut melestarikan melalui sosmed, ya, gitu ya. Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih sagu ini harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya, Kakak Ruth, karena memang tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya, Kak Ruth.
1: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Haji Kartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak terasa ya.
1: Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya? Ada nggak, Kak Ruth?
3: Ada.
1: Apa, Kak Ruth? Ya. Instagram atau
3: Facebook? Di Facebook Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
1: Oh, baik.
3: TikTok Dewi Kis.
1: Iya. Iya. Baik, kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cik Kartika. Sudah hadir di Studio Pro4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatannya ya, Mbak Cik Kartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu.

0: kabar perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Peringatan 118 tahun lelang Indonesia dimanfaatkan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Gagasan mempercepat penguatan layanan lelang berbasis digital, transparan dan modern. Upaya ini dilakukan dangsanak gagasan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat dan mendukung peningkatan inklusi ekonomi Minggu 7 Juni 2026. Dalam rangkaian kegiatan peringatan NGITU, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin menggelar kegiatan Solid Spark Car Free Day di ruang terbuka hijau Citralen Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi media sosialisasi gagasan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses dan manfaat layanan lelang yang wayah ini tersedia secara online. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari, mengatakan transformasi digital ini sudah mengubah pelaksanaan lelang menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Dan menurut Sidin, seluruh proses wayah ini bisa diakses melalui platform lelang.go.id tanpa dibatasi oleh lokasi peserta. Kegiatan yang mana berlangsung di kawasan Car Free Day ini mendapat perhatian masyarakat yang hadir. Selain umpat berbagai aktivitas yang diselenggarakan, pengunjung juga memanfaatkan kesempatan gagasan memperoleh informasi lainnya. Demikian kabar perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Kembali dengan suara yang satu ini dari dua hari yang lalu ya. Bersama dengan Kian Dang Sanak Perompat yang mana akan menemani Bubuan Pian seberataan. Selamat datang di acara Ayo Goyang, Goyang Yuk, yang mengawani Bubuan Pian sampai jam 5 sore nanti Dang Sanak, dan tanpa berlama-lama lagi. Silakan untuk Anda semuanya yang mungkin ingin mendengarkan lagu dangdut di sore hari ini ya, silakan langsung hubungi di dua line telepon kita. TikTok kita juga lagi live ini ya untuk para pendengar. Kita coba buka di line telepon WhatsApp dulu kali ya. Nomornya yaitu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-325-2602. Dari TikTok ini ada banyak yang nonton ya. Ada Anggrek, ada Syarifah, ada Poding, ada Anissa juga ya yang menonton dimanapun dia berada. Terus ada Ai Marlina, ada Bang Herman, ada Sus, ada Renggo, dan ada Arul Chan juga. Yang baru bergabung di live TikTok juga silahkan, karena ini tadi sudah ada beberapa requestan yang masuk dari TikTok ya. Ada dari Nisa, ada dari Anggrek, ada dari Bang Poding dari Kalimantan Utara tadi ya. Wow, jauh. Kemudian ada Bang Awan juga, request anak layangan. Oke, boleh, karena kita sudah ada telepon yang masuk, kita coba angkat dulu telepon regulernya Perompat Banjarmasin ya, para penonton dan juga para pendengar. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Ya, hanyar ulun angkat teleponnya tapi sudah mati ya, terputus. Ya udahlah, kita coba angkat dulu telepon dari Abah Kalbi yang masuk dari WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum Abah Kalbi, ayo goyang. Halo Abah Kalbi, terdengarkah suara ulun?
1: Dengar.
0: Nah, hanyar kedengaran jua suara pian. Ya. Abah Kalbi, nang kaya apa kabarnya Abah Kalbi?
1: Kabarnya sehat-sehat aja walafiat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat aja walafiat. Silakan, sore hari ini mau mendengarkan lagu apa pian?
1: Lagu pilihannya.
0: Pilihannya ulun bacakan dulu, ada Jangan Lupa Bahagia, Istri Diam-Diam. Jangan Lupa Bahagia.
1: Iya itu aja.
0: Oke, bujur jangan lupa bahagia, karena mun kada bahagia kita betuhal akas ya lo.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa Abah Kalbi?
1: Salamnya sama Herman, Bang Wandi,
0: ya.
1: Mama Dek, Mama Alpi, Yani
0: juga.
1: Oke. Okay. Boy di PHK dan tunggu suaranya. Beritahan aja nah,
0: ya. Oke.
1: Okay.
0: Siap. Terima kasih Abah Kalbi ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk tadi dari TikTok, bukan, dari WhatsApp ya. Dan ini dari TikTok banyak nih, Palembang, Sumatera Selatan juga hadir. Halo Bang Supri, salam kenal, Gebi Parera senyum dong yang. Oh, ini requestannya Bang Henry ya. Oke, siap Bang Henry. Akan kita putarkan nanti lagunya ya. Kita akan angkat telepon satu persatu dulu. Jadi untuk kalian yang ada di TikTok, kalau misalkan mau request lagu dangdut, silahkan langsung tulis aja di kolom komentarnya. Nanti akan Kian putarkan lagu dangdutnya ya. Kita beralih dulu ke line telepon reguler yang sudah masuk dan berdering dari tadi ya. Karena biasanya nanti kalau nggak diangkat tuh kena omel. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, ini dengan?
2: Dengannya Yani, I love you.
0: Yani, I love you. Aduh, ini artis topnya I love you ini.
2: Ayah, ya koi.
0: Yani, kabar baik ya?
2: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah, hanya semalam kita berjumpa ya, Nia.
2: Oh, berjumpa pulang kita,
0: he. Oh, berjumpa terus kita, mau lah, kada berjumpa. Lawas kada berjumpa, pang, minggu lalu. Berjumpa kita hari ini yang terbanyak sedikit.

0: Ali ya, Syarifah gak kedengaran suara abang. Oh terlalu kecil ya Syarifah ya. Oke coba dong yang ada di TikTok mungkin boleh komen juga apakah suaranya ini terlalu kecil atau seperti apa, nanti biar kita setting lagi supaya suaranya tuh lebih keras terdengarnya ya. Silakan yang baru bergabung di TikTok bisa langsung request ya, karena kita lagi program lagu dangdut, dangdut se-Indonesia pastinya. Jadi mau lagu apapun itu, mau hip hop dangdut pun juga, itu boleh di kita putarkan. Jadi tinggal tulis aja. Dan jangan lupa yang ada di TikTok ya, ini ada 213 penonton. Amin ya. Ini jangan lupa di like ya, supaya penonton kita juga semakin meningkat seperti itu. Satu telepon lagi boleh deh, kita gantian ke WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum Bang Aman, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, Bang Aman apa kabarnya?
1: Baik aja, redang nah, panas nah.
0: Aduh panas. Lokasi
1: lagi
0: di mana nih?
1: Perjalanan di daerah Malintang.
0: Malintang. Aduh jauhnya pian. Gawian lah. Pon. Kenapa, Bang?
1: Parak aja.
0: Malintang ini di mana, yo?
1: Gambot.
0: Oh, di Gambot. Kalun kira Malintang di daerah mana kayak itu nah. Tapi panas benar Bang lah di Gambot nih pulang.
1: Hardang.
0: Nah, sambil mengawani pian bepanas-panas, nah nak lagu apa pian?
1: Lagunya lagu Jawa kawal ya.
0: Lagu Jawa tapi dangdut.
1: Dangdut.
0: Oke, boleh. Apa itu?
1: Lamunan.
0: Lamunan dari siapa itu, Bang?
1: Cari aja di situ, aku kan diingat lagi nalah siapa yang nyanyi.
0: Judulnya aja nang diingat di Sidin. Oke, siap kita putarakan Bang Aman. Lamunan. Salamnya dulu.
1: Oke, salamnya kesan Mbak Yani tadi lah.
0: Iya.
1: Abah Kalbi. Mama Eno.
0: Mama Inur.
1: Mama Mada.
0: Yap.
1: Mbak Ama di Palam. Salamnya kesan semua aja ya, ada ingat lagi aku nas.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Aman ya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Kesan Tian doa yang terbaik aja.
0: Siap, terima kasih Abang.
1: Terima kasih banyak Yanlah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aman, terima kasih banyak loh udah request ya. Dan ini yang ada di TikTok ya. India bisa enggak, Bang? Enggak kayak enggak bisa kita India ya. Mohon maaf, ini memang agak lain ya kalau Anissa ini ya. Oke, okay. Goyang yuk Mama Alpi, lagu Segenap Hati buat Kian. Terima kasih, semangat. Oke, okay, siap Mama Alpi, kita akan putarkan. Tapi sebelum itu, kita balik lagu dulu Dang Sanak Perompat ya. Kita putarkan dulu lagu requestan pertama ya. Yang mana ini adalah lagu Dangdut Hipdut Jawa. Darinya Denny Caknan featuring Guyon Waton ya. Ada judulnya Widodari. Kita dengarkan dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Musim hujan merupakan waktu yang ditunggu-tunggu sebagian orang karena menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Namun, musim hujan juga berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, apalagi jika kebersihan dan kesehatan kurang diperhatikan. Ada banyak jenis penyakit yang dapat terjadi pada musim hujan, diantaranya influenza. Penyakit yang paling sering terjadi pada musim hujan. Virus ini menyebar melalui cairan tubuh yang dapat ditularkan melalui mulut, hidung, maupun tangan yang menyentuh benda terkontaminasi. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang dapat terjadi pada musim hujan. Penyakit ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di genangan air. Diare, penyakit yang terjadi ketika saluran pencernaan kita terkontaminasi oleh bakteri atau virus yang dibawa oleh makanan yang kita konsumsi. Yang terakhir adalah leptospirosis. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang hidup di genangan air ini dapat menyebabkan demam, sakit kepala, mual, muntah, dan nyeri otot. Ingatlah untuk waspada terhadap lingkungan kita dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika kita mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.

0: Ayo goyang, goyang yuk. Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya yang mengundara gasan buan pian semuanya. Dang sanak perompat, kita masih dengan suguhan lagu-lagu dangdut tentunya ya. Tadi sudah beberapa lagu requestan Ulun putarkan. Ada Widodari, ada Duda Raban requestan Anggrek. Dan Anggrek juga masih standby ini di TikToknya Perompat Banjarmasin ya. Kemudian kita akan buka requestan lagi ya. Dari tadi telepon reguler sudah berdering, dang sana kita coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk, ayo.
0: Alhamdulillah, amah. Masuk pulang lah, lah.
1: Ini tadi tukar kalau di anu. Lagunya apa, Jaki?
0: Lagunya ada cerita, mau dong, segenap hati, hampa, satu kamu, sayang-sayang, asara terpendam, cinta kurang gizi, bintang 5, kopi dangdut.
1: Cinta kurang gizi ya, Jaki. Karena kena datang pengalaman, jadi kayak gizi tuh, pekurus.
0: Aduh. Pekurus
1: kan 100. Seanu, keringnya 100, seberatnya bau bungulan, aku 100. Anu, ya, badanku 43, belum turun.
0: Oh, nah, berapa? 43, jadinya? 43.
1: Asalnya 4-4 ke 4-5, berkurang.
0: Oh, waduh, berkurang, cinta kurang gizi. Karena kena datang cintanya berkurang berat badannya.
1: Ya, makanya kurang tidur.
0: Aduh.
1: Ya, oke. Okay. Kalau aja sudah takdir ya, harusnya buat semuanya aja, Gin.
0: Gih.
1: Itu yang terbaik, hati-hati kalau boleh kilang.
0: Oke. Okay.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amah, terima kasih ya sudah bergabung. Lanjut kita... Apakah ada telepon lagi yang masuk ya? Karena ini belum ada telepon berdering sama sekali. Di WhatsApp juga tidak ada. Dari TikTok ini ada tadi satu masuk ya. 07 anak ketiga, Bang request lagu Lagi-Lagi Cinta dari Roma Irama. Oke, nanti kita akan putarkan lagunya. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu ini ya, dang sanak perompat semuanya, lagu requestan lainnya yang tentunya belum sempat Ulun putarkan. Ini satu lagu untuk menaikkan apa namanya mood buan pian dulu, baru nanti kita lanjut ke lagunya requestan Bang Poding ya. Tapi sebentar, kita coba carikan dulu nih lagu requestan Bang Poding dari TikTok itu tadi adalah Janda Bajakan ya. Ini darinya Arman Dian Rusanda, bukan nih Bang Poding. Ini mumpung ada Bang Podingnya nih masih nih. Takutnya nanti kita salah putar ya. Jadi kita tanya-tanya dulu ya kan. Sebelum lagunya Bang Poding mengudara, kita dengarkan dulu requestan berikutnya. Tadi juga sudah memputarkan ya requestannya Abah Kalbi, Jangan Lupa Bahagia. Requestan berikutnya itu adalah dari Bang Awan ya, salah satu penyiar dan rekan kerja Ulun Jua. Anak Layangan Alay, asik. Langsung aja dang sana berobat, kita putarkan terlebih dahulu lagu Alay atau Anak Layangan dari Lolita.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana perempat seluruhnya dimanapun beban pian berada, izin menginformasikan terlebih dahulu waktu ibadah sholat asar untuk wilayah Banjarmasin sudah tiba. Kepada para pendengar yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat menjalankan dan melaksanakan ibadah sholat asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Pro 4, suara budaya Banjar, suara

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Fatul Jana Muhyiddin, menghadiri kegiatan Majelis Taklim Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Pada acara yang berlangsung di Masjid Raya Sabilal Muhtadin pada Minggu 7 Juni 2026 siang, kegiatan keagamaan itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Hajah Ananda dan sejumlah istri pejabat daerah serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan yang menantusias mengumpati rangkaian majelis. Ceramah agama disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Syairazi yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, sekaligus pengasuh pondok pesantren dalam pagar kandangan. Suasana majelis berlangsung khidmat dan penuh kehangatan, ribuan jemaah tampak memadati area dalam masjid sampai dengan halaman luar. Sap-sap yang disediakan terlihat penuh oleh para peserta yang khusyuk mengumpati tausiah dan rangkaian kegiatan keagamaan tersebut. Dihimpun informasi bahwa sebanyak 4.000 santriwati hadir dari kandangan memenuhi area tengah masjid. Kehadiran para tokoh daerah bersama masyarakat dalam majelis ini menjadi wujud kebersamaan dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan serta mempererat silaturahmi di tengah masyarakat Kalimantan Selatan. Demikian, Habar Perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dan sana berobat masih bersama dengan Ulun Kian di segmen kedua daripada Ayo Goyang. Dan di TikTok juga ini masih ada Siswanto, ada Ringo juga yang masih mendengarkan Ulun tentunya dan sanak ya. Kemudian kita akan coba angkat telepon dulu nih, dari tadi berdering ya, belum sempat Ulun angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam Goyang yuk.
0: Goyang yuk, apa kabarnya ini dengan abang siapa?
1: Abang Jojo.
0: Abang Jojo, apa kabarnya Bang Jojo?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Lokasi di mana nih Bang?
1: Lokasi di wilayah Pengaron.
0: Oh di Pengaron, santai lagi santai lah.
1: Nah, ada ini di kebun sambil dengarkan pian hanyut.
0: Asik, terhanyut dalam lagu dangdut Ulun lah. Silakan Bang Jo, anak lagu apa pian?
1: Apa-apa yang tersedia nih toh.
0: Pilihan yang ini ada Sayang-sayang, Mau dong, Tak setia, Selimut biru, Langkah himayatku, Jagalah setiamu, Calon istri, Ajari aku, Culik aku dong, Merana, Sayangilah aku, Marahmu, Deritaku. Anak yang mana pian?
1: Jagalah sayangku.
0: Jagalah sayangku, jagalah setiamu nih.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya,
0: salamnya dulu bang.
1: Iya, jagalah setiamu. Ya.

0: sehat badan panjang umur.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan istrinya Kena jadi istri yang soleh. Tuan kian sekeluargaan juga.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Ini ada penumpang, nah Bang Ali nampak belakang.
1: Bang Ali kah? Ayo, mana Bang Ali? Halo.
0: Belum.
1: Oh, belum kah? Ada Bang Ali juga, jangan enak bergabung lah.
0: Ayo, halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, apa kabarnya Bian? Ayo goyang.
0: Ayo goyang, kepanasan.
1: Kepanasan. Aduh, di mana ulang kasih Bian ini jadi kepanasan nih?
0: Di Alu-Alu.
1: Oh, di Alu. Dasarnya di Alu-Alu, mana pasang pulang lah. Oke, Bang Ali anak lagu apa Bian?
0: Lagu ini judulnya ada cahwa, anu jangan penyanyinya ada cahwa warna.
1: Judulnya
0: sampai akhir ada kawan.
1: Apa?
0: Dari cah sampai akhir.
1: Dari
0: ya kan ada tahu penyanyinya, banyak anu judulnya aja tahu.
1: Judulnya apa tuh?
0: Dari cah sampai akhir.
1: Dari
0: tahu aku penyanyinya. Derita tiada akhir.
1: Oh, derita tiada akhir. Ya. Oke, sip kan tapi kedengaran. Oke, kena ulun cari akan penyanyinya lah. Lagunya jual lah. Nggih, salamnya kesan siapa Bang Ali?
0: Salam yang Mbak Jojo tadi.
1: Hah?
0: Hai Mahmud dari Kandangan.
1: Iya.
0: Salam aja berkat.
1: Oke, Bang Ali. Terima kasih banyak Bang Ali lah, sehat-sehat pian Bang Ali. Ya. Terima kasih juga Bang Jo, nggih. Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Bang Jo dan juga ada Bang Ali tadi yang bergabung. Lanjut kita ke WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum Bang Udin.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo Bang Udin, apa kabarnya Pian Bang Udin?
2: Kenapa?
1: Kenapa kabarnya Pian?
2: Kabar baik-baik aja.
1: Alhamdulillah. Pun kepanasan kah?
2: Panas.
1: Harinya dasar lagi panas-panasnya nih Bang Udin Aina.
2: Ya itu.
1: Oke, anak lagu apa Bang Udin?
2: Lagunya apalah.
1: Lagunya ini mun ada pilihannya nih ada Sayang-sayang mau dong tak setia selimut biru langkahi mayatku jagalah setiamu catri calon istri ajari aku culik aku dong merana sayangilah aku marahmu deritaku.
2: Derita apa derita?
1: Marahmu deritaku.
2: Selimut biru aja gin.
1: Selimut biru aja lah. Mau coba nanya dari derita ke selimut biru nih. Oke, salamnya buat siapa aja tuh, Bang Udin?
2: Ya, buat baju, ano, Bang Jo tadi lah.
1: Gi.
2: Asia Abah Turi. Sama siapa? Bang Ali kan tadi.
1: Bang Ali, iya yang baru bergabung.
2: Ada di mana tadi?
1: Ada Alu-alu. Di iya Alu-Alu mun Bang Ali di Alu-Alu. Nah.
2: Niha. Mbak Hakim.
1: Iya.
2: Bang Jaya, Mamada. Mana Kopi. Aci Yanti. Sama Mbak Ratu yang enggak ada jalan ke muka. Yang enggak tinggal lagi nah. Sama buat semua-semuanya jagain Pian ya.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak nah Bang Udin, semoga sehat selalu Pian lah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin sudah bergabung. Baiklah Dang Sana Perompat, karena ini lagu requestan juga masih lumayan banyak yang belum terputar ya. Jadi kita mungkin akan jeda dulu ke lagu dulu Dang Sana Perompat sebelum nanti Lun akan kembali dengan mengangkat telpon Buan Pian semuanya. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Kita putarkan dulu lagu requestannya Bang Aman tadi ya, dengan judul Lamunan.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Musim hujan merupakan waktu yang ditunggu-tunggu sebagian orang karena menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Namun, musim hujan juga berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, apalagi jika kebersihan dan kesehatan kurang diperhatikan. Ada banyak jenis penyakit yang dapat terjadi pada musim hujan, diantaranya influenza. Penyakit yang paling sering terjadi pada musim hujan, virus ini menyebar melalui cairan tubuh yang dapat ditularkan melalui mulut, hidung, maupun tangan yang menyentuh benda terkontaminasi. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang dapat terjadi pada musim hujan. Penyakit ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di genangan air. Diare, penyakit yang terjadi ketika saluran pencernaan kita terkontaminasi oleh bakteri atau virus yang dibawa oleh makanan yang kita konsumsi. Yang terakhir adalah leptospirosis. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang hidup di genangan air ini dapat menyebabkan demam, sakit kepala, mual, muntah, dan nyeri otot. Ingatlah untuk waspada terhadap lingkungan kita dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika kita mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Gang Sanok Prompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada masih bersama dengan Ulun Kian. Ini requestan juga masih lumayan banyak Gang Sanaknya, dan ini ada yang request juga nih pakai nama Korea nih, Ulun gak tahu siapa ini. mau request lagunya Sir Gobang Gosir ya. Oke, kita akan putarkan juga Sir Gobang Gosir karena kakaknya ini tadi duluan, jadi kita akan putarkan ya. Setelah Ulun on air akan Ulun putarkan Sir Gobang Gosir. Nah, dia ada Bang Mihat nih masuk dari Sungai Lauk ya, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum ayo goyang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yu.
0: Goyang yu. Halo Bang Mihat, apa kabar Pian?
1: Alhamdulillah sehat aja.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana posisi, di rumah kah atau di gawian kah ini?
1: Lagi di padepokan hantai angin.
0: Bacari angin lah.
1: Ya Allah, hantai angin.
0: Iya, bujur. Bang Mihat, sambil menghadangi angin nih, anak-anak lagu apa Pian?
1: Lagu apa nang siap-siap aja lagu apa nih?
0: Nang siap ini ada lagu Kopi Dangdut, Sayang-sayang, Mau Dong, Tak Setia, Langkah Himayatku, Calon Istri, Ajari Aku, Culik Aku Dong, Merana.
1: Calon Istri itu Bang ya, Pak?
0: Calon Istri. Nah, kata tahu lu lagunya nih, lagu Deswa nah.
1: Siapa?
0: Deswa Dangdut Academy.
1: Iya nih, itu juga lawak kada suah mendengar aku nah.
0: Mendengar dulu ya, Lo.
1: Ya, kita dengari dulu ya.
0: Oke. Salamnya kesan siapa, Bang?
1: Salamnya buat Bos Iwak Banjaraya lah, Udin kan.
0: Oh, Bang Udin, heeh.
1: Buat Bang Jo tadi, Bang Wandi, Bang Idoy. Buat siapa nang di Alu-alu itu siapa?
0: Alu-alu. Oh, ada Bang Ali, ada Bang Hadi.
1: Bang Ali sama Hadi Bunipah juga ada, tunggu suaranya. Mama Madan.
0: Nggih.
1: Abah Tiara.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja, Gen.
0: Oke, Bang Mihat.
1: Kompak. Nggih. Kompak selalu ya, Lah.
0: Jujur benar ya.
1: Buat Kian, Kian tuh ada santang lah.
0: Oh, lain. Itu Kian Santang, ngini Kian aja. Kian ayo goyang meneng ini.
1: Udah sehat selalu ya lah.
0: Amin. Pian juga.
1: Yang dicita-citakan tercapai.
0: Nggih, amin.
1: Mudahan naik gaji ya.
0: Nah, itu dia yang dihadangi.
1: Terima kasih.
0: Yoi, sama-sama Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk. Oh my, Bang Mihat nih semangat banar. Pian bilangnya sudah ayo goyang nih lah. Oke, Dang Sanak. Ini ada telepon lagi kah? Oh ada. Oke, satu lagi telepon ya, terakhir ya, karena ini lagu requestannya juga udah full ya. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang. Halo, ini Bu Bambang ya?
2: Halo. Cantik kan?
0: Halo.
2: Halo.
0: Gih, nah ini dengan siapa ini?
2: Bu Bambang panggilan.
0: Oke, Bu Bambang, kemarin keputus teleponnya Ibu. Silakan Ibu, daripada keputus teleponnya mau lagu apa?
2: Lagunya apa?
0: Lagunya ini pilihannya ada Sayang-sayang, Mau Dong, Tak Setia, Langkah Himayatku, Ajari Aku, Culik Aku Dong, Merana, Sayangilah Aku, Marahmu, Deritaku.
2: Deritaku.
0: Yang mana?
2: Deritaku.
0: Oh, Deritaku aja. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semuanya. Bangkian mudah sehat.
0: Amin.
2: Nanti.
0: Siap, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Ibu Bambang bisa request lagu ya. Setelah kayaknya dua kali pertemuan Ibu teleponnya masuk, tapi requestannya luput ya. Terputus kayak itu nah. Oke, Dang Sanak Prompat, tanpa berlama-lama lagi karena lagu requestan juga ini masih lumayan banyak, kita putarkan dulu beberapa sebelum nanti akhirnya Ulun pamit, karena Ulun mengudara hanya sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun

Ya, dan sana berobat karena waktu yang sudah tidak mencukupi, Ulun Kian pamit terlebih dahulu dari Ayo Goyang. Tapi jangan berpisah dulu karena Ulun Kian masih akan menemani sampai nanti pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kita kembali berjumpa di Ayo Goyang edisi berikutnya. Dan sana untuk edisi hari ini Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah request, dan untuk lagu yang mungkin belum sempat Ulun putarkan, mohon maaf, minta rela, minta redo ya. Ini terakhir Ulun putarkan lagunya requestan Bang Ali tadi ya, Derita Tiada Akhir, Jar. Betul, Derita Tiada Akhir. Ih, lagunya penutupnya dasar bujur derita banar nih. Itu akan Ulun putarkan sebagai lagu penutup di perjumpaan kita tentunya di hari ini dalam sana perempat. Dan terima kasih sekali lagi, dan terima kasih juga yang sudah nonton di TikTok. Ulun kar tahu nih berapa penonton hari ini tembusnya yang ada di TikTok ya. Tapi intinya terima kasih sebanyak-banyaknya. Kembali bertemu di lain waktu. Derita Tiada Akhir, dan sana perempat Ulun putarkan untuk penutup Ayo Goyang edisi hari ini.

0: Habar Prompat.
1: Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia APPSBI Kota Banjarmasin menggelar acara Festival Kuntau KNPI Kuntau Fest 2026 di Atrium Duta Mall 2 Banjarmasin. Kegiatan ini dilaksanakan diumpati sebanyak 97 pegiat seni tradisional Kuntau dari berbagai kalangan dari 7 kabupaten sekota Kalimantan Selatan. Festival tersebut menghadirkan 5 kategori nomor yang dilombakan, yaitu Solo Pendekar Putra, Solo Pendekar Putri, Solo Pendekar Master, Duo Pendekar Putra, dan Duo Pendekar Putri, serta Kelompok Pendekar Campur. Para peserta yang merupakan pendekar Kuntau ini akan mewakili daerah masing-masing gasan tampil di tiap nomor yang dilombakan. Ketua KNPI Kota Banjarmasin Muhammad Ridho Akbar menyebut festival yang digelar ini menjadi wadah bagi pemuda pegiat seni tradisional Kuntau gasan unjuk bakat. Dan menurut Sidin, acara ini juga menjadi bentuk kontribusi untuk memeriahkan rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Demikian Habar Prompat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat sore para pendengar Perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, masih ditemani dengan Ulun Kian. Dan sekarang kita sudah bersama dalam program Palindangan Banua, dimana Ulun akan memutarkan kembali musik-musik Banjar untuk mengawani Bubuan Pian seberatan, sambil nanti ada informasi mengenai rekomendasi destinasi wisata untuk Bubuan Pian semuanya. Yang sudah pusing dengan hiruk-pikuk pekerjaan, yang sudah pusing dengan hiruk-pikuk kota dan sanaknya, dan perlu istirahat sejenak, healing lah bahasanya wayah ini, Ulun akan memberikan rekomendasi destinasi wisata yang low budget, tapi tentunya ini bisa mengembalikan semangat hidup Buan Pian lagi. Semangat hidup, nengah anak menyerah. Oke, jangan kemana-mana, dan sekarang tetap bersama dengan Ulun Kian. Kembali Ulun suguhkan musik-musik Banjar sampai kena pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah.

0: hadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Sedang Sanak Seberataan masih bersama dengan Kian, tentunya rekomendasi tempat wisata low budget tapi tentunya bisa mengolah kepala bebuan pian riang gembira ya. Ini yang di Kalimantan Selatan Dang Sanak ya, karena 2 hari kebelakangan itu sudah yang jauh-jauh. Jadi yang hari ini yang tambah low budget tanpa perlu naik pesawat, tanpa menyeberang lautan ya. Kita mulai dari yang pertama adalah Bukit Sapu Angin. Bukit Sapu Angin ini menawarkan panorama alam yang menenangkan jiwa Dang Sanak. Dan lokasinya tuh kada jauh dari Bukit Gelatik ya, bukan Gelitik. Receh warunai astaga. Dan kemudian menjadikan Bukit Sapu Angin ini sendiri destinasi favorit bagi pecinta alam yang hendak menikmati suasana asri dengan pemandangan hijau yang memanjakan mata tentunya. Nah, daya tarik utama dari Bukit Sapu Angin ini apa Gerang Kian? Jadi daya tarik utamanya itu adalah keindahan alamnya yang masih terjaga, hamparan rumput hijau yang luas, di mana bebuan pian sebagai wisatawan tentunya kau menyaksikan hewan ternak di sana merumput dengan bebas, menciptakan suasana pedesaan yang damai lah. Nah, kesan penggemar kegiatan luar ruangan, bukit, apalagi untuk penggemar yang suka hiking mungkin ya, ini adalah lokasi yang sempurna untuk berkemah seperti itu. Dan wisatawan juga ini ujar bisa mendirikan tenda gesan bermalam sembari menanti momen magis, yaitu adalah sunset di sore hari dan sunrise atau matahari terbit yang memukau di keesokan paginya. Karena, wah, matahari terbenam, matahari terbit itu adalah pemandangan yang biasanya anak alam tuh menunggu-nunggu banar. Bahkan di luar daripada anak alam pun juga ketika melihat matahari terbit dan terbenam, itu rasa hendak mengeluarkan handphone terus dipoto, diupload ke sosial medianya masing-masing. Lanjut, bilanya kada suka dengan terik matahari di atas bukit, pemandangan hijau yang gersang mungkin, maka bebuan pian bisa berpindah ke air terjun Haratai Dang Sanak Perompat ya. Tersembunyi di Desa Haratai, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya. Air terjun Haratai ini menyuguhkan kesegaran alami di tengah hutan tropis. Meskipun harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki yang jauh Dang Sanak, tapi rasa lelahnya itu akan terbayar dengan keindahan air terjun yang menjulang tinggi dan juga menyegarkan. Dan di sana bebuan pian tentunya setelah uyuh tuh biasanya yang paling hendak digawi menemukan tempat wisata itu adalah cuci muka. Nah, cuci mukanya di air terjun lagi, itu tentunya segar. Dan suasana di sekitar air terjun itu juga masih sangat asri, cocok gasan wisatawan yang hendak berendam, melepas penat dari hiruk pikuk kota. Pertanyaannya, adakah duit masuknya Kian? Ada Dang Sanak Perompat. Dan sesuai dengan janji ulun ya, ini adalah wisata yang low budget, sangat murah. Yaitu bebuan pian hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 5.000 rupiah per orangnya.

kirim.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin?
0: Tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur.

Pendengar Perempat masih bersama dengan Ulun Kian, tentunya masih dengan rekomendasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Ada lagi nih Dang Sanak 1-2 mungkin ya, ini semoga waktunya sempat. Di Lok Sado itu ada yang lagi ramai banar, tapi kada hanyar-hanyar aja, tapi memang sudah dari bahari itu ramai Dang Sanak ya. Yaitu adalah bambu raftingnya. Masih di kawasan Hulu Sungai Selatan ya, atraksi bambu rafting di Lok Sado ini menawarkan Dang Sanak Perempat petualangan menyusuri Sungai Amandit yang memacu adrenalin sekaligus memanjakan mata tentunya. Berbeda dengan arung jeram nang biasa Dang Sanak Perempat ya, menggunakan perahu karet. Di sini Bu Bon Pian sebagai wisatawan akan menaiki rakit bambu tradisional atau sambatannya tuh munjer urang Kalimantan Selatan itu adalah lanting yang dikendalikan oleh joki nang berpengalaman. Jadi selama perjalanan, dan ini juga jarak tempuhnya lumayan sekalinya lah, sekitar 3 jam ya, wisatawan itu akan diulah takjub oleh pemandangan hutan hujan tropis yang rimbun, tebing-tebing yang tinggi eksotis, lawan juga ada air terjun kecil di sepanjang aliran sungainya. Dengan biaya sekitar Rp300.000 per perjalanan, pengalaman naik rakit bambu ini sudah menjadi kenangan yang tentunya kada kawa dilupakan saat berkunjung ke Kalimantan Selatan. Dan untuk keluarga Bu Bon Pian semuanya, mungkin dalam minggu-minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, ada yang ingin berkunjung ke Kalimantan Selatan dan Bu Bon Pian bingung hendak membawa Bu Bon Sidin rekomendasi wisatanya kemana, maka bambu rafting yang ada di Lok Sado ini bisa masuk ke salah satu wisata yang bisa dikunjungi oleh keluarga Bu Bon Pian yang datang jauh dari luar Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir, dan ini masih eksis sampai dengan sekarang, yaitu Pulau Warik Munjerurang Tulah, Pulau Kambang. Ini terletak di tengah Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala. Dan Pulau Kambang ini Dang Sanak itu habitat asli gasan ratusan monyet ekor panjang dan bekantan ya, maskot fauna Kalimantan Selatan. Pulau yang terbentuk dari sedimentasi sungai ini merupakan kawasan konservasi hutan mangrove yang rimbun dan menjadi rumah gasan berbagai satwa liar lainnya, nah kayak burung elang dan juga raja udang. Wisatawan yang berkunjung ini bisa berinteraksi langsung dengan memberi makan monyet-monyet yang menghuni pulau ini. Kemudian selain itu juga perjalanan menuju pulau ini menggunakan perahu klotok dari Banjarmasin menyuguhkan pengalaman menyusuri Sungai Barito yang lebar dan ikonik. Dan untuk biayanya sendiri itu kalau misalkan Bu Bon Pian gabung dengan orang ke apa namanya Pulau Kembang ini, biayanya mun kada salah ingat ya, ada di 20 sampai dengan Rp50.000 per orangnya. Tapi kalau misalkan Bu Bon Pian charter klotok sendiri yang memang isi klotoknya cuman Pian dan keluarga aja, itu di kisaran 200 sampai dengan Rp400.000 sudah bolak-balik ya, PP lah bahasanya. Demikianlah Dang Sanak rekomendasi wisata yang bisa Ulun informasikan kepada Bu Bon Pian semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi dan membantu Bu Bon Pian semuanya yang lagi cari rekomendasi wisata yang low budget, tetap berada di Kalimantan Selatan, tapi rasa yang dibawa pulang itu adalah rasa kegembiraan selayaknya liburan di luar daripada Pulau Kalimantan Selatan. Masih bersama dengan Ulun sampai jam 7 malam nanti. Dang Sanaknya setelah ini akan bergabung bersama dalam program Bala Hindang dengan suguhan lagu-lagu Islami menemani malam hari Bu Bon Pian semuanya. Hati-hati di jalan untuk Bu Bon Pian yang mungkin sekarang sedang menuju balik ke rumahnya masing-masing. Semoga selamat sampai di tujuannya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian karena Ulun masih menemani sampai jam 7 malam nanti.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Jumat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sana perempat, kabar perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah, kehadiran mobil pintar di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh langsung menciptakan pemandangan yang kada biasa. Pada hari pertama beroperasi, ratusan anak memadati area tersebut. Gasan membaca buku, mengumpati berbagai aktivitas edukatif, sampai dengan belajar sambil bermain di ruangan terbuka. Antusiasme yang meludak ini menjadi bukti bahwa minat literasi anak-anak sebujurnya sangatlah tinggi. Terlebih ketika disajikan dengan cara yang menarik, menyenangkan dan juga dekat dengan aktivitas bubuhannya sehari-hari. Sejak pagi, suasana di sekitar mobil pintar dipenuhi gelak tawa dan semangat anak-anak nang bergantian memilih buku bacaan sesuai lawan minat bubuhannya. Kehadiran fasilitas ini pun seketika menjadi daya tarik baru di kawasan taman yang mana selawas ini dikenal sebagai destinasi rekreasi keluarga. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, mengatakan mobil pintar akan menjadi program rutin yang hadir setiap akhir pekan di kawasan tersebut. Menurut Sidin, lonjakan jumlah pengunjung pada hari pertama menjadi sinyal kuat gasan pendekatan literasi di ruang terbuka ini mampu menarik perhatian anak-anak gasan lebih dekat dengan buku. Demikian Habar Perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Dan sana perempat, izin menginformasikan kita setelah ini akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dina Andriani. Sari tilawah akan dibacakan oleh Bardiah. Dan sana perempat sembari menunggu azan maghrib berkumandang pukul 18.22 waktu Indonesia Tengah. Untuk surahnya sendiri yang akan dibacakan yaitu adalah surah Al Imran ayat 144 sampai dengan ayat 145.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Seseorang yang riya akan membatalkan amal ibadahnya, karena orang yang riya orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, ya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang sukaria dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memantapkan hati dan menolong hambanya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Firman Allah dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolaknya dari siksaan Allah. Firman Quran Surah Al-Jasiyah ayat 19.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya, coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja, ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan

Yang sana berempat, sudah saatnya Ulun Kian izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih sudah mendengarkan Ulun siaran dari mulai pukul 3 sampai dengan sekarang menuju pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Salah kata mohon maaf, Dang Sanak. Setelah ini akan ada rekan kerja Ulun Rinda yang menemani, tapi sebelum itu akan bergabung bersama terlebih dahulu pengajian siaran ulang ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Ulun Kian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله سبحانه وتعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. بركات الإمام النووي من كتابه الأذكار، mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat ilmu beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bab ta'awudz ba'da du'a al istiftah. I'lam anna ta'awudz ba'da du'a al istiftah sunnatun bil ittifaq wa huwa muqaddimatun lil qira'ah. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معناه عند جماهير العلماء: إذا أردت القراءة فاستعذ. واعلم أن اللفظ المختار في تعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا بأس به، ولكن المشهور المختار هو الأول. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل القراءة في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. وفي رواية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وجاء تفسيره في الحديث أن همزه المؤتة وهي الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر، والله أعلم. نعم. باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح. ini باب membaca kalimat تعوذ. تعوذ itu namanya أعوذ بالله. تعوذ itu namanya meminta perlindungan kepada Allah. Ba'da du'a'il istiftah dibacanya itu setelah membaca doa istiftah. Jadi ini bab menjelaskan tentang dianjurkannya, disunnahkannya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim setelah membaca doa iftitah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan: "I'lam anna ta'awudza ba'da du'a'il istiftahi sunnatun bil ittifaq." Ketahuilah, kata beliau, membaca ta'awudz yaitu a'udzubillah ba'da doa il istiftah setelah doa iftitah itu hukumnya sunnah bil ittifaq, menurut kesepakatan pendapat para ulama. Wa huwa muqaddimatun lil qira'ah, dan ta'awudz tersebut adalah merupakan pendahuluan untuk membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an dianjurkan didahului dengan membaca a'udzubillah. Makna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Allah berfirman, apabila kamu membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wala ba'sa bih, ma'nahu inda jamahiril ulama. Adapun makna ayat tersebut menurut jumhur, arti jumhur mayoritas para ulama, maksudnya adalah idza aradtal qira'ah, apabila ketika engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka dahuluilah dengan mengucapkan atau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahakana. Wa'alam anna lafzal mukhtara fi ta'awudz, ketahuilah bahwasanya lafaz yang terpilih di dalam ta'awudz tersebut, yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sudah pada tahu. Ada lagi yang lain, riwayat yang lain mengatakan lafaznya, bunyinya adalah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jadi ada tambahannya as-sami'il alim. Wala ba'sa bih,
kalimat dua-duanya tersebut tidak jadi masalah. Walakinnal masyhur al mukhtar huwal awwal, namun menurut pendapat yang terkenal dan yang terpilih yaitu adalah yang pertama tanpa as-sami'il alim, langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau ada kita mendengar orang membaca a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, tidak jadi masalah karena memang datang riwayatnya seperti itu. Wa fi riwayatin wa rawayna fi sunani Abi Daud, dan kami meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qablal gala qablal qiraah, beliau membaca sebelum membaca bacaan fi shalah dalam salat yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi di sini tambahannya min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Nah, jadi sekali-kali kita baca mengamalkan ilmu yang kita dapat. Karena kata Imam An-Nawawi, apabila kalian mendengar suatu fadilat, keistimewaan suatu amal, maka lakukan walaupun hanya sekali. Begitu juga ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum membaca bacaan di dalam salatnya, beliau terlebih dahulu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi, yang artinya beliau berlindung dari beliau berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, min nafkhihi, dari sifat takabburnya, wa nafthihi, rayuannya, wa hamzihi, dan segala godaan-godaannya. Ada pernah suatu hari al-imam sayyidina as-sahabi al-jalil Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, ada Nu'man bin Bashir, beliau salah satu sahabat yang agung yang mulia. Beliau dilahirkan di arba'ata asyara syahran minal hijrah, dari hijrahnya Nabi Muhammad 14 bulan, setahun lebih dari hijrah dilahirkan. Fa setelah dilahirkan Nu'man bin Bashir, ibunya membawa beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, dibawa kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengambil kurma, kemudian dikunyah oleh beliau. Setelah dikunyah, baru diletakkan beliau di dalam mulutnya Nu'man bin Bashir, masyaallah, sehingga yang paling pertama masuk ke dalam perut beliau adalah kurma yang bercampur dengan air liurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wariqul Mustafa yashfil alila. Liurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sebagaimana Sayyidina Ukasyah ketika dicongkel matanya, ditempel oleh Nabi Muhammad dengan tangan beliau, kemudian ditiup dan diludahin oleh Nabi Muhammad, ternyata nempel itu matanya, dan subhanallah, mata yang ditempel dengan tangan Nabi Muhammad ketika di masa tua tidak pernah kabur. Allahu sallallahu Muhammad. Hakeza. Wa beliau Nu'man bin Bashir adalah awwalu mauludin wulida lil ansar ba'da qudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir adalah bayi pertama dari kaum Ansar yang lahir semenjak kedatangan Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, bayi yang pertama lahir adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Jadi diserahkan. Biasanya kita lihat di tarim itu, biasanya kalau apalagi di zaman sekarang ini, zaman digital, zaman biasanya kan pian melihat ada postingan-postingan orang-orang yang sekolah di sana atau yang tinggal di sana, baru lahir anaknya langsung dibawa ke Habib Umar. Setelah dibawa ke Habib Umar, langsung nyari kurma, langsung
dikunyah sama beliau, setelah itu ditempelkan ke mulut anak tersebut, sehingga yang paling pertama masuk ke dalam mulut anak tersebut adalah rigun min rigus salihin, yaitu adalah air liurnya salih minas salihin waliyun minal awliya. Masya Allah, mahakadah. Seperti almarhum Abah Guru Sekumpul, yang paling pertama masuk adalah air liurnya Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Guru Adu. Subhanallah, mahakadah. Begitulah. Maka dari karenanya ketika Sayyidina Nu'man bin Bashir baru lahir, maka dan beliau adalah bayi pertama dari kaum Ansar yang terlahir semenjak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Wa ketika Nabi Muhammad wafat, umur Nu'man bin Bashir pada saat itu sekitar 8 tahun 7 bulan. Namun meskipun 8 tahun 7 bulan, beliau Masya Allah termasuk orang yang apa namanya juga ada meriwayatkan dari apa yang beliau dengar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, sehingga beliau 8 tahun 7 bulan tercatat dalam sejarah bahwasanya beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 114 hadis. 114 hadis, Masya Allah. Naam. Wa beliau wafatnya terbunuh syahid sebagai bentuk sebuah pembuktian dari kebenaran apa yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ibunya membawa Nu'man bin Bashir kepada Nabi Muhammad, dan ibunya meminta, fitrah seorang ibu, fitrah seorang ibu membawa kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Nabi Muhammad untuk agar didoakan anaknya.

kemudian wa yugtal syahida, dan dia nantinya ketika wafat, wafatnya terbunuh dalam keadaan syahid, wa yadkhulul jannah, dan dia masuk ke dalam surga. Subhanallah, diganti doanya. Apa gunanya uang banyak, kaya raya, di mana-mana ada usaha, proyek di mana-mana, namun hidupnya penuh dengan kehinaan. Kehinaan di sini bukan tentang materi, bukan tentang status, bukan tentang pekerjaan, namun kehinaan yang sebenarnya adalah ketika engkau berani mengabaikan perintah Allah dan berani melanggar daripada apa yang telah dilarang oleh Allah. Ada kehinaan. Dari karenanya, kalau tidak salah, kebanyakan doa Sayyidina Ibrahim bin Adham rahmatullahi ta'ala alaih, beliau meminta kepada Allah, Allahumma qulni min dhullil ma'siyah ila izzit ta'ah. Ya Allah, pindahkan saya, evakuasi saya dari hinanya kemaksiatan menuju kepada jayanya sebuah ketaatan. Siapapun yang melakukan kemaksiatan, maka dia akan menemui sebuah kehinaan. Dan siapapun orang yang istiqamah melakukan ketaatan, dia akan mendapatkan sebuah kemuliaan, baik di dunia, lebih-lebih nantinya di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fahakadah. Wa beliau pernah mengatakan, yang kita ambil yang ada kaitannya dengan pelajaran malam ini, perkataan Nu'man bin Bashir, salah satu perkataan Nu'man bin Bashir, kata beliau, inna lisyaitan masayida wa fukhuha. Syaitan itu punya perangkap, syaitan itu punya tipu daya. Hati-hati, dalam Al-Quran kita dilarang, jangan sampai itu kebawa dengan perangkapnya syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, jangan sampai kita mengikuti perangkapnya syaitan. Dan syaitan ini salah satu musuh kita. Salah satu musuh kita. Yang namanya musuh, dia tidak akan pernah tinggal diam. Tidak pernah tinggal diam. Selalu berupaya mencari 1001 cara untuk menjerumuskan kita dalam kehinaan. Dari karenanya pernah kita diceritakan oleh guru-guru kita bahwasanya dahulu di zaman-zaman dahulu syaitan masih bisa dilihat. Nah, sehingga ada yang melihat syaitan bawa kunci. Nah, bilang, "Itu kunci apa?" Bilang, "Ada kunci fulan. Kunci pamungkasnya." Ada orang yang bisa tergoda dengan uang, tapi dengan yang lainnya tidak bisa. Nah, ini kuncinya di sini. Ada orang yang tergoda dengan jabatan, ada yang tergoda dengan perempuan, ada yang tergoda macam-macam. Perempuan tahan dia, tidak tergoda, tapi jabatan tidak tahan. Ada yang mampu di sana bertahan dengan perempuan, jabatan, tidak bisa tergoda, tapi dengan uang tidak bisa. Wah, ada kuncinya. Terus orang tersebut bertanya, "Kunci saya apa?" Kata syaitan, "Sama engkau tidak ada kuncinya lagi, dol sudah seberatan, masuk semuanya, kuncinya tidak ada lagi." Nah, itu subhanallah. Wa inna lisyaitani masayida wa fukhuha, kata Nu'man bin Bashir, syaitan itu punya perangkap, syaitan itu punya tipu daya. Hati-hati. Nah, termasuk salah satu perangkap dan tipu dayanya adalah satu, al-bataru bini'amillah. Al-bataru bini'amillah, sombong dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah dia sombongkan. Apa yang kau sombongkan? Maksud al-batar bini'amillah, dia mempergunakan nikmat dari Allah kepada maksiat. Maksud al-batar bini'amillah yaitu adalah at-tughyan. Dia pergunakan itu nikmat untuk maksiat. Subhanallah. Termasuk maksiat yaitu menyombongkan.

0: Yang pertama. Kemudian yang kedua, wal fakhru bi ata'illah. Membanggakan sesuatu dengan anugerah Allah. Anugerah Allah dia banggakan. Oi saya ni. Coba jadi Nabiullah Sulaiman. Ala nabiyyina wa alaihi afdhalus shalah wassalam yang mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua kekayaan, kekuasaan, semua yang beliau miliki, bahkan Nabi Sulaiman bukan hanya berkuasa dari bangsa manusia, bangsa jin, bahkan binatang, bahasa binatang, bukan kaleng-kaleng bahasa binatangnya nih, bukan makauli-makauli, nah, itu bahasa binatangnya, bahasa binatang, sampai di dalam Al-Quran disebutkan semut pun di sana mengatakan ayo masuk, Nabiullah Sulaiman mau lewat, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu hum la yash'urun, ayo jangan sampai kalian terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sedangkan mereka tidak tahu. Fatabassalama Nabi Sulaiman pun senyum. Disebutkan dalam Al-Qur'an sampai Nabi Sulaiman pun senyum mendengar yang dikatakan oleh semut tersebut. Sampai pada akhirnya Nabiullah Sulaiman ala nabiyyina wa alaihi afdhalus shalah wassalam ketika diceritakan fatabassama dhahikan min gauliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Sampai pada akhirnya bagaimana cerita-cerita dan itu semuanya sampai disebut dalam Al-Qur'an, ada surahnya, surah An-Naml. Sampai itu diceritakan kerajaan ratu Bilqis. Oh masya Allah, sampai diabsen oleh Nabi Sulaiman, mana nih burung hudhud, mana burung hudhud, wa tafaqqadat tayr faqala mali la aral hudhud am kana minal ghaibin, mana hudhud, di mana dia, apakah dia absen dalam apel kali ini, lau azibannahu azaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Lalu setelah itu ternyata hudhud datang dari Saba membawa sebuah berita. Apa beritanya? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utitu min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim, kemudian wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillah wa zayyana lahum asyaitan a'malahum. Bukan hanya sekedar pemimpinnya, akan tetapi rakyatnya menyembah selain dari Allah, dan syaitan menjadikan perlakuan mereka itu adalah sesuatu yang benar, yang bagus. Fasaddahum anis sabil fahum la yahtadu. Oh marah Nabi Sulaiman, sampai Nabi Sulaiman mengatakan sanandur asadaqta am kunta minal kadhibin. Kemudian ditulislah di sana sepucuk surat, kata Nabi Sulaiman, hudhud ini surat, antar ke Ratu Bilqis di sana kemudian setelah kau antar jangan langsung pulang, tunggu responnya seperti apa. Wah ini luar biasa. Sampai pada akhirnya ditulis innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alai wa tuni muslimin. Datanglah berdalam keadaan berserah diri, jangan sombong. Kemudian ketika mendengar itu dari Raja Sulaiman, bagaimana di sana beliau langsung mengumpulkan perdana menteri Ratu Bilqis. Sampai pada akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Mereka mengatakan seandainya perang kami pun siap satu komando aja, tapi kata Ratu Bilqis bahwasanya kalaulah peperangan yang kita ambil keputusan itu tidak mendatangkan maslahat. Sampai pada akhirnya mereka mau negosiasi dengan Nabi Sulaiman, membawa hadiah-hadiah agar bisa di apa namanya agar bisa diredam itu semua. Kemudian apa namanya Nabi Sulaiman mengatakan gala fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tapi Nabi Sulaiman tidak kalah kaya. Kemudian kata Nabi Sulaiman, bawa kembali itu hadiah semuanya, akan kami serbu dengan membawa pasukan yang la gibala lahum, tidak ada tandingannya. Nah, sampai pada akhirnya ketika sebelum kedatangan Ratu Bilqis yang berikutnya, Nabi Sulaiman ala nabiyina alaihi wassalatu wassalam mengumpulkan seluruh dari kalangan jin dan manusia dan mengatakan, ayyukum ya'tini bi arsyha qabla ay ya'tuni muslimin. Siapa yang mampu mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum mereka datang? Kata jin Ifrit. Ifrit mengatakan, udah tanggung-tanggung lagi Ifrit, ana atika bihi qabla an taguma min magamik. Saya akan bawakan itu singgasananya sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Kemudian masih lama. Siapa lagi yang lebih cepat? Galalladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya akan datangkan singgasana tersebut sebelum engkau ketika berkedip kemudian melek udah ada. Masya Allah. Kadang alih lagi membangun pondok itu aja sudah bismillah langsung. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab hadza, apa namanya orang tersebut, siapa namanya? Asif bin Barkhia. Asif pakai sot lain pakai sin. Asif bin Barkhia, ke Indonesia jadi Asep jadinya. Asif bin Barkhia. Oh ini luar biasa. Kemudian setelah itu apa kata Nabi Musa? Gala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua anugerah dari Allah, semua kekuasaan, kekayaan, kemudian semuanya pada setia dengan Nabiullah Sulaiman, tidak sombong, tidak menjadikan mereka angkuh, tidak menjadikan mereka semena-mena, akan tetapi lihat, gala hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah anugerah dari Allah. Liyabluwani, untuk mengujiku, untuk memberikan cobaan kepadaku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat. Sadar diri bahwa apa yang dimiliki adalah anugerah ilahi. Orang kalau sadar diri apa yang dimiliki adalah anugerah dari Allah, dia tidak akan pernah sombong. Kecantikanmu, ketampananmu, kekuatanmu, kekayaanmu, kekuasaanmu, semuanya titipan dari Allah. Buat apa untuk disombongkan? Harusnya engkau bersyukur. Coba kalau orang yang diberikan anugerah oleh Allah, wajahnya tampan atau parasnya cantik, dia mengatakan, liyabluwani hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah Tuhanku untuk mengujiku, sehingga ketampanan dan kecantikannya tidak membuat dia angkuh dan sombong. Kulitnya yang berwarna putih tidak akan pernah menjadikannya sombong kepada yang berwarna hitam, karena dia sadar siapa orang yang menginginkan kulitnya hitam. Semua orang menginginkan kulitnya putih. Akan tetapi la fadla li abyad 'ala al-aswad. Bukanlah orang yang putih jauh lebih mulia dari orang yang hitam. Begitu juga yang kaya ketika dia sadar hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku, tidak menjadikannya sombong, malah dia jadikan kekayaannya tersebut jembatan untuk meraih kekayaan di negeri akhirah. Begitu juga yang punya jabatan kepemimpinan, dia sadar hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, untuk mengujiku bagaimana kau dengan jabatan tersebut, apakah termasuk orang yang bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat tersebut. Nah, ini salah satu tipu daya syaitan, membuat kita lupa bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilaha illallah. Begitu juga salah satu tipu dayanya tadi yang pertama, At-Tughyan bini Amillah atau Al-Batar bini Amillah. Kemudian yang kedua yaitu adalah Al-Fakhr. Yaitu yang berikutnya disebutkan oleh Nu'man bin Bashir salah satu perangkap syaitan, yaitu adalah yang kedua Al-Fakhr bi'atailah, bangga.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه menyebutkan yang pertama yang menjadi tipu daya syaitan diantaranya Al-Batar bin Amir lah, yaitu orang yang Al-Batar ay At-Tughyan, seseorang tersesat, tersesat membuat kezaliman dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Jadi karenanya kita minta kepada Allah agar jadi hamba yang bersyukur. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni. Kemudian yang kedua al-fakhr bi'ata'illah, bangga dengan anugerah pemberian dari Allah, bangga, buat dia bangga, subhanallah. Kemudian yang berikutnya tipu daya syaitan al-kibru ala ibadillah, sombong. Apa itu sombong? Yaitu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih mulia, merasa orang lain itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Wah, kata. Nah, ada tipu daya syaitan semuanya. Dari karenanya tadi disebut oleh Nabi Muhammad, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Berlindung kepada Allah dari apa namanya sifat nafkh, yaitu adalah takabburnya syaitan, wa nafthihi rayuan syaitan, wa hamzihi dan segala daripada godaan-godaan syaitan. Wah, kata. Jangan sombong. Wa tiba'il hawa, dan yang terakhir adalah tipu daya syaitan selain tersesat dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, begitu juga bangga terhadap anugerah yang diberi oleh Allah terhadapnya, sombong terhadap hamba Allah, begitu juga memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu. Faman khafa maqama rabbih wa nahaha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hakata. Dari karenanya hati-hati dengan tipu daya syaitan, dan Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran, jangan sampai wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian memperturutkan, jangan kalian mengikuti tipu daya syaitan. Sehingga disebut dalam Al-Quran berbagai macam ayat dalam surah Al-Baqarah, ada ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduun mubin. Dengan jelas Allah mengatakan dia musuhmu yang nyata. Silahkan makan yang halal, yang baik, tapi ingat, jangan sampai engkau memperturutkan dirimu masuk dalam perangkap syaitan, jangan diikuti. Ya ayuhan nas, ya ayuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduun mubin. Dalam ayat yang lain juga begitu. Waminal an'am mulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduun mubin. Ya ayuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Selalu syaitan itu menyuruh kita untuk melakukan al-fahsya wal munkar, keji dan kemungkaran. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan menjauhkan kita darinya. Jangan sampai menjadikan kita lupa. terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa fi riwayatin a'udzu billahi as-samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Wa jaa'a tafsiruhu fil hadis. Dan telah datang tentang tafsiruhu fil hadis, yaitu Amr bin Murrah dalam riwayat Ibnu Majah, bahwasanya makna al-hamz tersebut, makna dari hadis tersebut, makna hamzahu ay al-mu'tah wa hiya al-junun, maksudnya adalah gila. Wa nafkhahu, dan yang dimaksud dengan nafkhahu yaitu adalah al-kibr, yaitu sifat takabur. Kan syaitan yang paling pertama takabur. Maksiat paling pertama terjadi di langit adalah takabur. Syaitan mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam ala nabiyina wa alaihi sallallahu wasallam. Sampai pada akhirnya kan, ketika di masa Fir'aun, syaitan kagum melihat Fir'aun. Berani-beraninya Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Masya Allah. Sampai pada akhirnya suatu hari syaitan ziarah. Arti ziarah berkunjung. Berkunjung ke rumah Fir'aun. Ngetuk rumah Fir'aun. Fir'aun dari dalam mengatakan, man fil kharij, siapa di luar? Kata iblis, kalau engkau Tuhan tidak perlu bertanya lagi siapa di luar. Logika, pakai logika, kalau benar-benar Tuhan ya tidak perlu lagi bertanya siapa di luar, pasti tahu. Wah, kata Fir'aun, 1-0 udah, maksudnya udah kalah. Udhul ya mal'un, masuk wahai yang terkutuk. Sama-sama terkutuk. Udhul ya mal'un, masuk kelas. Ketika masuk syaitan, langsung pada akhirnya syaitan mengatakan, ya Fir'aun, setelah terjadi komunikasi dan beraninya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, sampai pada akhirnya iblis mengatakan, ya Fir'aun, tahukah engkau siapa orang yang paling jahat dari saya dan engkau? Siapa orang yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling jahat dari saya dan engkau? Kata Fir'aun, kada tahu aku, maka Tuhan. Kata iblis, yang lebih jahat dari aku dan engkau adalah orang yang punya sifat hasud, nah, hasad dalam hati. Tidak enakan lihat orang dapat nikmat, senang lihat orang dapat musibah. Subhanallah, ada hasud. Kata Fir'aun, dari mana? Memang sudah ada survei, bahasanya itu survei. Bilang, iya sudah ada survei. Saya pernah punya sahabat dari bangsa manusia. Orangnya sangat patuh sama saya. Saya suruh ini, dia patuh. Patuhnya sama iblis, waliyadzubillah. Suatu hari saya mau memberikan hadiah kepadanya. Apapun yang dia minta, saya kasih. Kemudian yang dia minta, saya tidak minta apa-apa. Kata sahabatnya si syaitan tadi, cuma saya mau minta, tuh tetangga saya ada punya sapi dua ekor, musnahkan, saya tidak senang dia dapat nikmat. Subhanallah. Kata iblis, kalau begini saya tidak mampu. Udah gini aja, saya kasih 20 ekor engkau sapi, tapi enggak usah ngusik 2 ekor sapinya orang lain. Bilang, saya tidak mau 20 ekor, saya maunya itu sapi orang 2 ekor tuh musnahkan. Dari sini saya tahu orang yang punya sifat hasud lebih buruk dari saya dan engkau. Yang tersebut, subhanallah, dikasih 20 ekor sapi, nolak, tidak mau. musnahkan itu. Makanya ayo sterilkan hati kita, jangan sampai ada sifat hasud sama orang lain. Lihat orang dapat nikmat, masya Allah, bawaannya orang lain beli AC, kita yang kepanasan, masya Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya para waliullah, idza zada jahuhu zada tawadu'uh, para aulia semakin bertambah pangkat dan jabatan mereka tidak menjadikan mereka angkuh dan sombong, tapi menjadikan mereka semakin tawadu, rendah hati. Subhanallah. Hadza para aulia. Naam. Wa nafsuhu, dan yang dimaksud dengan yang pertama tadi, anna hamzahu, yang dimaksud dengan hamzahu al-mu'tatu wa hiya al-junun, wa nafkhahu al-kibru, sombong, wa nafsahu, dan yang dimaksud dengan nafsahu yaitu adalah asy'aru, yaitu syair-syair syaitan. Syair-syair syaitan, nyanyian-nyanyian syaitan. Nah, mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah dari gangguan syaitan. Ada pernah diceritakan oleh guru mulia Al-Habib Umar, ada seorang guru mengadakan majlis semacam ini, majlis semacam ini antara maghrib isya umpamanya, walhasil satu waktulah diadakan majlis, kemudian gurunya kehilangan muridnya satu yang biasanya istigamah hadir, udah beberapa hari tidak hadir, ini ada apa nih? Dipanggil orang, bilang sini, bilang ada apa guru? Teh kenapa tidak hadir? Bilanglah saya ada kesibukan dan sebagainya. Kata gurunya, jangan dusta, jangan bohong. Kenapa tidak hadir? Nah, cuma ada sedikit di sana urusan yang perlu diselesaikan. Gurunya tahu nih santri, nih muridnya berbohong. Bilang jangan bohong. Kalau kau benar-benar menganggapku sebagai gurumu, jangan berbohong kepadaku. Prime time. Diceritakanlah, wahai guru, selama saya tidak hadir, saya ditemuin oleh sosok manusia misterius. Dia mengajak saya jalan-jalan ke dalam surga. Dan saya memang menemukan di pemandangan tersebut pemandangan yang tidak pernah saya temui sebelumnya di dunia. Gurunya tahu, wah ini ada yang tidak beres nih. Gurunya langsung merespon, tidak langsung mematah. Terus bagaimana? Oh iya, dibawa di sana ada sungai yang mengalir, pepohonan yang indah, buah-buah yang sangat luar biasa. Terus kata gurunya, iya begitu, tapi sayangnya guru, sayangnya apa sayangnya? Sayangnya ada limit waktunya. Ada limit, limit waktunya. Artinya satu jam aja. Habis satu jam, selesai waktunya. Gurunya tahu siapa sosok manusia yang misterius itu. Kata gurunya, gini aja, ambil saran saya, kalau besok ketemu lagi dengan sosok orang yang misterius itu, ketika dia ngajak pulang, bilang saya tidak mau pulang, saya mau tetap ada di surga. Kenapa jadi harus pulang lagi kalau sudah masuk surga? Nah, bilang iya benar. Keesokan harinya datang lagi, tepat apa namanya, tepat orang tersebut datang di waktu pengajian gurunya tersebut. Datang 5 menit sebelum pengajian gurunya datang, bilang kita jalan-jalan ke surga. Datang jalan ke surga. Putar sampai habis waktu pengajian gurunya, bilang ya kita pulang. Bilang saya tidak mau pulang. Loh kenapa? Saya sudah ada di surga, kenapa harus pulang? Bilang pulang. Tidak, silakan mau pulang. Maka orang tersebut, kalau engkau tidak mau pulang, saya tidak mau tanggung jawab. Loh biar, tidak jadi masalah, saya sudah ada di surga, saya tidak mau lagi pulang ke dunia. Sudah ditinggal sama tuh orang misterius. Ketiduran di kebun yang dia rasa itu kebun. Keesokan harinya bangun, semua orang sudah ada di sekitarnya. Ternyata dia bangun di mana? Di tempat sampah. Kaget. Ada apa? Langsung dia mendatangi gurunya dalam keadaan menangis ketakutan. Bilang, guru, apa yang terjadi dalam diri saya? Bilang, kenapa? Kata gurunya, kok balik lagi? Maka sudah di surga, kenapa jadi balik lagi? Bilang, diceritakannya, ceritakan. Ketika saya bangun, saya berada di tempat sampah. Kata gurunya, dia tahu siapa yang ngajak jalan-jalan tersebut. Bilang, tidak, itu syaitan. Dia mau memalingkanmu dari derajat-derajat yang tinggi, pahala-pahala yang mulia yang terdapat di dalam majelis ilmu. Sehingga dipalingkan. Syaitan, jangan dianggap syaitan itu cuma diam melihat kita mau datang. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah dari pahala yang Allah siapkan, apalagi ini majlis disebut sama Nabi Muhammad raudhah min riyadil jannah, kebun daripada kebun surganya Allah. Mau surga apa lagi? Ini sudah masuk kebun surganya Allah. Sampai Rasul mengatakan ghanimatu majalisid dzikri al jannah, keuntungan terbesar yang didapatkan seseorang hadir majlis zikir adalah surga. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ulama mengatakan hadis tersebut maknanya adalah siapapun orang yang suka duduk di majelis ilmu, maka Allah akan memberikannya taufik untuk mengamalkan apa yang dia dengar, sehingga amalan yang dia lakukan berdasarkan ilmu menjadikan dia dapat rahmat Allah, dan dengan rahmat itu membuat dia mendapatkan surganya Allah. Ada lagi ulama mengatakan maksudnya adalah orang yang sering hadir di majelis ilmu, mudah kakinya melangkahkan ke tempat-tempat mulia, maka dia akan nantinya diberikan sebuah akses jalan menuju surga yang la su'ubata lahu, tidak ada sedikit hambatan juga pun, tidak ada hambatan, langsung la ilaha illallah. Mudah-mudahan istiqamah insyaallah. Macam-macam godaannya, macam-macam anak tahajud, macam-macam Quran sudah mulai istiqamah 10 pertama Zulhijjah kemarin tiap hari, ada aja godaannya. Sedekah sudah mulai istiqamah, ada aja godaannya. Maka dari karena itu, karomah terbesar para aulia adalah keistiqomahan. Itu karomah terbesar mereka. Jangan cari karomah melainkan adalah istiqamah. Nah, adapun karomah yang lain, ada karomah ke ulama mengatakan as-suri, hanya karomah cuma gambarannya aja. Tapi karomah yang sebenarnya adalah yaitu al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah wa taufiq wal hidayata wal istiqamata wa husnal khatimah wa habbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara istiqamah, meskipun sedikit. Maka dari karenanya balasan orang yang istiqamah itu besar, karena memang tidak mudah untuk bisa istiqamah. Dari sinilah al-ajru ala gadri ta'ab, pahala yang kita dapatkan itu sesuai seberapa letih dan capek kita mengerjakannya. Semakin capek kita melakukan suatu amal, semakin berat nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Habat Pro4, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam, kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dasarang Pro 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses seleksi penerimaan Taruna-Taruni Akademi Kepolisian Akpol tahun anggaran 2026. Dalam arahan terbaru, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia ASSDM Kapolri Irjen Pol Dr. Anwar SIKMSI menyampaikan penekanan tegas bahwa rekrutmen tahun ini murni hanya melalui satu pintu. Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Polda Kalsel, Karo SDM Polda Kalsel, Kombes Pol Maulana Hamdan SIK, yang menyampaikan bahwa proses rekrutmen dirancang dasar menutup rapat segala celah praktek kecurangan ataupun juga intervensi dari pihak luar. Lebih lanjut, Karo SDM menerangkan untuk rekrutmen Akpol TA tahun anggaran 2026 ini hanya dibuka melalui satu jalur, yaitu jalur reguler nasional. Sementara itu, Kabit Humas Kombes Pol Adam Erwin di SIKMH menyampaikan bahwa pola rekrutmen yang bersih dan satu pintu ini sudah sangat sesuai dengan keinginan masyarakat luas. Lawan juga kelompok lembaga swadaya masyarakat LSM, Kompolnas, Ombudsman, hingga tim KPRP. Mereka senantiasa membantu Polri dengan melakukan monitoring melekat pada pelaksanaan rekrutmen Polri tahun anggaran 2026. Kabit Humas juga menghimbau kepada seluruh orang tua, lawan peserta seleksi agar kada mempercayai pihak-pihak ataupun oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam profet di manapun berada. Kita berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini di Raga Budaya bersama Ikasbah. Ya, apa kabar dan salam profet semuanya malam hari ini? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga ya. Ya, malam hari ini kita akan bicara mengenal kuliner khas Dayak Ma'anyan ya. Kita tahu bahwa negara kita Indonesia ini memang kaya sekali akan suku, bahasa, adat, istiadat, bahkan kuliner-kuliner tradisional ya. Dan setiap daerah itu punya cita rasa khas yang lahir dari kearifan lokal, mungkin juga dari kondisi alamnya, atau juga perjalanan sejarah masyarakatnya ya. Nah, di Kalimantan Tengah, salah satu budaya yang masih lestari adalah kuliner tradisional masyarakat Dayak Ma'anyan, yang mungkin tidak hanya menjadi sajian sehari-hari ya, tapi juga punya makna sosial, budaya, atau bahkan spiritual yang diwariskan oleh mereka dari zaman dulu hingga generasi ke generasi. Nah, hari ini kita akan mengenal aneka masakan Dayak Ma'anyan. Nanti mungkin mulai dari bahan-bahan lokalnya gitu ya, atau juga bahan yang digunakan lainnya, filosofinya juga ya, dan lain sebagainya, bagaimana upaya-upaya pelestariannya nanti ya, bersama narasumber kita di kesempatan malam hari ini dari teman-teman Ikasba, utamanya nanti narasumber utama ada Pak Wai Hudi Anden. Assalamualaikum Pak Wai, apa kabarnya malam hari ini? Kabar baik ya Pak? Iya. Oh, enggak ada. Kurang kedengaran ya? Oke, baiklah. Coba kita lihat lagi ya, kurang kedengaran katanya Pak Wayan. Oke, saya akan menyapa dulu Pak Dr. Dr. Andes Mas Radinur SAK MSI. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik.
1: Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, beliau ini dari kerukunan keluarga Madura. Ya. Ya. Dilihat dari odeng. Odeng apa?
1: Odeng.
0: Odeng. Yang khas selalu ya, nggak ketinggalan odengnya. Ada Pak Rahmat Basuki, kerukunan keluarga Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik, sehat Pak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Kalau Pak Bas nih selalu sumpernya juga. Gak kalah dengan Ibu Ratu. Apa kabar? Alhamdulillah, malam hari kita ketemu lagi ya. Ya, kembali saya ingin menyapa Pak Wai Hudi Andin. Assalamualaikum, selamat malam Bapak.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Ya, senang ketemu dengan Bapak ini malam hari ini. Saya sangat tertarik ini dengan masakan atau kuliner khas Dayak Ma'anyan ya, seperti apa itu. Tapi mungkin sebelumnya bisa digambarkan dulu nih Pak, bagaimana kehidupan masyarakat Dayak Ma'anyan ini sebelum kita kenal sumber lainnya.
3: Oke.
0: Mungkin lebih dekat ke mic-nya Pak.
3: Ya, jadi namanya kuliner Dayak Ma'anyan ini ada berasal dari daerah Barito Timur,
0: yeah.
3: Tamyang Layang, uh-huh. Yang terdiri dari beberapa kecamatan. Ada yang namanya Pacu Epat, yaitu terdiri dari Balawa, Siung, Murtuhu, dan Tela,
0: yeah.
3: Ada Kampung 10,
0: yeah.
3: Ada Pasar Panas juga, ada daerah Ampa. Nah, tapi secara keseluruhan mereka juga punya ciri khas sendiri, di mana kuliner mereka itu terkenal dengan kekayaan rempahnya,
0: oh, yeah.
3: Pembuatan bahan alami dari hutan,
0: yeah.
3: Serta cita rasanya yang khas, nah itu kurang lebih.
0: Wah, jadi penasaran nih. Sayang bentuk fisiknya nggak ada ya, Pak ya.
3: Iya betul.
0: Kita masih cerita dulu. Ya baik, saya ingin ke Pak Kuteh nih, Pak Mas Rani. Ya ini kenapa malam hari ini kita harus mengangkat tema ini nih? Tentang kuliner. Ya, mengenal kuliner khas Dayak Ma'anyan.
1: Oke, saya hanya ingin menjelaskan makanan pokok.
0: Iya.
1: Di Madura khususnya, makanan pokok itu asal itu beras jagung.
0: Iya.
1: Jagung. Jadi iya. Jagung itu dipipil kering, kemudian digiling.
0: Iya.
1: Gilingannya itu dari batu rangkap, itu namanya kilisen.
0: Kilisen.
1: Kilisen. Jadi begitu digiling jadi kecil-kecil,
0: nah, kalis
1: itu
0: ya.
1: Baru itu dimasak. Namun paradigma dulu dengan sekarang ini sangat berbeda. Karena di Madura itu terkenal daerah pegunungan, jadi adanya persawahan itu jarang. Jadi makanan pokok utama itu adalah jagung, berjagung. Tapi yang memiliki sedikit bahan baku beras dicampur, jadi merah putih itu adalah nasi jagung orang Madura. Sampai makannya merah putih. Nah kalau musim peceklik Mbak Rinda, itu campuran itu macam-macam. Semua palawija, ada kacang-kacangan, ada umbi-umbian. Nah itu dicampur. Nah jadi sangat sehat. Sayurnya itu biasanya selalu khas kelor.
0: Oh, kelor itu sangat sehat loh kan.
1: Makanya
0: banyak sekali vitamin
1: gizinya. Dulu orang beranggapan kelor itu biasa-biasa saja. Bahkan sebagian untuk makan ternak kan lucu. Saya begitu ke kampung ngamuk-ngamuk saya pas. Itu salah sih, itu raja di vitamin sih bilang itu. Nah, jadi kalau musim peceklik itu jagung itu dicampur dengan pisang, dengan ubi, ubi ungu, ubi kuning, singkong yang dijemur, babas. Nah itu campurannya, itu makanan utama. Nah saya kadang-kadang kalau ke pulang kampung itu merindukan babas. Dan disediakan oleh ponakan-ponakan itu.
0: Khas ya, mengingatkan khas, kembali khas dengan makanan-makanan khas Madura.
1: Khas Madura. Saya pernah ke pulang kampung itu selama 6 minggu. Itu pulang itu seperti babi babas, gemuk banget. Dan satu hal Marinda, orang Madura itu kalau yang asli betul orang kampung, itu kalau sahur itu dia tidak mau menu lain selain beras jagung, karena daya tahan di perut itu katanya
0: lama,
1: lebih lama,
0: lebih tahan lapar.
1: Nah, jadi dari segi aspek kesehatan sebenarnya kearifan lokal tempo dulu itu babas yang lebih menjamin dibandingkan dengan beras sekarang, karena kan beras sekarang tuh kan kadar anunya ya. Kadar gulanya tinggi. Nah kalau campuran macam-macam ini kan dari umbi-umbian, dari itu lebih bervariasi dan itu menyehatkan. Sebelum pemerintah menganjurkan dispedasi pangan, orang Madura itu sudah duluan karena musim peceklik. Jadi kacang hijau, kacang kedelai, kemudian ada yang kacang-kacangan yang lebih gede. Ada namanya penguk, babas.
0: Iya.
1: Nah, penguk itu juga gede-gede kayak gini, babas. Itu dibikin anu juga, dibikin makanan pokok juga. Karena musim peceklik, jarang ada sawah di Madura itu.
0: Iya. Baik itu kalau saya Madura ya. Kalau dari daerah Banjar, pastilah ini Ibu Ratu ini tahu sekali.
2: Baik, terima kasih Mbak Rinda.
0: Iya.
2: Kalau tahu benar, kalau kurang tahu juga ya. Jadi menyikapi apa yang disampaikan oleh Guteh tadi, bahwasanya nasi campur itu ini ya enak. Sebenarnya kita pun juga bisa campur-campur loh Guteh. Cuman kebanyakan cuma campur dengan singkong. Nasi dengan singkong, iya. Kalau saat memasaknya, tapi ketika sudah masaknya mungkin nasi itu bisa, kalau orang di Hulu Sungai sana, nasi itu bisa dicampur dengan kolak, kolak apa jurang korak walu, kolak pisang, atau mungkin dicampur dengan buah-buah yang sudah masak duluan gitu kan. Kalau ulun terus terang Mbak Rinda tidak bisa makan campur-campur seperti itu.
0: Camuh rasanya lah.
2: Kalau nasi ya nasi, tapi kalau dicampur dengan singkong saya nggak apa-apa, mau bicalar mungkin atau apa bisa. Tapi kalau dicampur dengan buah-buahan yang seperti
0: nanas,
2: apa, kalau nasi, kalau
0: mangga,
2: nanas itu kalau dicampur dengan mangga, semangka, mangga, terus dengan kolak pisang, jeruk orang tuh kolak walu, saya.
0: Tapi ada yang sama banyuteh. Itu daerah mana itu? Makanan sama banyuteh. Masyarakat Banjar juga itu lah.
1: Negara ya.
2: Itu daerah Hulu Sungai Enggih.
1: Sungai.
2: Alabio negara Bucur,
0: Iya. Kalau Babas gimana Babas?
3: Iya. Maaf Berina, jadi saya mungkin tadi pertanyaan yang ditujukan saya bantu jawab. Jadi malam ini kita ngambil tema apa?
0: Makanan khas Dayak
3: Manyan. Jadi karena saya sendiri juga belum tahu, meskipun sebetulnya saya punya saudara yang menikah dengan sepeda, kemudian tinggal di Tamiang Layang. Jadi
0: sudah pernah merasakan makanan khas sana gitu ya?
3: Karena hampir seminggu waktu acara nikahan putrinya. Jadi saya di sana seminggu menikmati semua kuliner, tapi tahu namanya lupa semua. Memang ada beberapa yang cukup ekstrim. Ya, mohon maaf Pak W. Ya. Karena sebagian besar juga ada yang beragama Nasrani ya. Ya itu jadi saya nggak makan gitu. Tapi ada satu mungkin yang nanti mungkin disampaikan, tapi di Jawa pun itu dimakan untuk mengobati, yaitu daging kelelawar, itu untuk obat asma. Ya, jadi ternyata begitu tadi bincang-bincang, suku Dayak Manya juga mengenal daging kelelawar itu. Tentunya ada beberapa makanan kuliner ekstrim lainnya kan, seperti kalau di Wonogiri, di Solo itu belalang, segala macam.
0: Iya betul, laron, ya Pak.
3: Jadi kita mengangkat supaya meskipun kita sehari-hari sering ketemu nih di IKASBA maupun EPK, tapi kadang-kadang kuliner-kuliner ini kan karena jarang ditampilkan, jadi lupa. Jadi pada saat acara seperti

0: Ya, kembali ke Pak W nih. Ya. Ini kira-kira makanan khas yang paling dikenal oleh masyarakat banyak nih apa? Makanan khas atau kuliner dari Dayak Maanyan ini, Pak?
1: Ya, terima kasih Bu Linda. Jadi pada intinya bahwa kuliner Dayak Maanyan ini memang sama seperti dari Madura tadi ya. Juga. Terdiri dari sayuran, umbi-umbian,
0: dari alam banyak ada, Pak.
1: Daunan lokan, ya, lokal ya. Dan daging satwa liar.
0: Iya.
1: Nah, yang cukup terkenal adalah satu makanan yang namanya sayur atau kalumpe.
0: Sayur kalumpe itu apa, Pak ya?
1: Sayur kalumpe ini ada juga yang menyebutnya, kalau saya menyebutnya dari kecil itu karuang.
0: Karuang. Ya. Itu dari apa itu?
1: Jadi sayuran yang berkuah kental yang berasal dari bahasa Dayak Maanyan. Terbuat dari daun singkong yang ditumbuk halus, dimasak dengan terong pipit dan bumbu rempah tradisional. Yeah. Cuma kalau kebiasaan saya makan kalau pete karuang, baik di Palangkaraya, di Banjarmasin atau pokoknya seputar Kalimantan, itu daun singkongnya itu nggak ditumbuk sampai halus, masih agak kasar, bahkan nggak ditumbuk, artinya tumbuk seadanya aja. Karena saya sendiri sudah pernah yang membuat sayur karuang sendiri waktu kecil itu sudah biasa.
0: Jadi sebenarnya itu yang aslinya benar-benar lumpet gitu, halus ya.
1: Dan dimakan tuh lembut gitu, bukan asal masak setengah matang, itu enggak, kurang pas menurut hemat saya tuh.
0: Iya.
1: Dan ini Sumatera juga ada nih.
0: Mirip ya.
1: Dari Sumatera juga ada, cuma mereka lebih kasar. Kalau yang kalumpe kita atau keruang kita ini memang lebih halus.
0: Iya. Ya kalau orang Jawa itu sayur lodehnya dari ini juga daun singkong, tapi dipotong-potong kecil aja, Pak, enggak ditumbuk.
1: Iya.
0: Jadi khasnya kalau Dayak ini lebih dihaluskan ya.
1: Iya, lebih dihaluskan.
0: Bumbu rempah-rempahnya?
1: Bumbu rempahnya itu ada ya garam, terus bawang putih, bawang merah, ada laos, kemiri, itu yang membuat bikin nikmat.
0: Iya. Enggak pakai kuning, Pak ya, putih itu aja ya. Santan nggak, ya.
1: Enggak pakai kuning.
0: Ya. Oh, kalau lodeh kan pakai kunir itu.
1: Iya,
0: kunyit. Oh, pasti sedap nih. Sambalnya tuh apa, Pak, biasanya?
1: Kalau sambal umum aja. Kalau di kampung itu cukup apa namanya? Bawang merah, bawang putih, terus sama lombok, udah.
0: Enggak pakai terasi ya?
1: Pakai terasi juga. Sedap. Standar gitu. Beda sama sekarang ada rasa ini, rasa itu, pedasnya tingkat ini, tingkat
0: itu. Iya, levelnya.
1: Level standar.
0: Itu biasanya ikannya apa, Pak? Ikan asin ya?
1: Enggak. Ikannya bisa ikan asin atau yang dibilangin tadi semacam umbi. Apa? Wadi.
0: Oh, iwak wadi kalau.
1: Iwak wadi.
0: Iya.
1: Jadi iwak wadi ini bisa dari ikan patin atau ikan bopoyu, ikan apa aja.
0: Kalau haruan.
1: Ikan haruan atau yang ekstrim tadi
0: kelelawarnya
1: babi.
0: Iya.
1: Campurannya adalah garam sama beras yang sudah
0: disangrai itu tumbuk.
1: Iya. Memang agak beda tadi pendapat sama Pak Mas Rani tadi.
0: Iya.
1: Nah, jadi itu yang membuat juga gurih juga. Jadi disimpan berapa lama. Dan orang dulu juga nggak tahu bahwa itu bisa membuat hipertensi. Kalau kita kan mikir-mikir tuh yang kayak gitu tuh.
0: Tapi orang dulu jarang ya hipertensi, Pak ya?
2: Jarang.
0: Karena mungkin keseimbangan itu makannya dengan sayur ya.
1: Iya, makan sayur dan mereka terus bergerak terus. Berkebun atau apa gitu.
0: Iya. Kerennya orang dulu tuh nggak ada kulkas tapi dengan ini ya, apa wadi tadi. Zaman dulu ada kulkas ya. Jadi untuk mengawetkan ikan tuh dengan di wadi itu, Pak ya. Mungkin nggak hanya berminggu-minggu, tapi sampai berbulan-bulan tahannya ya.
1: Kalau generasi jadul sangat senang wadi. Kalau generasi yang sekarang Z atau semuanya yang sekarang nggak main mereka. Karena bingung mereka ngeliatnya apa ini bilangnya.
0: Iwak buruk. Itu kebanyakan anak-anak generasi sekarang itu. Itu untuk sayur ya. Sayur. Terus apa lagi yang lebih khas, yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat?
1: Tadi yang disampaikan oleh Pak Bas tadi adalah masakan ekstrim bengamat atau kelelawar.
0: Iya, itu diapain itu, Pak?
1: Dia kan pemakan buah sebenarnya. Wajahnya ngeri, wajah kelelawar tuh ngeri, tapi dia sebenarnya pemakan buah. Jadi dimasak dengan campuran rempah seperti lengkuas dan serai untuk menghilangkan bau amis.
0: Oh iya.
1: Dan kalau orang tua saya paling senang

0: kulitnya. Terus terang saya nggak berani tuh makan kulitnya. Yeah. Kulitnya kan berbulu-bulu gitu. Yeah. Itu kalau orang-orang tua dulu itu biasa tuh.
1: Bebek keripik kali ya.
0: Jadi dimasak biasa.
1: Atau sate kulit kelelawar.
0: Dimasak biasa aja.
1: Oh, dimasak biasa aja,
0: Bang ya. Biasa aja. Nah, cuman memang tadi katanya ada info bahwa itu bisa menyembuhkan penyakit khususnya asma. Iya. Tetapi belum ada penelitian resmi yang mensahkan itu. Baru katanya aja.
1: Baru katanya. Tapi memang terbukti orang dulu-dulu itu sehat ya, Pak ya.
0: Sehat. Iya. Karena itu tadi, karena simbang, karena mereka setiap hari mereka bergerak, makanannya makanan alami, enggak ada makanan yang apa campuran kimia, pewarna segala macam seperti anak sekarang.
1: Siap saji makanannya, siap warna-warni lagi, Pak ya. Tanpa bahan alami itu. Iya. Nah itu tadi yang khas. Nah ini biasanya juga kan, itu mungkin dari makanan keseharian ya, Pak ya, masyarakat Dayak Banyan ya. Tapi mungkin ada makanan-makanan tertentu yang memang disajikan untuk upacara-upacara khusus, misalnya ada seperti itu juga, Pak?
0: Ada sih kulin, ya, kalau yang jenis kuenya itu adalah tumpi. Tumpi ini bahannya dari ketan. Mirip-mirip kayak kita di Banjarmasin juga jenis ketan. Terus kalau di upacara resmi itu juga ada apa namanya, wajik.
1: Itu dari putih. Ketan juga, Pak?
0: Iya, ketan, jadi warna putih yang ada intinya. Kalau itu masih berlaku kalau ada upacara adat perkawinan.
1: Selalu ada ya.
0: Salah satu khasnya itu tuh. Pasti ada itu tuh.
1: Warnanya putih bukan kuning ya, Pak? Kan kadang ada juga yang kuning.
0: Putih
1: ya.
0: Kalau wajik kan kuning, coklat.
1: Coklat itu pakai gula merah. Kalau perwadayan kan kita bertakut sama ibu ratunya.
0: dan ada yang lebih khas lagi adalah kalau bahasanya itu Johu Singkah. Kalau bahasa sekarang tuh mengatakan umbut rotan.
1: Umbut rotan, di apa itu, Pak?
0: Umbut rotan ini
1: di sayur apa dibikin
0: dibuka,
1: kue?
0: Dibuka, jadi kan apa namanya, cukup banyak anunya, lingkarannya itu dibuka yang paling inti, itu sudah lembut, itu cukup dianu aja, direbus aja.
2: Jadi sama dengan rebung mungkin.
1: Iya, rebung. Iya.
0: Rasanya pahit-pahit.
1: Sepet-sepet gitu.
0: Beda kalau yang sepetnya umbut latung.
1: Oh, umbut latung tuh dari apa, Pak?
0: Rotan apa? Yang besar.
1: Oh.
0: Yang untuk apa namanya, untuk kursi itu yang besar itu umbut latung itu. Kalau itu sepet-sepet itu.
1: Iya.
0: Jadi kalau anak muda sekarang mungkin nggak bisa makan itu. Kalau kita yang jadul nih.
1: Malah cari-cari itu, Pak ya.
0: Kangen makan itu. Dan di Banjarmasin nggak ada, Pak. Bu Linda nggak ada.
1: Iya.
0: Yang ada di Palangkaraya itu pun kadang aja.
1: Itu berarti ada tempat rumah makan khususnya ya, Pak ya?
0: Ada, kalau di Kalimantan Tengah ada.
1: Iya,
0: tempat makan khususnya.
1: Jadi umbut, jadi yang intinya rotan. Rotan tadi itu apa, dicocol pakai sambal apa saus?
0: Justru itu yang enak banget kalau dicucul gitu. Jadi cuma direbus biasa aja.
1: Dimakan gitu aja, Pak?
0: Iya, langsung dimakan.
1: Oh, itu yang selalu ada di setiap upacara ya?
0: Selalu ada itu.
1: Ketan tadi ya? Ketan hinti jarum orang tulang berarti lah. Ketan
0: hinti itu ya.
1: Itu selalu. Kalau untuk makanan besarnya apa itu, Pak? Kalau di upacara biasanya?
0: Kalau makanan besarnya mungkin agak umum juga. Agak umum aja ya, harus ada kalumpenya tadi, kalumpe atau karupang tadi. Jadi agak umum lah. Umbut-umbut rotan nih harus ada juga. Bahkan waktu kami di mana, di Kalimantan Tengah, di Sampit, upacara resmi, waktu di kantor Bank Indonesia, yang datang adalah Adrianus Moy, disajikanlah kalau umbut rotan ini, dan beliau sangat senang banget. Jadi dikasih makanan khusus Kalimantan Tengah.
1: Jadi memang kalau kita punya acara-acara besar, ini memang kita harus perkenalkan kuliner kita ya, untuk salah satu upaya kita untuk bisa melestarikan itu, Pak ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata mereka juga sangat antusias gitu ya. Karena mungkin di daerahnya memang nggak ada.
0: Iya,
1: baik. Ini tentu dari makanan-makanan yang Bapak ceritakan tadi itu ada filosofinya, Pak. Mungkin bisa diceritakan.
0: Kalau filosofinya nih, saya nggak begitu tahu. Tapi intinya bahwa makanan di sana itu adalah itu tadi, makanan sehat, terdiri dari sayuran, umbi, dedaunan lokal, dan daging satwa. Karena itu semua sudah tersedia di alam bebas. Makanya dengan alam yang sudah tersedia lumayan besar itu sebenarnya sangat mempengaruhi kepada ekosistem yang ke depan untuk anak cucu kita sebenarnya.
1: Jadi gimana, ada
0: ikan sudah siap juga.
1: Iya.
0: Kalau sekarang kan sungai-sungai sudah pada
1: apa habis ikannya
0: pada
2: terkontaminasi
0: terkontaminasi iya terus apa namanya yang biasanya jernih terus sudah
1: tercemar
0: betul. Segala macam jadi waktu saya pulang sedih banget cuma nggak bisa ngomong kemana gitu ya. Sedih ngelihatnya ya
1: jauh mungkin dari kitanya sendiri yang kurang sadar ya untuk bisa apa namanya menjaga alam kita ya. Padahal sebenarnya semuanya sumbernya tuh dari sana gitu Pak ya.
0: Betul.
1: Jadi memang untuk bahan-bahan sendiri kayak umbut-umbut tadi mungkin agak susah sekarang Pak ya kalau dicari dibanding dulu.
0: Masih ada. Cuma para pencari ini kadang-kadang dikalahkan dengan usaha yang lain yang lebih baik sehingga kalau memang sudah kepepet nggak ada yang apa baru mereka cari ini. Dua hari lalu saya baru dari Palangkaraya, jadi adik sudah nggak yang rotan sudah nggak ada jual lagi umput latung segala apa karena mereka tadi nggak turun karena mungkin ada usaha lain yang lebih menjanjikan.
1: Ya ini bapaknya ada apa namanya usaha untuk pelestarian atau budidayanya nggak sih Pak untuk bisa melestarikan makanan-makanan khas ini kan tadi bahannya itu harus dari alam gitu.
0: Iya, setuju Bu Rinda, tapi kayaknya sampai sekarang alam masih menyediakan masih cukup. Jadi biasa masyarakat kita kan agak malas yang gitu-gituan karena semua sudah tersedia, ibu-ibu tinggal beli ke pasar. Nah jadi untuk mungkin itu ide yang bagus banget tuh untuk melestarikan itu nanti dengan penelitian-penelitian sehingga bisa muncul nanti bibit-bibit unggul yang lebih bagus dan berkualitas nantinya.
1: Iya, gimana Pak Gute atau Pak Bas nih ingin komentar ini apa yang disampaikan oleh Pak Wai
2: Gute? Tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Rinda tadi bahwa memang kuliner khas itu memang harus di ada kebijakan pemerintah campur tangan pemerintah. Kalau di NTB itu Mbak Rinda itu sudah diperdakan setiap tamu datang ke Nusa Tenggara Barat khususnya itu yang disajikan itu dari tersedianya alam kacang-kacangan dari ketan-ketanan itu memang itu menjadi
1: ciri khas
2: utama. Jadi memang Perda membuat seperti itu. Jadi tidak berpengaruh terhadap pada suatu saat kita dengan kawan-kawan di NTB itu disajikan sayur batang pisang.
3: Ketebok pisang.
2: Kita aneh Pak Bas. Soalnya saya juga anjir Mas, saya umur kan enggak pernah. Kalau umbut kelapa ya umbut nyo aman ya. Ternyata enak juga Pak Bas.
1: Kerajas itu.
2: Iya, enak. Ada lagi Mbak Rida yang sebenarnya bagi kita aneh karena tidak pernah mencoba.
1: Iya.
2: Batang pepaya,
1: bukan pepaya.
2: Iya, batang pepaya itu pinggir yang dikupas. Tengahnya itu jadi sayur, Pak Bas. Enak katanya. Bahkan di Thailand itu sangat berharga. Nah, termasuk kulit semangka.
1: Iya, betul.
2: Kulit semangka itu dipotong biru-biru tipis,
1: bikin manisan.
2: Putih. Dibikin ya apa? Jika kita tuh apa kita ngemil-ngemil apa?
1: Iya, camilan.
2: Nah, kita kayaknya kurang ilmunya padahal di kita kan luar biasa.
1: Kurang kreatif kitanya.
2: Nah, jadi memang anak suku bangsa ini memang kata Mbak Rinda betul perlu melestarikan juga kayaknya sehingga kita keragaman pangan di Indonesia ini bisa menjamin gitu loh. Mestinya ya jadi memang ada lembaga yang mestinya mengkaji lebih jauh apa-apa yang bisa kita manfaatkan dalam rangka ketahanan pangan.
1: Pak Basir berapa kan?
3: Jadi untuk kelestarian kuliner-kuliner tradisional dari setiap daerah itu memang perlu dipertahankan. Jadi ini menjadi tanggung jawab UMKM juga nih melalui pemerintah.
1: Senggol dong yang di sebelah.
3: Jadi seperti ketika saya juga lebih banyak di Jakarta, orang Betawi itu bunga durian, buah durian itu bunganya itu juga dimakan jadi bisa untuk urap, bisa sayur apa segala macam.
1: Iya. Bukan kulit durian ya Pak ya?
3: Kulit duriannya buat gute ya.
1: Iya.
3: Jadi itu makanya kita perlu patut bersyukur ya. Karena hampir semua tumbuhan yang tumbuh yang ada di sekeliling kita ini bisa dimanfaatkan.
1: Iya. Ya. Ya. Baik. Jadi ya, ada telepon Pak ya, saya putus dulu. Ada telepon nih dari Pak Amrullah. Pak Amrullah. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya. Sekali mendengar Bapak Ibu.
1: Iya. Ramai nih Pak, kita bicara kuliner. Iya.
4: Terutama Kak Mas Rani ini apa kabar? Panjang umur.
2: Alhamdulillah ya.
4: Kawan pramuka Bahari.
1: Oh iya.
4: Panjang umur.
1: Iya, iya.
4: Saya langsung ya.
1: Iya, silakan Pak.
4: Bahwa saya mengikuti dari awal tadi.
1: Iya.
4: Jadi saya ke Mas Rani untuk kita masakan kuliner Madura itu sate. Saya paling demen gitu, suka sekali. Iya. Sampai sekarang. Kemudian untuk masakan Jawa botok lah gitu, yang
1: kayu botok.
4: Ah, itu botok itu penambah lah. Kalau masakan Banjar sendiri apa masakan telang? Besantan.
1: Telang asin.
4: Iya. Bu Ratulah. Kemudian ini saya sekalian bertanya gitu. Apakah ada Pak untuk yang untuk masakan kita Manyan tadi ya?
1: Okay.
4: Itu apakah dijual, ada dijual umum atau juga sebagai oleh-oleh gitu. Nah, terakhir saran saya, saya memang dengar kalong tadi itu gasan obat asma katanya, betul. Yeah. Jadi kalau benar-benar aja diteliti gitu. Karena itu udah lama, udah tahu kita dengar gitu.
1: Yeah.
4: Itu aja, salam sehat selalu, terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah. Silakan buat yang lain yang mungkin ingin bergabung boleh di 0511 3252602 atau WhatsApp di 0895 3405 0953 9 atau juga melalui live chat kita ya. Ini apa juga sudah ada yang masuk. Kita coba menyampaikan. Dari PKBM Binaan Anak Nusantara 1757. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau khas orang Banjar, makanan iwak mandai, kulit tiwadak. Kalau orang Madura atau orang Dayak, bisakah makan mandai?
2: Bisa.
1: Bisa banar. Sidin-sidin ini orang Banjar. Ini sudah. Iya, terima kasih dari PKBM Binaan Anak Nusantara 1757 ya untuk pertanyaannya. Yang lain masih kita tunggu. Tapi mungkin nanti dijawab. Kita mungkin jeda dulu sebentar karena sudah di menit ke-36 dari pukul 20 malam hari ini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih Nangsara Perumpat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Kasbah. Kita masih bicara tentang mengenal kuliner khas Dayak Maanyan. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Wai tentang makanan-makanan khas Dayak Maanyan, juga tadi dari Gute masakan dari Madura, Ibu Ranti masakan Banjar, Pak Bas tadi masakan Jawa. Oblong-oblong ya Pak? Oblong-oblong. Baik, kita langsung akan tanggapi dulu apa yang disampaikan tadi oleh Pak Amrullah ya, dan juga dari PKBM Anak Nusantara 1757. Siapa dulu yang mau menanggapi?
0: Baik, kami tanggapin dulu.
1: Iya, baik, silakan Pak Wei.
0: Terima kasih banyak Pak Amrullah. Kalau untuk masakan khas Dayak Maanyan ini sebenarnya ada yang jual.
1: Iya.
0: Jualan tiap hari itu di sebelah penginapan Bismala.
1: Di daerah
0: komplek DPRD.
1: DPRD sini?
0: Komplek DPRD sini.
1: Oh, ada makanan khas Maanyan ya?
0: Ada di sana. Jadi sudah biasa mereka jual ini, kayak umbut segala macam, kayak karupang atau kalumpe tadi ada setiap hari. Cuma mungkin yang dimaksud beliau ini mungkin lebih bagus, lebih apa, lebih personal atau kayak semacam toko oleh-oleh semacam, kayaknya belum sampai ke sana.
1: Tapi mungkin kalau di Kalimantan Tengah sendiri ada ya Pak, toko oleh-oleh untuk khas dari masyarakat Dayak?
0: Ada aja, tapi belum seperti yang daerah lain.
1: Ya mungkin harus diperhatikan ini ya, salah satu.
0: Kalau yang sudah khas banget atau sudah profesional itu yang dari akar-akaran, bajakah,
1: itu sudah hal nasional juga ya.
0: Terus pasak bumi. Kalau itu sudah,
1: termasuk minyak merah itu Pak ya? Minyak-minyak kan gitu.
0: Betul, minyak merah. Kalau itu sudah oke banget.
1: Tapi untuk khas makanan belum. Khas
0: makanan kayaknya
1: masih kurang ya.
0: Perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Nah, tadi terkait untuk kalong atau kelelawar.
1: Untuk asma tadi.
0: Masuk aja sebut juga untuk bisa untuk asma. Ini memang kadang-kadang tergantung musim orang menjualnya. Seminggu yang lalu ada dijual beberapa ekor ada dijual, yaitu di Pelangkarek kemarin saya ketemu langsung, saya pandang itu kelelawar yang hidup.
1: Main mata nggak Pak?
0: Mau main mata. Jadi harganya per ekor Rp120.000.
1: Rp120.000, masih kalau mahal banget sih.
0: Iya.
1: Satu ekor itu ukuran besar?
0: Dewasa sudah. Dewasa, dia bergelantungan ada dua ekor, saya lihat di Banjarmasin sama juga.
1: Ada di Banjarmasin orang yang jual?
0: Tapi sekitar seminggu yang lalu ada. Teman-teman kan ada share di grup. Jadi memang memang masih ada yang jual.
1: Itu yang dijual tuh kelelawar yang biasa ada ini atau kelelawar di hutan yang benar-benar liar?
0: Kelelawar di hutan yang besar itu, yang dadanya agak kecoklatan gitu.
1: Oh, jadi beda Pak ya? Kelelawar hutan dengan kelelawar kota. Beda.
0: Kalau yang kota ini kan yang kecil-kecil.
1: Iya. Kecil-kecil kan banyak tuh.
0: Kelelawar yang kecil tuh apa?
2: Kalong.
3: Apa? Enggak, justru
0: kalong yang dewasa. Yang besar. Yang kalong dewasa.
3: Kan kelelawar itu yang kecil.
0: Nah, kelelawar justru yang kecil.
1: Iya. Jadi bukan yang ukurannya kecil kelelawar itu, Pak ya.
3: Kelelawar memang di kota masih banyak.
1: Iya.
3: Jadi tiap malam mereka masih ini. Kadang-kadang di gedung bertingkat.
1: Iya.
3: Nyasar dia.
1: Iya. Di sebelah rumah saya tuh banyak Pak kadang. Power clanking saya tuh habis tuh kelelawar aja yang makan.
3: Selama masih banyak tanaman buah. Mereka nyasar.
1: Ada.
3: Tapi kalau kalong memang lebih banyak di hutan. Tapi kalau mau lihat kalong yang banyak itu di Kebun Raya Bogor.
1: Iya, tapi itu nggak dimakan. Cuma nanti dilihat. Iya, bagaimana ukurannya ya, bentuk yang sebenarnya. Oh, jadi masih ada. Itu tadi minta apa, Pak Abdullah? Kalau bisa lebih dikembangkan, diteliti lagi gitu. Apa benar manfaatnya buat penyakit asma? Gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi kebanyakan dari masyarakat Dayak sendiri itu memang jarangnya kena asma gitu Pak yang mengkonsumsi ini?
0: Kebanyakan, dan dari cerita ke cerita, dari mulut ke mulut, sehingga di luar orang Dayak Maanyan pun sudah banyak yang mencoba, termasuk Bapak Supi sendiri sudah pernah coba.
1: Iya.
0: Iya.
3: Jadi di Jawa pun kepercayaan masyarakat Jawa sebagian, memang untuk obat. Penelitian saya belum tahu.
1: Iya.
3: Tetapi mereka karena apa ya, percaya ya, jadi yakin mereka bisa menyembuhkan ya itu mungkin karena apa, darah kalau ini panas kah atau apa gitu, jadi hangat kan
1: iya baik. Saya ingat Ibu Ratu tadi masalah mandai ada, bahkan di Sambat Sidin tadi iwak mandai. Ini kayak apa nih Pak, khas Banjar lah kalau mandai inilah
8: gitu. Sebelum ulun
1: sebelum biar menjawab Iya, kita terima dulu teleponnya. Ya, assalamualaikum.
8: Assalamualaikum Mbak Linda.
1: Ya, waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Di mana?
8: Paujan Martapura.
1: Paujan, Pak. Paujan di Martapura. Baik, silakan Pak Paujan.
8: Assalamualaikum Pak.
1: Ya, waalaikumsalam.
8: Belumnya informasi kan ini jenah. Kalau penyakit asma tuh obatnya anu aja tuh. Ada burung apa tuh? Burung papikau kah?
1: Burung papikau.
8: Iya, nang burung halus tuh, Bu, anu Bu Linda.
1: Iya.
8: Batasnya panjang tuh, Pak. Anu panjang tuh.
1: Di apa
8: banyak
1: kan
8: tuh
1: itu?
8: Burung papikau tuh di daerah Martapura banyak.
1: Iya.
8: Itu digoreng, jangan pakai minyak mah minyak tuh.
1: Oh, iya. Digoreng tapi jangan pakai minyak, kan dipanggang udah di.
8: Iya, dipanaskan aja udah.
1: Oh, iya.
8: Itu mujarab tuh obatnya. Kalau burung papikau tuh.
1: Iya.
8: Iya. Biasa musim panas kayak ini banyak di anu tuh nah, di rumput-rumput di anu tuh di daerah Martapura, daerah Bincau sana banyak.
1: Ini salah satu kekayaan kita juga ya. Ini apa namanya?
8: Nah, itu burung papikau. Mbak Linda.
1: Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fauzian yang ada di Martapura ya. Informasinya burung papikau ini bisa untuk mengobati asma. Baik, Ibu Ratu mungkin nanti juga bisa ditambahkan yang lain ya untuk burung papikau ini. Silakan ini untuk Iwakwadi. Mandai.
9: Baik, terima kasih Mbak Linda. Mandai itu rasanya memang sudah familiar sekali, bahkan mendunia mungkin ya, bahkan di luar negeri tuh
1: mandai ke Arab jebawan itu di bawah
9: langen di mana katanya gitu kan. Bahkan nangka katanya bisa dibikin mandai kan gitu, yang biasanya kan cempedak boleh cempedak, tapi kalau nya mereka yang sulit mendapatkan untuk itu apa cempedak tuh kulit nangka juga bisa.
1: Kulit cempedak, kulit nangka gitu jadi
2: asal jangan kulit durian ini
1: kalau itu Pak.
9: Dan itu kan harus difermentasi dulu kan baru bisa dikatakan mandai sekian lama, tapi kan prosesnya itu kita harus tahu dulu kalau jar bahasa Banjar bilangnya salah kita mulai ya nang layat mandainya.
1: Jadi mungkin ada tipsnya nih supaya mandai itu nyaman dimakan
9: gitu kan, supaya lembut kalau digoreng kan lembut, tapi juga jangan terlalu lunak gitu kan.
1: Kalau minyak pulang enak kali nyaman.
9: Berbentuk ya Mbak Linda, tetap terlihat berbentuk, tapi ketika kita goreng itu apa alot gitu ya. Layat ya kita.
1: Nah,
9: jadi memang ada tips-tipsnya gitu kan.
1: Misalnya ketika kita mengupas dibasuh dulu, habis itu habis dibasuh
9: gitu kan. Nah, soalnya kan itu banyak
1: tetapnya. Apa? Pakai garam aja atau
9: Itu kalau kita Mbak Rinda ya, mungkin kan setiap orang tuh mungkin beda-beda ya caranya, tipsnya gitu. Tapi kalau di saya, kalau di ulun itu sebelum diolah untuk itu kita apa, mungkin direbus sebentar gitu ya.
1: Apa,
9: air yang mendidih, habis itu angkat jangan lama-lama gitu. Nah kan kasih garam. Itu biasanya kalau ngasih garam tuh biar orang tuh uyah bebiji tuh nama.
2: Briket.
9: Apakah yang curah gitu kan, bukan yang biasanya itu tidak mengandung yodium itu garamnya.
1: Jadi itu yang dipakai lah.
9: Tapi nggak apa-apa kalau memang ingin membuat mandai itu dengan garam
1: biasa
9: meja itu kan nggak apa-apa. Tapi kan mungkin itu untuk yang jangka waktu yang tidak lama gitu kan. Tapi kalau untuk jangka yang lama yang garam itu tadi. Dan untuk menanggapi masalah burung pipikau, kalau ulun terus terang baru mendengar ya untuk asma ini burung pipikau gitu. Tapi kalau ulun untuk asma ini, bahkan ulun sendiri mengalaminya itu Mbak Rinda ya. Itu jar kita tuh tahulah ulun bahasa luarnya tuh apa, tapi ulun biasanya menyambat itu timpakul
1: di banyu tuh orang meluncat-luncat
9: lompat-lompat gitu kan, biasanya di sawah mungkin ada
1: pinggir sungai itu banyak
9: sungai.
2: Itu diapain digoreng di...
9: itu kalau terakhir ulun tuh menggawainya tuh digoreng. Alhamdulillah memang agak kurang Mbak Rinda.
1: Karena ada orang berjual tuh Pak, tangkap seorang.
9: Kalau banjir tuh kan orang menjabat timpakul.
1: Iya timpakul.
2: Kalau kan kodok kecil.
1: Lain.
9: Tapi kan memang timpakul tuh kayaknya lompat-lompat.
1: Kalau dilihat mungkin seperti wok patin lah modelnya tuh, halus tapi yang halus banget. Paling sejempol, sekelingking kita gini aja besar.
9: Jarang kita temui sekarang.
1: Oke.
9: Lagi. Jadi sekarang itu memang jarang kita temui Mbak Rin.
1: Oh, iya iya iya. Nah, terus tadi kan pertanyaannya apakah orang Dayak, orang Madura nih bisa makan mandai? Nyata ail apa lah? Jaya opian tanggapi.
2: Dan sekarang bagaimana mandai sudah packaging yang bagus, yang eksekutif dah.
1: Iya.
2: Jadi kita kepada dosen-dosen kita di UB itu, di Brawijaya itu, kita bawakan Pak khas Kalimantan gitu. Ada nang kering.
1: Iya.
2: Nang sudah keripik modelnya mandai juga keripik
1: mandai.
2: Nah, sebenarnya Mbak Rinda ini hanya informasi, tapi kita belum pernah coba. Biji durian itu pun sebenarnya bisa dibikin bubur.
3: Itu apa, bukan bubur, jadi seperti apa,
1: bubuk gitu ya,
3: bukan apa yang kalau bulan puasa itu, Ramadan itu ada kolak biji salak. Memang jadi kayak bubur jadi
1: saking kentelnya itu ya Pak ya dibikin ya,
3: sebab biji durian, biji nangka itu bisa itu ya, memang itu bisa dimakan.
2: Kalau ibu kita almarhumah itu bikin dari pelok.
1: Apa itu pelok?
2: Pelok itu bijinya mangga.
1: Pelok.
2: Iya, pelok itu di
1: dikupas,
2: dijemur, dikupas baru itu dibikin tepung. Nah, nyaman kayak kayak jelly. Rambutan bisa juga. Kemudian sekarang ini berkembang biji kurma dibikin kopi.
1: Jadi sebenarnya inovasi perkembangan jadi makanan tradisional ya, jadi lebih modern.
2: Yang bisa kita olah kalau kita mau kreatif. Dan itu bisa jadi unggulan daerah. Bahkan kalau di Malang itu ada spesialis pengkonsumsinya tuh loh. Kopi yang nih.
1: Kopi biji kurma.
2: Kopi kurma.
1: Iya.
2: Katanya jos untuk laki-laki katanya.
1: Waduh. Bisa banyak yang cari nih dari informasinya.
3: Maksudnya sudah nyoba
1: sih. Dari info gute. Pak Boy.
9: Mbak Rinda, ulun ada dengar ada ketemu di Siring. Jadi ulun rancak biar melihat apa ketapang itu kan.
1: Iya.
2: Ketapang.
9: Nah, ulun juga bilangnya kada degawian ulun catuk itu. Di dalamnya itu jar seperti kecambah tuh nyaman jar Mbak Rinda
1: kayak biji kacang, ketapang
2: ya. Seperti kacang ya?
9: Iya. Di dalamnya
1: Iya. Biasanya kan banyak tuh di mana-mana. Iya.
9: Ternyata gitu kan. Kadang kita enggak kepikiran
1: kan. Iya, kacang ketapang.
9: Kalau utuhnya Mbak Rinda di dalamnya ada.
1: Ya, besok-besok kalau ketemu coba kita pecahkan dalam betulnya itu. Iya, Pak Bay tadi gimana nih tentang mandai tadi?
0: Kalau mandai memang ciri khas
1: orang Dayak lah.
0: Tengah orang Dayak. Nenek saya bikin, saya coba nikmati dan saya juga aneh sekarang justru lebih mahal harga kulit mandai yang sudah kosong daripada yang berisi.
1: Iya. Saking enak dan nikmatnya itu Pak ya.
0: Jadi kalau boleh cara pembuatannya tadi sudah disebutkan kalau secara rinci. Pertama kan dilakukan pengupasan.
1: Iya.
0: Kulit luar cempedak dikupas hingga menyisakan bagian kulit dalam yang lembut.
1: Iya.
0: Ini mahalnya itu. Kemudian dilakukan perendaman. Kulit direndam menggunakan air garam untuk proses fermentasi. Bisa makan waktu antara 3 sampai 1 minggu. Kemudian pencucian dan pemotongan setelah asam mandai dicuci, diperas dan dipotong sesuai selera.
1: Iya. Nah,
0: khasnya atau varian olahannya ada yang disebut dengan mandai basanga. Pak Masrani baru bilang tadi mandai yang digoreng kering. Wah ini enak banget. Kemudian ada juga sambal goreng mandai. Jadi ditumis bersama potongan cabai yang pedas.
1: Mantap.
0: Ada lagi gulai mandai dimasak dengan kuah santan gurih dan rempah-rempahan. Jadi memang teman nasi yang paling oke banget. Kayaknya kalau mahasiswa lebih cocok nih makan.
1: Ngirit Pak, ngirit.
0: Apalagi kalau bulan tua gitu.
1: Iya. Jadi memang tergantung selera kita membuat mandai ini.
0: Iya.
1: Nah? Jadi
9: kami memang sebagian nyambat mandai itu lumut.
1: Lumut? Kenapa jadi dengaran iwak lumut?
9: Lumut lah itu kan.
1: Lumut di montung.
9: Kalau lumut biasanya Mbak Rinda kalau sudah terlalu lama saya enggak tahan.
1: Oh, iya.
9: Mungkin agak karena
1: gasnya itu ya.
9: Kan ada mungkin
1: asam lambung ya.
9: Jadi biasanya ulun setelah tidak lama kita bersihkan, setelah dikupas kulit luarnya itu langsung digoreng aja. Jadi rasa manis, tidak ada rasa asam.
1: Iya.
9: Paling sebentar, saya kira ya 1 jam kurang lebih lah gitu.
1: Iya.
9: Kan. Jadi langsung digoreng aja.
1: Iya, semuanya tergantung selera. Ya,
9: tergantung selera kita.
1: Iya. Tanpa terasa 54 menit dari pukul 20. Kalau ngomongin makanan ini sudahlah pokoknya.
0: Langsung lapar.
1: Iya. Ya, besok-besok mungkin bisa bikin ya makanan khas Dayak Mahanyan. Ya, mungkin kesimpulan. Jadi siapa dulu yang mau kasih?
0: Boleh
1: Pak
0: dulu.
1: Iya, Pak Wei.
0: Kesimpulannya bahwa dari bincang-bincang kayak ini sebenarnya kuliner kita luar biasa variasinya. Iya. Banyak banget apa
1: macamnya,
0: tapi satu kayaknya kita belum pernah mengadakan semacam acara khusus kebudayaan makanan khas
1: setiap daerah,
0: masing-masing daerah. Jadi dikelompokkan dalam satu tempat, misalnya di Siring atau di mana, seperti yang dipropori oleh Pemda dan FPK atau
2: Dinas Pariwisata.
0: Iya, pariwisata. Sehingga kuliner kita ini lebih yeah, oke,
2: kan lebih dikenal
0: ya. Ya, lebih dikenal, dan itu otomatis pendapatan daerah juga karena kita juga nggak punya sumber daya apa-apa di Banjarmasin. Itu aja saran kami.
1: Kalau supaya nggak bingung, setiap hari pertama dari makanan khas daerah mana, besoknya dari mana. Betul. Jadi bisa datang gitu langsung, misalnya ke Siring gitu. Pak Mas Rani, Pak Bute.
2: Kalau kita ini karena makanannya sudah familiar, ya yang agak langka itu memang kelor. Cuman ada yang lebih enak kalau ada buahnya, itu dibikin gangan asam. Luar biasa memang. Cuman di Banjarmasin tidak populer karena pohon kelornya jarang. Jarang ada.
1: Saya ada Pak depan rumah.
2: Pernah enggak anu berbuah yang panjang-panjang?
1: Belum pernah.
2: Belum pernah ya.
1: Dan itu katanya kalau cara masaknya yang betul itu kan kalau orang pakai kompor ya, katanya airnya harus mendidih dulu, terus matikan kompornya, baru dimasukkan daun kelornya. Nah itu akan lebih terasa khasiatnya ketimbang kita dengan api memasaknya.
2: Karena antioksidannya tidak hilang. Benar.
1: Itu sangat luar biasa. Apalagi bijinya itu manfaat banyak sekali loh Pak. Tapi jarang mungkin orang tahu ya, bijinya dibiarkan begitu aja. Ya, berarti silakan.
9: Tentunya kita sebagai perempuan yang berindah ya, sedikit banyaknya pasti bisa memasak-masak gitu kan. Namun demikian kita ketahui bersama bahwasanya urusan masak-masak ini bukan hanya urusan perempuan, tapi kaum laki-laki pun juga bisa. Bahkan mungkin lebih
1: pandai dari perempuan.
9: Meskipun demikian, kita sebagai perempuan ya harus bisa memasak lah gitu kan. Untuk keluarga setidak-tidaknya gitu.
1: Baik, Pak Bas.
10: Saya kira mungkin setuju dengan Pak Wei tadi. Masakan kuliner tradisional setiap daerah itu memang perlu dilestarikan, ya, dikembangkan. Dimulai dari keluarga, Ibu Rinda. Jadi anak-anak juga jangan sampai
1: kehilangan.
10: Tidak mengenal, itu namanya ya. Nah, itu jadi kita bisa membangkitkan perekonomian melalui usaha kuliner tradisional. Karena bagaimanapun sudah terbukti bahwa kita jarang mendengar kuliner tradisional itu menyebabkan penyakit atau racun dan sebagainya dibandingkan dengan yang fast food,
1: yang kemudian cepat saji,
10: kemasan, kemudian frozen dan sebagainya. Apalagi dengan pengawet. Jadi mari kita sama-sama kembangkan mulai dari kasbah, dari FPK, bapak-bapak di antara suku. Nanti kita sampaikan saran kita baik ke pemerintah daerah yang membidangi kita, membawahi kita, kemudian dengan siapa tahu ada perusahaan-perusahaan mau sponsorin. Saya kira mungkin itu.
1: Baik. Jadi memang tugas kita bersama ya, untuk bisa lebih memperkenalkan salah satu upaya kita untuk melestarikan makanan-makanan khas daerah kita. Siapa lagi kalau bukan kita gitu ya. Karena itu akan lebih alami karena semuanya dari alam itu ya, tanpa bahan pengawet seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bas tadi ya. Baik, terima kasih Pak Wai Hudi Anden dari kerukunan keluarga Dayang Maanyan. Sudah memberikan banyak wawasan pengetahuan buat kita, apalagi tadi makanan yang ekstrim tadi ya, kelelawarnya. Ya, terima kasih juga Pak Dr. Dr. Andes Masterani Nur SAK MSI atau Guteh Kerukunan Masyarakat Madura. Makasih Guteh. Dan Ibu Ratu juga, dan Pak Basuki Rahmat atau Pak Bas dari Kerukunan Keluarga Jawa Tengah ya, malam hari ini sudah sama-sama berbagi kita tentang berbagai masakan dari berbagai daerah malam hari ini ya. Terima kasih juga untuk Anda dan Sarang Perobat yang sudah bergabung dengan kami di Ragam Budaya IKASBA malam hari ini. Saya Rinda Arianti undur pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
11: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Jasara Pro 4, pengurus Kabupaten Pemkab Muay Thai Indonesia Kabupaten Balangan sukses melaksanakan musyawarah Kabupaten Muskab tahun 2026 di Sekretariat Muay Thai Indonesia Kabupaten Balangan Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan yang ini menjadi forum organisasi gasan memperkuat kelembagaan sekaligus menentukan arah pembinaan olahraga Muay Thai di Kabupaten Balangan gasan masa bakti berikutnya. Muskab dihadiri Sekretaris Pengprop Muay Thai Indonesia Kalimantan Selatan Salim Yamlean serta perwakilan KONI Kabupaten Balangan. Hadir juga Wakil Ketua 3 KONI Kabupaten Balangan Sugianor, Bidang Organisasi KONI Kabupaten Balangan Babe SHMH serta jajaran pengurus pelatih lawan juga atlet Muay Thai Kabupaten Balangan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wadah gasan menyusun program kerja organisasi ke depan. Selain itu, Muskab juga menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh elemen dalam mendukung kemajuan olahraga Muay Thai di Kabupaten Balangan. Dalam suasana penuh kekeluargaan dan semangat sportivitas, peserta Muskab secara mufakat menetapkan pengetahuan inti Pengkab Muay Thai Indonesia Kabupaten Balangan masa bakti 2026-2030. Samsil Yanto Ananda Putra Esos terpilih sebagai ketua, Sandi Eskom sebagai sekretaris, dan Khairullah Eskep sebagai bendahara. Dalam kesempatan itu, peserta Muskab juga memperoleh arahan mengenai penguatan organisasi dan tata kelola kepengurusan. Selain itu, peserta juga mendapatkan masukan terkait pentingnya pembinaan atlet secara berkelanjutan. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

lagu Robo Robo ini dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat ya. Dan biasanya menjadi iringan wajib dalam tradisi Robo Robo, sebuah upacara tolak bala dan bentuk rasa syukur yang rutin yang digelar setiap Rabu terakhir di bulan Safar ya. Nah, selamat malam Gasan Pian dan Sana Perempat yang malam hari ini juga sedang menikmati suasana istirahat malam. Anda yang mungkin dari Kalimantan Barat dengan lagu ini paling tidak sedikit mengobati rasa kangen terhadap kampung halaman ya. Oke, semoga suasananya nyaman malam hari ini dan bisa menikmatinya dengan santai, relax ya, karena tadi mungkin sudah seharian ya kerja di kantor menyelesaikan banyak pekerjaan yang mungkin juga sempat bikin Anda sedikit stres, tertekan. Ya, mudah-mudahan malam hari ini

0: dalam kondisi sehat, siap kembali untuk melaksanakan berbagai aktivitas Anda. Masih bersama Pro4 Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres.

Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk

Ransomware sendiri adalah malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer, kemudian melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia

www.elitery.com, serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi, dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan, dan

yang berjudul Mali Hidayat ya, yang memang berasal dari Kalimantan Tengah, yang memang populer. Dan lagu ini menceritakan tentang kisah patah hati akibat ditinggalkan kekasih demi harta dan jabatan yang seringkali diangkat ya dengan lirik berbahasa Dayak Ngaju ya. Kita kalau bicara Dayak Ngaju ya, ini cukup menarik ya dan sedang berobat ya. Nah, suku Dayak Ngaju ini adalah kelompok etnis pribumi terbesar di Kalimantan Tengah yang mendiami wilayah sekitar Sungai Kaharingan, kemudian Sungai Kapuas dan Katingan. Jadi mayoritas masyarakatnya sendiri itu memeluk agama asli Kaharingan yang berpusat pada palsapah pohon kehidupan atau batang garing ya. Mereka ini memiliki kebudayaan serta bahasa daerah yang sangat khas ya. Nah, suku Dayak Ngaju sendiri ini merupakan subetnis terbesar yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota utama di Provinsi Kalimantan Tengah ya. Palangkaraya, Kapuas, Kabupaten Katingan, kemudian Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Barito Selatan. Jadi mereka ini hidup berdampingan dengan rumpun Dayak yang lainnya seperti Dayak Maanyan, Dayak Ot Danum, dan juga Dayak Bakumpai yang memang memiliki ikatan sejarah dan budaya yang sangat dekat ya. Bahasa Dayak Ngaju sendiri itu dituturkan oleh sebagian besar penduduk di Kalimantan Tengah. Bahasa ini sendiri itu berfungsi sebagai alat komunikasi antar sub-suku dan memiliki kekayaan kosakata yang sangat syarat akan filosofi alamnya ya. Ya, untuk agama asli mereka, suku Dayak Ngaju ini adalah agama Kaharingan ya, yang mengajarkan tentang keselarasan hidup manusia dengan alam gaib dan lingkungan sekitarnya. Ini salah satu pilar budaya terpenting dari suku Dayak Ngaju ini sendiri adalah upacara tiwah, yaitu ritual sakral untuk menghantarkan roh leluhur yang telah meninggal menuju tempat peristirahatan terakhir, atau mereka sebut sebagai lewu tatau ya, atau surga. Nah, jadi ritual ini menjadi salah satu tradisi pemakaman paling megah dan kompleks di Nusantara. Ya, itu kita sekelumit bicara tentang suku Dayak Ngaju.

Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
2: Suara Budaya Banjar. Suara...

Ya, nasional perempat, negara kita Indonesia ini memang kaya sekali ya dengan berbagai suku bangsa, kemudian juga bahasanya, adat istiadatnya, atau juga makanan-makanan atau kulinerannya ya, yang masih tradisional itu banyak sekali macamnya. Karena memang setiap daerah itu punya kekhasan sendiri ya, baik tadi bahasa, adat, ya, adat istiadat ataupun juga makanan khasnya gitu ya, yang memang lahir dari kondisi alamnya atau kearifan lokalnya, atau juga bisa jadi karena perjalanan sejarah masyarakatnya ya. Tadi kita di acara Ragam Budaya Ikasba juga sudah menyoroti tentang makanan khas daerah Dayak Ma'anyen ya. Itu salah satu kekayaan budaya yang memang sampai saat ini tuh masih lestari ya. Masyarakat Dayak Ma'anyen itu punya makanan-makanan khas seperti tadi yang sudah diceritakan oleh salah satu narasumber kita, Pak Wai Hudi Anden ya, tentang makanan yang ekstrim ya. Ada kelelawar gitu yang menjadi satu makanan khas juga masyarakat Dayak Ma'anyen ya, yang ternyata juga itu berkhasiat bagi kesehatan seperti asma, kata Pak Wei tadi ya di acara kita Ragam Budaya ya. Atau juga makanan-makanan tradisional lainnya yang ada di masing-masing daerah, seperti ada dari daerah Madura, Jawa Tengah, atau dari masyarakat Banjar sendiri. Kalau di Banjar sih itu khasnya Mandai ya. Mandai yang sudah sangat tidak menasional saja, mungkin mendunia ya, karena banyak juga para jamaah umroh ataupun haji yang bawa makanan Mandai ini sampai ke sana ya. Oke, itu luar biasa kekayaan Indonesia ini dari suku bangsanya, bahasanya, makanan khasnya, adat istiadatnya ya. Nah, jadi jadi masalah itu sekarang upaya pelestariannya gitu ya. Karena banyak juga makanan-makanan kita tuh yang sudah hilang karena ya mungkin kita tidak membiasakan makanan-makanan khas daerah kita sendiri kepada keluarga gitu ya. Harusnya itu lebih dikenalkan lagi kepada anak-anak itu sejak dini. Jadi mereka tidak terlalu terkontaminasi dengan makanan-makanan yang modern, yang siap saji misalnya ya. Karena sebenarnya makanan daerah itu atau makanan tradisional itu lebih kepada bahan-bahannya, kepada alam gitu ya, yang ada di alam, yang masih sangat alami gitu ya, boleh dibilang organik gitu. Itu apalagi ya, akan sangat mendukung bagi kesehatan kita. Mungkin kita harus kembali melestarikan dan membiasakan makanan-makanan tradisional ini kepada keluarga kita ya.

0: sanak. Sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengarkan nih.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Nah, apa sih itu karasmin? Nah, ada yang tahu artinya karasmin? Karasmin itu maknanya itu perayaan ya, keramaian atau pesta yang meriah. Nah, istilah ini memang sangat erat kaitannya dengan tradisi gotong royong, kebersamaan masyarakat Kalimantan Selatan ya, di mana warga itu berkumpul untuk bisa membantu memeriahkan sebuah acara keluarga, misalnya pesta perkawinan ya, yang biasanya diisi dengan hiburan dan juga jamuan makan bersama. Nah, mungkin seperti itu ya kira-kira ya Karasmin itu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Pasir Cinta. Iya. Lagu yang dibawakan oleh Diat Motekar ini berasal dari daerah Sunda, Jawa Barat, yang memang merupakan salah satu lagu populer ya dalam genre

Jawa Barat adalah jantung kebudayaannya suku Sunda ya. Wilayah ini memang dikenal sebagai Tatar Pasundan yang merupakan pusat populasi dan juga akar sejarah bagi suku Sunda yang merupakan kelompok etnis terbesar kedua di Indonesia. Nah, keterkaitan erat antara Jawa Barat dan entitas Sunda ini mencakup beberapa aspek ya, dan sedang perempat. Nah, identitas wilayah. Nah, ini istilah Tatar Sunda atau Pasundan itu merujuk pada wilayah administratif Provinsi Jawa Barat, Banten dan sekitarnya yang memang merupakan kampung halaman asli suku Sunda. Bahasa daerah Sunda, bahasa Sunda ini adalah bahasa ibu mayoritas masyarakat di Jawa Barat ya. Wilayah ini juga memiliki variasi bahasa lain. Ada seperti bahasa Cirebon, Melayu Betawi dan beberapa daerah perbatasan. Untuk kekayaan budayanya, suku Sunda ini sangat melekat pada kehidupan sehari-hari di Jawa Barat, mulai dari kesenian tradisional, ya ada angklung, ada wayang golek, ada apa lagi ya, kulinerannya. Nah, kuliner ikoniknya ada nasi liwet, ada seblak. Nah, apa namanya, kalau pariwisatanya sih, destinasi wisata ya di Jawa Barat ini banyak sekali ya, yang memang menjadi unggulan ini di daerah Jawa Barat, yang memang kental sekali dengan legenda dan juga suasana alam Tatar Sunda, kayak kawasan Gunung Tangkuban Perahu yang ada di dekat kota Bandung ya. Wah, kita gak akan habis-habis nih kalau cerita tentang Jawa Barat ya, karena memang setiap daerah itu punya kekhasan sendiri ya, seperti kita bilang di awal tadi, adat budayanya, kemudian alamnya, makanan-makanannya ya, dan lain sebagainya.

Kepastian? Piala Dunia 2026, pacangan menjadi salah satu yang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya juga pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak. Lawan juga peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia juga semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya yang beragam. Mulai dari stadion megah di Amerika Serikat, suasana ramah di Kanada, sampai atmosfer sepak bola yang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada juga tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara yang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara berskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kaya apa serunya perhelatan ini kena.

Selamat malam, semakin larut. Saat ini sudah pukul 22:59 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya malam hari ini kita ingin menikmati suasana istirahat malam kita dengan nyaman ya. Jadi jangan biarkan lelahnya hari kita hari ini mengurangi rasa syukur kita ya. Jadi tetaplah bersyukur atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di hari ini. Tentu banyak hikmah ya mungkin ya yang kita lalui di hari ini. Walaupun mungkin banyak hal-hal yang tadi sempat tidak mengenakan hati dan pikiran kita. Tapi ya sudahlah, semua yang hadir dalam kehidupan kita itu pasti akan memberikan satu pengalaman yang berharga dalam hidup kita ya. Jadi bersabar dan tetap bersyukur ya. Waktunya kita untuk mengistirahatkan badan kita dan pikiran kita sejenak ya, untuk relax ya, mematikan mungkin handphone kita gitu, biar pikiran kita tuh benar-benar bisa istirahat ya dengan nyaman malam hari ini. Dan kita berharap besok juga akan menjadi hari yang lebih baik, membawa rezeki dan kebahagiaan yang baru ya. Itu tentu saja harapan kita ya. Semoga malam hari ini kita bisa menikmati istirahat kita dengan nyaman ya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ulun Nur Halis Majid, Ketua FKP RRI Banjarmasin. Ulun Himung Banar, Wahini RRI menyiarkan berbagai siaran, termasuk siaran sepak bola 2026, Piala Dunia 2026. Nah, gasan bubuhan pian yang hendak mengumpati pertandingan sepak bola 2026, pertandingan sepak bola Piala Dunia ini, ulun sarankan pian mengumpatinya di RRI. Selamat, mudah-mudahan RRI menyuguhkan siaran-siaran yang menarik gasan kita barataan. Assalamualaikum.

Di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal, bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan si

Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: tidak mudah untuk menjadi seorang pandai besi. Besi dipanaskan ke dalam bara api yang menyala, kemudian ditempa dengan palu besar. Terlihat sederhana, namun ini profesi memerlukan keahlian khusus. Apalagi ketika yang dipesan adalah senjata legendaris. Empu Rambut Perak, itulah julukan bagi Muhammad Amin. Dia dipanggil Empu karena memang ahli membuat keris. Ketenarannya menembus pelosok Kalimantan Selatan. Tempat pembuatan kerisnya berada di Pasar Jati, Pekapuran A, Banjarmasin Tengah. Bangunannya sederhana, berukuran 3x6 meter. Berada di antara deretan toko beras, Amin biasa menyebut tempat kerjanya itu balai atau pendopo.
1: Orang menempa ini mulai umur lah. 15 tahun itu nampak. Gue tamatnya cuma SD. Sampai ini 42 tahun.
0: Demikian yang diceritakan Muhammad Amin membuka cerita pengalamannya sebagai pandai besi. Walau tak lagi dapat dikatakan muda, Empu Amin demikian dirinya dikenal masyarakat, terlihat masih cekatan mengayunkan palu pada besi tempa yang dikerjakannya. Tak menggunakan alat pelindung khusus, melainkan hanya kaos tipis dan kacamata yang melindungi mata dan tubuh Empu Amin dari percikan bara api dari besi yang ditempanya.
1: Ketujuh, Pak, bolehlah keris-keris. Namun lagi tahap pelajaran. Nah, orang tua kita ini mendukung. Apa? Pian sekolah, kah? Ayo, kalau pian akun, dikirimlah kita ke Jawa. Di Tuban, Jawa Timur. Nah, 2 tahun, Pak, sana, Pak. Belajar sampai mendapatkan ijazah. Diberi buku, nang budaya.
0: Bakat dan keseriusan Amin muda dalam mengolah besi mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. Bahkan untuk menambah keahliannya, Amin muda menempa ilmu selama 2 tahun di Tuban.
1: Keturunan ulung ini, Pak, daripada pandai dulu ada 4 pandai. Yang nomor 1 pandai di kendangan, nangarannya itu pandai utuh. Yang nomor 2 pandai sarip, nomor 3 di rantau pandai gaur, nomor 4 Datu Anggang ke negara Hulu Sungai Selatan ya pada Tuan Kampung.
0: Empu Amin juga menceritakan berbagai material yang biasa digunakan untuk membuat sebilah keris atau benda pusaka lainnya, mulai dari jarum, per mobil, sampai besi yang berumuran tua, hingga batu yang mengandung unsur logam.
1: Nah, ini bahan orang dulu, bahan maulah mandau, ini batu mantikai. Ini batu kita, main dilebur, dijadikan besi, jadilah ini, lalu dibentuk mandau.
0: Empu Amin memang terkenal dengan keahliannya membuat keris dan berbagai senjata adat daerah lainnya, termasuk senjata khas Kalimantan, yaitu mandau. Untuk membuatnya, Empu Amin menggabungkan beberapa jenis besi, menumpuknya untuk selanjutnya dilebur dan dilipat berkali-kali untuk mendapatkan jumlah lapisan atau biasa disebut pamor yang diinginkan oleh si pemesan.
1: Sabuting mandau itu hampir kalau tiap hari itu 4 harian. Itu kalau dia menggawin yang lain tuh di situ aja diulahkan anunya tuh wadah nak kayak apa cerbut di pada tanah campur pasir. Jadilah kayak ini nih, banyak itu mobil mandau.
0: Selain mandau, benda-benda pusaka dari daerah lain pun dapat dikerjakan, seperti keris. Empu Amin juga menceritakan perbedaan keris Banjar dengan keris Jawa, salah satunya dari ukuran keris tersebut.
1: Kurang Jawa pai panjang bisa mencapai 2 kilan atau mencapai 40 cm atau 39 cm. Tapi kalau kita orang Banjar, handap khas orang kita Banjar, artinya urang-urangnya aja namun terpanjang tuh. Nah, itu perbedaannya di situ.
2: Dan pakai lok kah?
1: Ada yang melok. Nah, ilok dari ilok 1 sampai ilok 99. Tapi itu panjangnya 1 meter. Karena mereka mengambil daripada filosofi tadi itu Asmaul Husna. Yang 1 ilok 1 nama.
0: Sekian lama menekuni sebagai pandai besi, mengerjakan pesanan pelanggan dari berbagai pelosok daerah, Empu Amin pun pernah mengalami peristiwa magis ketika mengolah besi menjadi sebilah mandau.
1: Kita pada waktu itu menempa ampun orang kandangan, pernah kita pada siup di sini, karena bahan itu mengeluarkan sesuatu cahaya yang sangat luar biasa. Sampai kita kada sadar diri lagi. Satu minggu baik kita. Tahun 90-an kejadian itu.

0: Muhammad Amin merupakan salah satu dari sekian banyak pandai besi yang ada di Kalimantan Selatan. Atas kesetiaannya menggeluti pandai besi, Kesultanan Banjar melalui Pangeran Hairul Saleh memberikan gelar Empu Tosan Aji atau Seniman Besi. Selain gelar Tosan Aji tersebut, Muhammad Amin juga dianugerahkan gelar Empu Kasta Diraja atau yang berarti pembuat pusaka kerajaan. Maka tidak aneh sebagian pelanggannya memanggil dirinya dengan sebutan Empu Amin.
1: Mbah itu ulun di yang terakhirnya di Barisidin gelar Empu Kasta Diraja, Empu Kerabat Kerajaan kaitannya.
0: Di usia yang tak lagi muda, Empu Amin masih setia menghabiskan waktunya bersama peralatan menempa besi disertai bara panas dan juga percikan api. Meski di tempat bisa dikatakan seadanya itu, tidak membatasi Empu Rambut Perak untuk berkarya membuat keris. Sebelum mengakhiri ceritanya, Empu Amin berpesan tentang kekuatan sebilah besi.
1: Dalam urusan menempa besi, asal tampah aja, asal jadi aja, ya kalau bisa, ya gampang banget. Ya perlu dengan doa lah, berdoa lah kita. Besi mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Yang sangat-sangat luar biasa itu. Ya tergantung lihat kita lagi.

Masjid Jami Banjarmasin atau dikenal juga Masjid Jami Sungai Jingah adalah sebuah masjid bersejarah di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid berarsitektur Banjar dan kolonial Belanda ini dibangun dengan bahan dasar kayu ulin atau besi pada tahun 1777. Pada awalnya pembangunan Masjid Jami ini pendanaannya akan dibantu pemerintah kolonial Belanda, namun ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Banjar dengan alasan haram hukumnya menerima pemberian dari penjajah, apalagi untuk pembangunan masjid. Untuk mengatasi hal demikian, masyarakat Banjar secara swadaya dan bergotong royong membangun tempat ibadah tersebut. Ada yang menyumbangkan tanah, perhiasan emas, hasil pertanian dan lainnya, sehingga tidak lama kemudian di atas tanah seluas 2 hektar berdirilah sebuah masjid yang indah dan megah sebagai tempat beribadah dan kegiatan sosial lainnya hingga sekarang. Pembangunan Masjid Jami yang semula di tepi Sungai Martapura, kemudian pada tahun 1934 dipindahkan ke Jalan Masjid Kelurahan Antasan Kecil Timur Kota Banjarmasin berdekatan dengan makam Pangeran

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Wahai saudaraku, sayangkah kita kepada diri sendiri? Bukankah tanda orang yang sayang kepada diri sendiri selalu memberi dan melakukan yang terbaik bagi dirinya? Namun survei membuktikan bahwa kita senang berbuat dosa, padahal dosa itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Bukankah neraka itu tempat siksa dan derita? Kalau begitu kenyataannya, sayang atau bencikah kita kepada diri sendiri? Renungkanlah.

Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran setiap pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang sarang berompak. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai dan sanak perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Selasa 9 Juni 2026, melalui Banjar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan sanak perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Banua Bayi Sukan edisi hari ini, hari Selasa, tepatnya 9 Juni 2026. Informasi kesan hubungan pian seberataan untuk azan subuh hari ini sudah berkumandang pada pukul 5 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali pagi kita pada hari ini, bersama-sama kita mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Anfal ayat 25 dan seterusnya, yang dibacakan oleh Ahmad Bakri dan terjemah oleh Miss Lawati.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: ada suatu pekerjaan atau janji yang

إذا أنت

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya. Maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

jangan kada ingat. Dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Berempat, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4, kita jumpa lagi di Hikmah Subuh. Edisi hari ini, hari Selasa, tepatnya di 9 Juni 2026. Dan Sanak Pro 4, Sabar Ataan, dimana saja berada, tentunya pagi hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik di Hikmah Subuh hari ini. Kita akan bahas mengenai melawan lupa. Dan pastinya dong Sanak Pro 4, di studio ini sudah hadir Ustadz kita yang menemani kita di pagi hari ini. Kita ditemani dengan Ustadz Julfakar Ali LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah hari, baik, mudah-mudahan kita sehat berataan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Dan topik kita pada pagi hari ini yaitu melawan lupa.
2: Iya
1: Ustadz. Bagaimana nih kita melawan lupa? Kita tuh sering lupa ya Ustaz,
2: iya,
1: ya? Entah disengaja atau tidak disengaja nih.
2: Iya, karena itu kita bahas pagi hari ini.
1: Hari ini bagaimana kita melawan lupa tentunya. Dan sebelumnya kita juga ingin mengingatkan dalam Sanak Pro 4 Sabar Ataan, kalau ada ingin bergabung pada pagi hari ini bisa di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09539. Baik nih Ustadz, langsung saja nih Ustadz, melawan lupa. Bagaimana nih cara kita melawan lupa nih Ustadz?
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittabahu dahamma ba'd. Dan sana Pro 4 Sabrataan dimanapun bian berada, mudah-mudahan kita Sabrataan diberikan kesehatan, keafiatan, dan selalu diberikan ingatan yang kuat ya. Mudah-mudahan kita tidak mudah lupa, tentu dalam tanda petik. Pagi hari ini mari kita awali dengan bersyukur kepada Allah. Puja dan puji kita panjatkan hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi Mulia Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila akhir zaman. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Jadi tema kita pagi hari ini melawan lupa ya. Ada dua kata. Ada pertama melawan, kemudian yang kedua lupa. Jadi tapi bukan hari ini saya lawan, bukan seperti itu ya. Itu lain ceritanya. Itu udah habis berlalu ya. Baik, dan sanak berataan yang dimanapun pian berada. Karena itu kita harus definisikan dulu apa itu lupa yang harus kita lawan. Jadi ada kata melawan, ada kata lupa. Nah, dalam bahasa Arab kata lupa itu sering disebut menggunakan tiga kata ya, atau tiga kosakata ya. Yang pertama an-nisyan, yang kedua ghaflah, dan yang ketiga sahwun ya. Jadi tiga-tiganya itu menunjukkan makna lupa. Nah, jadi meskipun tiga kata tersebut memiliki kesamaan yaitu hilangnya kemampuan mengingat sesuatu, namun ketiganya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Dari segi ada unsur kesengajaan, kemudian sebab dan tanggung jawab, serta tingkat lupanya. Ada yang parah, ada yang hanya sekedar kayak orang apa ya, kalau istilah orang guring tuh kayak mengantuk, takalap gitu. Nah, jadi hakikat lupa itu apakah merupakan fitrah yang harus diterima dan disyukuri, atau dia sebuah kelalaian yang harus dilawan ya. Nah, maka dalam Islam lupa dapat dibagi menjadi, sebenarnya menjadi dua kategori sih pembagian pokoknya. Namun kalau kita lebih rinci ada tiga ya. Berdasarkan penyebab dan dampaknya, kita ambil yang poin pokoknya saja. Jadi lupa itu terbagi kepada dua kategori utama berdasarkan penyebab dan dampaknya. Yang pertama, lupa yang merupakan fitrah. Dan itu tidak mungkin manusia terlepas darinya, yang disebut dengan an-nisyan. Jadi bahasa Arabnya an-nisyan. Nah, lupa yang terjadi di luar kendali manusia karena keterbatasan memori. Ini biasanya gitu. Jadi nisyan itu lupa yang terjadi di luar kendali. Artinya tidak ada unsur kesengajaan. Karena dia sebagai manusia fitrahnya ya seperti itu. Pada saat-saat tertentu memorinya penuh, lalu bahkan dia berusaha untuk mengingat pun dia sulit. Kadang nomor handphone atau nomor WA, bahkan kadang ngaran kawan sudah lawas. Bekawan bisa kada ingat pas bertamu sa di ujung ilat nah ngaran pian nah muhanya pinandu.
1: Kada tersambat.
2: Nah ini fitrah. Nah ini fitrah ya. Jadi contohnya seperti itu, atau lupa menaruh kunci, jumlah rakaat sholat, atau lupa bahwa sedang berpuasa lalu tiba-tiba makan atau minum. Nah jadi ini lupa yang merupakan fitrah. Nah lupa ini hukumnya tidak tercatat sebagai dosa dan merupakan rukhsah atau kelonggaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seorang jua pun kecuali dalam batas kemampuannya. Nah lupa seperti ini kan tanpa ada unsur kesengajaan, memang itu fitrah manusia. Artinya yang bersangkutan dia sebenarnya tidak pengen lupa, tapi dia tidak bisa menolak karena itu sudah di luar kemampuan. Karena itu lupa yang seperti ini tidak tercatat sebagai dosa. Itu jika berhubungan dengan hak Allah. Tapi kalau dengan hak manusia ya tetap ada konsekuensi. Jika termakan pun orang ya diganti, kan? Jika mengakibatkan kerusakan ya tentu ada hitungannya. Itu lawan manusia. Nah, tapi lawan Allah, Allah tuh maha pemaaf. Jadi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, innallaha tajawaza an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan umatku dari dosa jika itu terjadi karena keliru, kada sengaja atau lupa atau apa yang dipaksakan kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi itu lupa yang pertama lah, lupa yang merupakan fitrah. Nah, ini kada kau dilawan. Memang itu sudah menjadi sunnatullah. Bahkan lupa yang seperti itulah yang merupakan salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi berikut adalah beberapa implementasi hukum fikih terkait lupa yang kita bicarakan tadi. Lupa saat berpuasa misal. Jika seseorang makan atau minum karena betul-betul lupa sedang berpuasa, ini biasanya hari-hari pertama nih kalau seperti inilah. Namun sudah pertengahan bulan sampai gak diingat, nah itu aneh, itu lupa yang kedua bisa. Nah, ini lupa yang pertama kan. Jadi puasanya tetap sah dan wajib dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kasus seperti itu sebagai sedekah. Makanlah makanan yang Allah berikan. Nah itu contoh pertama ya implementasinya. Kedua, lupa dalam sholat. Jika ragu atau lupa jumlah rakaat, maka Islam memberikan solusi praktis berupa sujud sahwi. Nah ini kan sahwi ini karena lupa di akhir sholat. Nah, demikian juga umpama lupanya rakaat nih, rakaat ketiga kah keempat kah sudah. Nah maka jika demikian solusinya adalah ambil nang pasti. Artinya keraguan itu terletak pada jumlah yang lebih banyak. Artinya ini 3 atau 4. Kalau 3 pasti sudah, nang ragu tuh nang keempat, maka ambil nang yakin. Jadi anggap itu sholatnya baru 3 rakaat. Jadi nanti disempurnakan menjadi 4 rakaat. Kemudian lupa sholat atau puasa wajib nih sampai keluar waktu nih. Nah jika terlewatkan karena tidur atau lupa, tidak berdosa, namun wajib mengganti atau mengqadha segera setelah ingatkan. Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manama an salatin aw nasiha fal yusalliha idza dzakaraha fa inna dzalika waqtuha. Barang siapa nang taguring atau memang lupa salat sampai keluar waktu, maka hendaklah dia mengerjakannya pada saat terbangun, terjaga, atau pada saat ingat. Nah itu apa namanya lupa nang kategori pertama dengan beberapa implementasi hukum fikih terkait lupa tersebut. Kemudian lupa nang kedua, ini lupa nang tercela, lupa nang kada baik. yang boleh dikata yang apa namanya, istilah orang kita, kacang lupa kulit. Nah ini termasuk di sini nih. Nah, kacang lupa kulit. Nah, ini disebut dengan ghaflah ya. Lupa yang bernama, yang bermakna kelalaian. Jadi lupa karena ada unsur kelalaian, ada unsur kesengajaan. Nah jadi lupa yang terjadi karena kesengajaan biasanya kan seperti terlalu sibuk dengan urusan sesuatu atau urusan dunia lah, atau berpaling dari peringatan Allah. Ini adalah jenis lupa yang dicela dalam Al-Quran. Nah hukumnya ghaflah adalah sifat yang tercela, disebutkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, karena ia menyebabkan kerugian di hari kemudian, hari akhirat ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qtarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Ya, artinya dan apabila janji benar hari kebangkitan telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim. Surah Al-Anbiya ayat 97. Nah, penyebab lupa yang tercela itu apa? Antara lain di sini kita coba menyebutkan mengapa manusia bisa sampai lupa kepada akhirat dan kewajibannya. Satu, karena terlalu buta mencintai dunia secara berlebihan. Terlalu mencintai secara berlebihan sampai mencintai buta. Terlalu fokus mengejar harta dan tahta hingga melupakan mengingat Allah. Jadi kada ingat keasikan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa kehidupan dunia ini laibun walahun. Dia permainan yang sangat cepat membuat orang itu lalai. Bahkan Allah pun mengingatkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Terlalu asik, terlalu rami dengan harta benda, anak-anak, itu jangan sampai urjah Allah membuat kalian itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lupa yang tercela. Nah sekarang ada sahabat Nabi, sahabat Nabi yang bernama Abu Hanzalah, datang menjumpai Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu tiba-tiba langsung berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nafaka Hanzalah. Hanzalah ini munafik Abu Bakar. Oi, ya Abu Bakar,

0: welcome Jepang. Aku gini kayak itu juga. Menekah itu kita datangnya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keduanya pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan yang serupa. Kami ini munafik ya Rasulullah. Ada apa aja Nabi? Lalu ujar Abu Bakar Siddiq, bilanya kami ini mendengarkan pepadah pian, mendengarkan nasihat pencerahan pian. Kadada lagi tuh Bang, ingat dunia, surga neraka jadi di depan mata ini rasanya. Tapi bilanya sudah boleh ke rumah, kada ingat lagi, teriset pulang. Lalu jen Nabi, apa namanya, seandainya tuh hati kalian itu saat dekat dan bersamaku sama seperti ketika kalian jauh di rumah dariku, maka itu tuh malaikat pasti akan angkat topi lawan bebuan pian nih. Bapak nak apa ya Rasulullah? Ya sedikit saah, pelan-pelan naik. Kada kawa sejam, ya setengah jam. Ingat, kada kawa setengah jam, ya seperempat jam. Kada kawa, ya 10 menit. Kada kawa, ya 5 menit. Kada kawa 5 menit, ya semenit. Kada kawa semenit, ya setengah menit. Ya tunggal dikitan. Nah, ya mungkin kada kawa bang langsung. Ya Nabi SAW.
1: Iya, ada telepon.
0: Oh iya,
1: Ustaz. Terima telepon dulu ya Ustaz ya. Oke, halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Abah Sofyan.
2: Iya.
1: Silakan Abah Sofyan.
2: Ini Ustaz, belum pernah mengalami kesadaran lupa itu Ustaz.
0: Nggih.
2: Kan kalau kita lupa, itu kan sujud sahwi jadi apa
0: kita lupa. Nggih.
2: Nah, belum pernah saya ingin memang tadinya lo rencana ini kan sujud sahwi. Tapi lupa pulang pas sudah salam aja ingat ada sujud sahwi.
0: Iya, nggih.
2: Nah, kayak apa itu Ustaz? Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini kada ingat sih Din. Kada ingat ibaratnya rakaatnya berapa, Mbak tuh. Sujud sahwinya kan ingat juga sih. Nah, kayak apa nih?
0: Jadi kalau ulun pernah mengalami itu mungkin lebih parah dari pian ya. Kalau ulun itu pernah jadi imam, cuman karena kondisi itu lelah, capeknya luar biasa, uyuh sampai hilang fokus ya, gagal fokus, sampai 3 kali salah dalam sholat ditagur. Sampai 3 kali salah. Pertama, hanya rakaat pertama sudah perasaan rakaat kedua, lalu mestinya bangkit langsung berdiri, duduk ulun, subhanallah, jemaah umum di belakang berdiri ya, mbahnya berdiri. Pas di rakaat kedua pulang, perasa rakaat pertama pulang, mestinya duduk atas sahut awal, berdiri pulang, subhanallah, jemaah umum. Nang ketiga, nah itu nang timbul ibaratnya tuh hendak naik pulang ke rakaat keempat sembahyang maghrib. Sampai 3 kali tagur jadi imam tuh lagi tekanan uyuh-uyuhnya luar biasa, sampai hilang fokus, hilang fokus lah. Nah, jadi apa, sujud sahwi itu kan pertama harus kita pahami kalau kita bermadhab Asy-Syafi'i itu sujud sahwi itu sebagai pengganti atau penutup kalau kita kada ingat menyangkut sunnah abaatnya. Ada sunnah abaat, ada sunnah hayat ya. Nah, kalau ketinggalan rukun karena kada ingat, itu mun kada dibuliki maka itu batal sembahyangnya. Tapi kalau hanya ketinggalan sunnah abaat, nah sunnah abad itu kalau sembahyang subuh seperti bekunut, atau kalau sembahyang biasa tasahud awal atau membaca tasahud awal itu sunnah abad. Jadi bila ketinggalan sunnah abad karena lupa, maka itu dianjurkan sujud sahwi. Nah, adapun kalau ketinggalannya di bagian sunnah hayat, nah jadi sunnah hayat ini bila ketinggalan karena lupa tidak dianjurkan sujud sahwi. Nah, jadi ini dulu ulun jelaskan. Bila tidak dianjurkan sujud sahwi karena ketinggalan sunnah hayat, seperti apa sunnah hayat? Seperti mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, membaca doa iftitah, atau umpama membaca ma tayassara minal Quran sesudah Fatihah, atau membaca takbir perpindahan rukun ke rukun. Nah, ini sunnah hayat, termasuk bacaan sujud, bacaan ruku, ini sunnah hayat. Jadi kalau ketinggalan sunnah hayat itu karena kada ingat, maka tidak disunnahkan sujud sahwi dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi yang disunnahkan sujud sahwi itu bila ketinggalan karena kada ingat yang berkaitan dengan sunnah abad. Nah, kenapa ulun jelaskan begini? Konsekuensi

0: kalau sunnah hayat ketinggalan sementara tidak disunnahkan untuk sujud sahwi lalu sujud, berarti menambah gerakan di luar perintah. Sedangkan gerakan di luar gerakan sholat, bila kategorinya banyak, dan menurut madhab Imam Asy-Syafi'i, dengaran banyak itu 3 kali berturut-turut, itu batal sholatnya. Nah, sementara kalau yang ketinggalan itu karena lupa adalah sunnah aba'at, maka disunnahkanlah sujud sahwi. Di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, sujud sahwinya itu andakannya sebelum salam. Sementara di luar madhab Imam Asy-Syafi'i seperti Imam Malik, maka sujud sahwinya itu sesudah salam. Nah, jadi rupanya lah tadi hendak sujud sahwi sudah, rupanya telanjur salam. Namun sudah telanjur salam itu imbah salamai sujud sahwinya. Jadi tetap kawat dilakukan sujud sahwi asar, jedanya kada lawas. Namun sudah salam bepanderan atau umpama membalas WA atau scroll-scroll anu layar handphone HP lalu hendak sujud sahwi, nah itu sudah habis waktunya. Jadi bilanya kada ingat sebelum salam karena terlanjur tak kada ingat pulang tadi, maka bisa dilakukan sesudah salam sujud sahwinya. Mbah itu ditutup lagi lawan salam lah, kada perlu kan salamnya sudah tadi. Nah, jadi demikian mungkin. Cuman ada yang ingin ulun tambahkan juga. Nengaran sujud sahwi itu kan sudah identik itu karena lupa. Tapi kalau umpama kada lupa, maka tidak ada sujud sahwi. Misal gini, kita misal, ya mohon maaf ulun menggunakan istilah yang umum, misal kita kaum tuha subuh bakunut. Nah, subuh bakunut, lalu rupanya diminta orang jadi imam di masjid nang subuhnya kada bakunut. Dalam madhab Imam Syafi'i yang sini kan dalam hal ini kan kaum tuha, kunut subuh itu kan sunnah abad. Arti sunnah abad itu bila ditinggalkan dengan sengaja pun sholatnya tetap sah, kada kurang. Tapi kalau ketinggalannya karena lupa, maka ada anjuran yaitu sujud sahwi tadi. Nah, karena jadi imam nilah, karena jadi imam di masjid nang jamaahnya biasanya kada bakunut, lalu sembahyang subuh meninggal lah lawan kunut tadi. Nah, maka ketika meninggalkan kunut itu berarti kan dengan sengaja, bukan karena faktor lupa. Maka tidak disunahkan sujud sahwi. Sehingga apabila meninggalkan kunut subuh bukan karena faktor lupa tapi sengaja, itu kan tidak disunnahkan sujud sahwi. Tapi ternyata yang bersangkutan melakukan sujud sahwi umpamalah. Nah, bila dia lakukan sebelum salam, berarti ini menambah gerakan sholat. Nah, bila gerakannya itu banyak, batal sembahyangnya. Nah, termasuk umpama sembahyang sorongan nih, semalandau bangun beisukan, kasupan ketahuan bini atau ketahuan mintuha nih subuh. Soalnya perbedaan sholat subuh dengan duha kan berkunut nih lah. Lo kaya sembahyang dua israkai lalu meninggal kunutnya, ngaran orang alim tadi lah, ya kunut tuh sunnah-sunnah juga aja, mau ditinggalkan dengan sengaja kan kada batal juga aja. Artinya sembahyang sah juga, cuma lalu supan kalau lah umpama masa jari mintuha nih sembahyang israk atau sembahyang subuh nih membaca kunut, masa aja lah. Nah, lalu hendak menutupi tadi lah istilah kunut ditinggalkan, tapi imbahnya sujud sahwi, ah batal sembahyang.
1: Oh, berarti langsung kan. Karena menambah gerakan,
0: menambah tadi, menambah gerakan tadi itu pang masalahnya. Nah, nggih, kita lanjut kah?
1: Kita lanjutkan.
0: Ya, jadi jadi penyebab orang itu lupa, di mana lupa kategori tercela tadi, ujar kita itu terlalu buta mencintai dunia berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena banyaknya dosa kemaksiatan. Jadi dosa itu dapat menggelapkan hati dan melemahkan hafalan serta ketajaman iman. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi', apa jadi Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Fa innal ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i merasa kenapa hafalan nih ada gangguan kata seperti bagaimana biasanya. Padahal Imam Syafi'i ini kalau kita apa namanya ya, kalau kita umpamakan dengan konteks sekarang, itu termasuk orang yang diberikan Allah keistimewaan bisa berpikir secara bersamaan menggunakan dua otak kiri dan kanan. Mm-hmm. Ya kan ada orang yang punya kelebihan lah, tangan kanan menulis satu objek, tangan kiri menulis satu objek dan kawa dalam mm-hmm. waktu bersamaan. Nah Imam Syafi'i itu seperti itu. Sampai-sampai beliau diceritakan apabila ke pasar itu beliau tutup telinga. Kenapa? Karena pandiran orang itu langsung ingat. Saking tajamnya ingatan beliau. Bahkan kalau beliau baca buku, baca kitab, itu halaman sebelahnya harus ditutupi. Karena antara halaman yang beliau baca dengan halaman sebelahnya itu berabut masuk ke dalam kepala. Nah, saking cepatnya. Nah suatu ketika beliau mengalami gangguan ingatan. Jadi uji sidin apa penyebabnya? Maka sidin pun mengadu kepada gurunya Muwaqqi. Lalu guruku, jadi Imam Syafi'i, fa'arsyadani ila tarikil ma'asi, maka guruku pun menuntun aku tinggalkan jauhi perbuatan maksiat. Fa'innal ilma nur, karena ilmu itu adalah cahaya yang datang dari Allah. Wa nurullah la yuhda lil asi, dan cahaya tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi kemaksiat itu bisa menggelapkan hati dan membuat kita mudah lalai. Nah kemudian yang ketiga, ya jelas ini sudah pasti juga bagian dari godaan syaitan, sehingga kita mengalami ghaflah. Karena syaitan selalu berusaha membuat manusia lupa berzikir dan menunda kebaikan. Nah jadi kita sudah jelaskan tadi ada lupa yang merupakan fitrah, dan ada lupa yang merupakan kelalaian, dan itu termasuk perilaku dan sifat buruk, termasuk tadi lupa berhutang tapi gak ingat bayar. Nah itu itu
1: bahaya
0: lupanya. Itu lupanya itu kada baik benar tuh.
1: Kada baik benar tuh. Itu bisa antara sengaja atau lupa bujuran tuh.
0: Ya itu termasuk goplah tuh.
1: Inggih.
0: Termasuk goplah. Jadi kan lupa lawan hutang itu berhutangnya maka ada semangat kan sudah waktunya sampai kan diingat.
1: Bila ditagih amnesia tuh.
0: Amnesia. Jadi itu yang lupa harus dilawan tuh.
1: Harus
0: dilawan lupa seperti itu.
1: Nah,
0: sekarang ada hikmah. Hikmah di balik sifat lupa ya. Ini terutama sifat lupa yang pertama. Nah, memang itu fitrah lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Ada hikmah besar mengapa manusia diberi sifat lupa. Antara lain penawar kesedihan. Bayangkan jika manusia itu tidak bisa lupa, kita akan terus meratapi kehilangan orang yang dicintai, atau trauma masa lalu, atau adalah cara. Jadi lupa itu merupakan cara Allah menyembuhkan luka hati. Pernah umpama patah hati dengan seseorang, jangannya tidak Allah berikan sifat lupa, masya Allah sampai ke Tuhan masih ingat dia lagi. Nah, jadi makanya penawar kesedihan. Jadi jangan kita lawan kalau lupa seperti itu, malah lupa yang seperti itu itulah yang harus kita cari. Nah cuman ada konten bagus benar curang nih. Jadi ada seseorang petakun kepada orang bijak. Kayak apa caranya lah supaya ulun nih kau melupakan mantan nih. Karena kada kau move on. Jadi adakah amalan supaya ulun nih lupa dengan mantan? Ternyata apa jawabannya? Mudah. Kenapa itu? Sibuklah dengan duniamu sendiri, maka engkau akan mudah melupakan mantan. Masa ajar? Lalu jenang menjawab tadi, bukankah seperti itu engkau melupakan Tuhan? Kau sibuk dengan duniamu sampai engkau melupakan Tuhan. Nah, kau melupakan Tuhan di masa melupakan mantan yang ada kau. Bukankah dengan cara engkau sibuk dengan duniamu sendiri engkau melupakan Tuhan? Nah, jadi kemudian hikmah yang berikutnya itu lupa dapat melatih sifat tawadu, rendah hati. Jadi kita kadang merasa paling pintar. Nah, jadi lupa mengingatkan sejenius apapun manusia, ia tetap makhluk yang lemah dan butuh Allah. Namunnya ibaratnya itu ingat, terus ujung-ujungnya merasa harap, merasa pemintarnya, merasa paling kuat ingatan. Dan yang ketiga, hikmahnya lupa itu merupakan ladang pahala. Menjadi sarana untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Ini sering ulun sampaikan di pengajian. Syukurnya Bapak Ibu jerulun Allah berikan kita sifat lupa. Coba seandainya memori kita ini sama seperti kaset pita yang bisa merekam sekali dijalankan. Ampihan pengajian kita. Alim berataan sudah.
1: Ingat berataan sudah.
0: Apalagi pian pengajian lagi kada ada lagi fahala kan. Fahala nuntut ilmu sudah alim berataan. Karenanya kada ingat itulah maka kita turun pulang pengajian. Jadi itu ladang fahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman ada juga kisah tadilah. Jadi ulun tuh bila keingatan tuh tertawa. Jadi ada orang mengatakan gini, hati-hati jangan suka menonton film porno. Karena orang yang suka menonton film porno ini kan termasuk maksiat lah, yang menyebabkan lupa. Orang yang suka menonton film porno itu akan mengalami tiga akibat. Yang pertama adalah dia mudah lupa. Yang kedua, apa yolah jar? Ini sore kada ingat lagi.
1: Itu patut curiga tuh.
0: Patut gitu. Curiga berarti jadi pelaku nih.
1: Karena ini juga lupa ya ustadz ya.
0: Ada tiga aja akibat orang suka nonton film porno aja lah. Yang pertama adalah dia akan mudah lupa aja. Yang kedua, mengatakan loh kok aku lupa aja. Tertuduh langsung.
1: Tertuduh langsung belaranya lupa.
0: Pelaku sekadinya. Jadi pertama tadi penawar kesedihan, yang kedua melatih sifat tawadu, kemudian yang ketiga itu ladang fahala. Jadi karena ada sifat lupa, inilah pengajian kita lanjut. Karena kita kada ingat, perlu diingatkan lagi. Nah, solusi Islam untuk mengatasi lupa dan kelalaian itu bagaimana? Agar terhindar dari lupa yang merugikan, Islam mengajarkan beberapa langkah konkretnya. Yang pertama, banyak berzikir dan beristighfar. Saat kita lupa sesuatu, sebutlah nama Allah. Wadzkur rabbaka idza nasita, sebagaimana dalam surah Al-Kahfi ayat 24 firman Allah, yang artinya dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa. Nah, kemudian yang kedua, menjaga wudu dan salat tepat waktu. Menjaga ritme ibadah, menjaga hati tetap terjaga, itu artinya. Kemudian mencatat apa yang perlu kita ingat, dicatat. Karena mengikat ilmu itu dengan cara mencatat. Jadi mengikat ilmu atau urusan penting dengan tulisan, sebagaimana anjuran dalam surah Al-Baqarah ayat 282 untuk mencatat utang piutang. Idza tadayantum bidaini la ajri musamma faktubuh. Kemudian yang ketiga, berdoa. Jadi mengamalkan doa, memohon perlindungan dari sifat-sifat lupa dan kelalaian. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang berada di bagian akhir surah, yang ada di ujung surah Al-Baqarah, itu nang Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami keliru. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini, lupa secara fisik adalah fitrah yang dimaafkan oleh Allah, bahkan membawa hikmah. Namun lupa secara spiritual itu melupakan Allah dan akhirat, adalah bahaya besar yang harus kita lawan dengan zikir, ilmu dan amal soleh. Jadi membiasakan satu perbuatan itu akan membuat kita mudah selalu ingat akan perbuatan tersebut. Maka biasakanlah perbuatan baik. Dihitung orang telah kalau hanya biasa ke masjid, biasanya kada berkendaraan. Lalu suatu hari berkendaraannya tiba-tiba itu bisa tertinggal tuh kendaraan di masjid.
1: Bujur, bulik berjalan
0: masa sampai ke rumah, maka aku tuh berkendaraan bebulik tuh. Jadi sesuatu yang kita biasakan itu insyaallah akan lebih kuat kita mengingatnya. Nah, dan ada kalam bijak begini. An-nasi idza dzakartahu tazakkara, amal ghafilu fa idza dzakartahu a'rada wastahana. Jadi salah satu perbedaan nisyan yang berarti lupa nang bersifat fitrah dengan ghaflah yang berarti lupa karena kelalaian, itu perbedaannya orang kalau nya mengalami lupa kategori nisyan, itu ketika diingatkannya cepat memperbaiki kesalahan. Tapi kalau orang lupa karena kelalaian, kita ingatkan malah kita dimamainya. Pama nyaring ngalih, intinya gini, mudah mengingatkan orang yang nasi berarti lupa kategori nisyan, tapi sulit mengingatkan orang yang lupa kategori ghaflah. Jadi gini, kalau orang tuh kada ingat karena faktor fitrah, keingatan masuk sudah waktu sholat, diingatkan orang mahancap tuh sembahyang. Tapi kalau orang tuh lupa karena ghaflah, maka nyaring tuh orang azan, tatapnya asik bagawi ya, ujung-ujungnya keluar sudah waktu aja. Nah, jadi biasanya itu perbedaannya. Jadi ada unsur kelalaian. Nah, kemudian nisyan ini ada tingkatannya tadi, yaitu yang lebih ringan disebut dengan sahwun. Sahwun itu artinya juga lupa. Nah, bedanya kalau nisyan ini agak lama karena dia berat. Kalau nya sahwun itu ringan. Nah, kalau nya nisyan ini lupa, kalau diumpamakan orang nang tidur sampai mengaruh. Nah, kalau sahwun itu seperti orang nang takalap. Jadi ringan, makanya biasanya di dalam sholat itu yang terjadi adalah sahwun bukan nisyan. Karena mun nisyan kelalawasannya sampai kada ingat. Ya kan kada ingatnya satu mat aja dalam sholat. Nah, itu ngarannya sahwun, makanya sujud sahwi. Nah, jadi ada lupa yang merupakan fitrah, ada yang lupa yang merupakan itu sifat tercela. Ada beberapa ayat Al-Qur'an juga mungkin jadi renungan kita sama-sama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan lupa yang harus dilawan. Tadi kan kita bicara lupa, sekarang kita bicara melawan lupa.
1: Melawan lupa itu sendiri.
0: Nah, jadi melawan lupa ini lebih terfokus kepada lupa yang bentuknya tercela. Jadi dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan di dalam Al-Qur'an, antara lain kalau pian mudah-mudahan berkenan bisa membuka pertama surah An-Nahl, surah ayat 16, surah nomor 16 ayat 53. Ujar Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tsumma idza massakumudzurru fa ilaihi taj'alun." Apapun yang ada pada kalian, sekecil apapun nikmat, itu adalah datangnya dari Allah. Nah, ini nalanya kita lupa. Merasa kita ampunnya. Kadingat
1: bahwa kadingat, itu sebenarnya titipan.
0: Itu titipan. Nah, kapan kita ingatnya lawan Allah? Tsumma idza massakumudzurru fa ilaihi taj'arun. Kemudian apabila kamu ditimpa kemudaratan, kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Jadi manusia ini lebih terkondisi mengingat dan mencari Tuhan bila dalam kesulitan. Tapi bila nyaman,
1: kada ingat.
0: Nah, makanya bila kita dalam hidup ini mengalami kesulitan, bisa jadi itu salah satu sentuhan Allah untuk mengingatkan kita melawan lupa. Nah, itu jadi wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makanya Fir'aun itu diceritakan kada pernah garing. Karena kada pernah merasa sakit lalu merasa harat. Manusia tuh nangka itu. Makanya ujar Allah, "Tsumma idza massakumudzurru fa ilaihi taj'arun." Kemudian apabila kamu ditimpa kemudaratan, kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Coba lihat itu manusia itu. Bilanya lagi nyaman, jangan mencari Tuhan, berdoa gin kulir. Nah, tapi bila sudah kepepet, nah ya terkondisi, pasti mencari Tuhan. Nah, itu manusia, makanya kita mesti harus melawan lupa. Nabi melajari, ujar Nabi, mintalah kepada Allah walaupun hal kecil seperti garam di dapur habis atau tali sendal putus. Kenapa? Karena biasanya hal yang sepele itu membuat kita malas berdoa. Seakan-akan kita kada perlu lawan Tuhan karena kita merasa mampu. Tapi bila sudah Allah titipkan masalah besar, kita sudah mati kutu, hanyar datang lawan Tuhan Guru, adakah amalan? Amalan aja mencari Tuhan.
1: Mencari Tuhan, hanyar dia ingat.
0: Tapi ujar Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi nih, jadi sidin amun pian tu beisi kawan atau patuhan, bila inya lagi perlu lawan pian, kemana pian dicari inya. Tapi bila inya sudah kada perlu, apalagi pian yang perlu, ngalih banar dicari. Dihubungi, diblokirnya nomor anu, nomor WA seorang, nomor handphone seorang. Nah, jangan sarik di sidin bila ada bisi kawan nak itu. Kenapa, Syekh? Itu pang kelakuan nikah melawan Allah Ta'ala. Artinya Allah menagur dengan cara seperti itu toh.
1: Kita terima telepon.
0: Siap.
1: Oke. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Bu Nana di Martapura.
1: Bu Nana, silakan Bu Nana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pian sehat
2: Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Umpamanya kita lupa itu sengaja. Kenapa diri sengaja? Kita misalnya kan memberi orang sesuatu supaya kita jangan merasa apa memberi gitu lah kan. Lalu kita itu lima memberi, kita kan diingatkan lagi. Nah, mudah-mudahan itu kan artinya keikhlasan kita supaya jangan hilang. Ikhlas itu nanti kayak apa Ustaz, kira-kira menurut
0: paparan
2: Tuhan itu. Jadi kalau memberi, menolong apa kepada seseorang, dia sengaja melupakan itu. Nah, kadang-kadang orang yang ditolong itu yang berdosa. Semalam lu dari Tuhan ini kita kan ingat lagi. Nah itu kayak apa? Mohon penjelasan Tuhan. Terima kasih. Mohon maaf ya dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, urun salat lawan pian Bu Nana. Ini termasuk orang nang selalu bahagia. Nah, Salafus Saleh memberikan nasihat munpian hendak hidup bahagia, ingat dua perkara dan lupakan dua perkara. Apa dua perkara yang harus diingat? Pertama kesalahan seorang, dan kedua kebaikan orang. Itu yang harus kita selalu ingat. Adapun dua perkara yang harus kita lupakan supaya hati kita tenang, pikiran kita nyaman, dua perkara yang harus kita lupakan, yang pertama kesalahan orang lain, yang kedua kebaikan kita. Itu harus kita lupakan. Nah, namun di sini kalau kita kembali kepada ayat yang tadi ulun baca, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, apapun yang ada dari ada pada kamu nikmat. Maksud pada kamu itu ya, semua manusia, apakah kita atau orang lain, maka itu dari Allah. Maka ulun salut sekali dengan pian, artinya bila kita memberi orang, mata hati kita berkeyakinan yang memberinya bukan aku tapi Allah. Aku hanya sekedar dijadikan Allah wasilah perantara sampainya jatah inya dari Allah melalui aku, dan aku sudah dimuliakan Allah dengan dipilihnya sebagai perantara, dan atas pilihan itu Allah pun sudah menyiapkan balasan gasanku. Jadi gasan buat apalagi aku menunggu balasan dari orang tadi, karena nang memberi inya bukan aku tapi nang memberi inya adalah Allah. Aku hanya dijadikan Allah sebagai perantara. Insyaallah seperti itu. Kalaupun toh orang nang kita bari secara zahir tadilah, hakikatnya Allah nang memberinya cuman melalui kita, melalui kantong kita. Mun kita berpikir seperti itu, lalu orang tuh kada berterima kasih, orang tuh bahkan jahat lawan kita, kita kada sedih. Kenapa? Karena kita sudah dipilih oleh Allah dan itu suatu kehormatan melalui kita teratasi masalah orang lain. Adapun sikap orang itu tidak berterima kasih kepada kita, itu tanggung jawabnya lawan Allah yang sudah menolong inya. Sedangkan kita juga dijadikan Allah sebagai sebab wasilah perantara, dan itu satu kehormatan. Jadi kita tuh di-SK-kan oleh Allah. Nah, jadi kada perlu kita sakit hati. Tapi dengan cara pian bersikap tadi, ulun sudah sangat apresiasi, salut, masya Allah. Ini ciri-ciri orang bahagia dunia akhirat nih kayak itu. Mengingat, melupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Jadi tadi ulun ulangi, mun kada salah tuh Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan, mun kada salah, tapi ulun mengatakan Salafus Saleh, mun handak hidup itu bahagia, nyaman, selamat, ingat dua perkara dan lupakan dua perkara. Dua perkara yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lawan kita, itu yang pertama, apalagi kebaikan Allah, Allah baik benar lawan kita. Yang kedua, kesalahan kita lawan orang itu harus kita ingat supaya kada terulang. Sedangkan yang harus kita lupakan ya salah satunya pian tadi, kebaikan kita lawan orang tuh harus kita lupakan. Nah, yang keduanya adalah kesalahan orang lawan kita, lupakan. Nyaman atau guring pian? Ya mau lah ngalih guring tuh mengingat kesalahan orang. Jadi masya Allah, mudahan doakan ulun juga Bu Nana lah, mudahan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Seberatan kita diri di Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kada terasa nih Ustaz sudah di 54 menit dari pukul 6.
0: Oh iya, nggih.
1: Hampir di penghujung perjumpaan kita di Kemas Subuh pada pagi hari ini. Mungkin nih kesimpulannya nih atau pesan-pesannya untuk sanak perempuan saberataan nih. Silakan Ustaz.
0: Baik, jadi ulun tambahkan sebagai closing beberapa ayat Al-Qur'an. Tadi kan surah An-Nahl ayat 53. Nah, kemudian ulun tambahkan lagi surah Yunus ayat 12. Ujar Allah Subhanahu wa taala, wa idza masal insanu dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka lam yad'una ila dhurrim massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Apabila manusia itu ditimpa kesulitan, maka dia berdoa kepada kami berbaring, berduduk maupun berdiri. Tapi manakala kami angkat kesusahannya tersebut, dia berlalu kadingat lagi lawan kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan tidak pernah berdoa kepada kami sebelumnya. Kada heran-heran lagi. Nah, kemudian surah Az-Zumar ayat 8, wa idza massal insanu dzurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Bila manusia itu ditimpa oleh kesusahan, dia berdoa kepada Tuhannya muniban ilaih sepenuh hati. Tsumma idza khawwalahu ni'matan, kemudian ketika Allah gantikan musibahnya dengan nikmat, nasiya makan yadu ilaih, dia kembali melupakan Allah. Lalu dia menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tersesat dari jalannya. Ujar Allah, qul tamatta bi kufrik qalila innaka min ashabin nar. Allah marah orang seperti itu. Nikmatilah kekupuranmu itu sebentar, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Kemudian surah Az-Zumar ayat 49. Fa idza masal insanu durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin. Manusia itu apabila ditimpa musibah, dia berdoa kepada kami, tapi ketika sudah kami gantikan menjadi nikmat yang datang dari kami, dia berkata innama utituhu ala ilmin, ini kan aku pintarnya. Tadi berdoa lawan Allah, mbah sudah Allah ganti dengan nikmat, kadingat malahnya merasa harat, aku neng gancang begawi je, aku nak pintar. Innama utitu ala ilmin bal hiya fitnah. Maka daripada itu, lupa yang tercela dapat disimpulkan salah satunya adalah seperti kacang lupa kulit. Nah, tapi kadang itu merupakan nasihat dari Allah, tanda Allah masih sayang. Allah berikan kita ujian supaya kita mencarinya. Seandainya Allah Ta'ala kadaku berikan ujian musibah, betarusannya kada ingat. Betarusan, maka Allah beri ujian supaya ingat. Ya setidaknya tegantar juga hatinya. Sama tuh kadang-kadang lah kita nih dalam hidup nih dinasihati oleh bini kada masih, pian jangan lagi mandung itu jar. Kada masih mbahnya. Blang sakit garing.
1: Hanyar ingat.
0: Hanyar. Jarak kata hitahi jadi orang banyak. Mas sudah iya. Garing ditawari, dah hampir ulun jarak merasa sudah. Han, jaka kata garing kada mempan nasihat.
1: Nah, iya.
0: Jadi demikian mungkin yang dapat ulun sampaikan. Ampun dan maaf, ulun memohon kepada pian berataan jika ada salah, mohon dimaafkan. Dan kalau ada kebaikannya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekali lagi terima kasih untuk Kimas Tubuh pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Dan Salam Perempuan sudah bergabung di Kimas Tubuh pada pagi hari ini. Tentunya semoga semuanya dapat bermanfaat. Biasanya kita seberataan dan Ulun Helda berserta rekan yang bertugas pada pagi hari ini di Kimas Tubuh. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat Baisukan Habar Perompat bersama Ulun Helda. Peringatan 118 tahun Lelang Indonesia menjadi momentum gasan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memperkuat transformasi layanan lelang semakin digital, terbuka, dan terpercaya. Transformasi yang ini dilakukan gasan memperluas akses masyarakat terhadap layanan lelang nang mudah, lawan jua aman, dan transparan. Sebagai bagian dari upaya nang itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin menggelar kegiatan Salt Park di Car Free Day di ruang terbuka hijau Jalan Banjarmasin. Pada minggu semalam, kegiatan ini dimanfaatkan gasan mengenal layanan lelang kepada masyarakat secara lebih luas. Kepala KPKNL Banjarmasin, Fahtur Berlianto, memadahkan antusiasme masyarakat pada layanan lelang menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang melampaui target yang sudah ditetapkan panitia. Menurutnya, semua jumlah peserta yang ditargetkan sekitar 300 orang, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan itu, jumlah peserta yang terdaftar mencapai lebih dari 500 orang. Tingginya partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai tertarik gasan mengenal lawan jua memanfaatkan layanan lelang. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme lelang juga dinilai menjadi faktor penting gasan mendorong partisipasi nang itu. Fatur juga memadahkan pihaknya akan terus menggiatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai lelang pada tahun-tahun mendatang. Langkah nang ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan platform lelang di digital melalui lelang.go.id. Bubuan Sintjo berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin tahunan sekaligus sarana edukasi gasan masyarakat. Dengan semakin banyak masyarakat yang memahami proses lelang, peluang gasan berpartisipasi dalam berbagai jenis lelang di masa depan juga akan semakin terbuka. Demikian Habar Perompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Suara Budaya Banjar. Nang Sanang Prompat, kita jumpa lagi di Surambi Banua edisi pagi hari ini, hari Selasa, tepatnya di 9 Juni 2026. Menemani pian seberataan tentunya di pagi hari ini bersama Helda yang akan mengawani Nang Sanang Prompat seberataan hingga pukul 10 nanti. Dan kali ini di Surambi Banua nih hingga pukul 8 dengan sajian lagu-lagu Senusantara dan informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami habarkan, guys, dan bubuhan pian seberataan yang menemani semua aktivitas di pagi hari ini. Ya, Nang Sanang Prompat tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Prompat FM, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Masih di Serambi Banua pagi hari ini. Masih menemani pian seberatan dengan sajian lagu-lagu Nusantara dan info-info menarik nih seputaran Kalimantan Selatan. Ya dan Sanak, operasi patuh 2026 di seluruh Indonesia ini ditunda. Kada terkecuali kesan di wilayah hukum Polda Kalsel juga nih. Hal yang ini dikonfirmasi oleh Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel Kombespol M. Pahri Siregar. Diungkapkan nih penundaan operasi nang itu menyusul adanya instruksi dari Korlantas Polri nih. Semua operasi patuh 2026 dijadwalkan mulai hari semalam namun ditunda sampai ada instruksi selanjutnya dari pusat. Pahri juga menjelaskan alasan Korlantas Polri menunda operasi nang itu yakni agar kepolisian di daerah ini dapat lebih mengintensifkan pelayanan kepada masyarakat, terutama nih melalui berbagai kegiatan rutin yang ditingkatkan, nang kaya pengaturan lalu lintas serta edukasi lawan jua imbauan. Berkaitan dengan hal nang tersebut, Korlantas Polri ini meminta agar kepolisian daerah nigasan menarik segala bentuk informasi terkait operasi nang sudah tersebar di masyarakat. Ya semunyaan ujar sedian baik nang berupa material nang kayak spanduk, baliho maupun konten di media sosial juga. Meski ditunda, Pahri juga menegaskan agar masyarakat ini kadang menunggu adanya operasi dulu nih, gasan berperilaku lebih tertib di jalan raya. Sidin juga berharap kesadaran tertib berlalu lintas ini bisa dijalankan secara konsisten di setiap waktu oleh seluruh lapisan masyarakat. Semoga masyarakat dapat memahami kondisi yang ini juga, lawan juga tetap mematuhi aturan yang ada nih, gasan keselamatan kita sabarataan di jalan raya. Sebelumnya nih nang sanak, operasi patuh Intan 2026 sebelumnya nih dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 22 Juni 2026. Kepolisian ini sudah melakukan pemberitahuan kepada masyarakat melalui akun-akun media sosial Polri

0: 1234 Ade agar tidak melanggar marka jalan.
1: Mat, kita ditegur tuh.
0: Iya, Bapak.
1: Mundur dikit, Pak.
0: Baju kuning.

0: Siapa yang negur, Pak De? Gak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu Ning Dhuwur.
0: Ning Dhuwur, di atas.
1: Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De. Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
2: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promo TPM, suara budaya Banjar, dan Sanak Perempat masih di Serambi Banua pagi hari ini. Ya Sanak, harga baras wayah ini mengalami kenaikan nih. Selain yang itu juga, ada beberapa jenis lawan merek baras nang ngalih didapatkan di pasaran, terutama baras nang dipasok dari luar Kalimantan Selatan, diantaranya kategori beras premium nih. Kondisi naiknya harga nang ini diakui salah seorang pedagang sembako di Jalan Palam Raya Banjarbaru. Kenaikan harga baras ini sudah berlangsung sekitar sebulan terakhir karena memang wayah ini lagi musim tanam nih, ujar Sidin. Harga naik antara 500 hingga 1000 rupiah per liternya, hingga 3000 rupiah per karung 5 kg nih. Faktor kenaikan yang ini karena memasuki musim tanam, ujar Sidin. Adapun pilihan lain yaitu baras premium juga mengalami kenaikan. Bahkan kasus beberapa merek yang agak sulit mendapatkan stok karena mengalami kosong di tingkat distributor. Biasanya stok datang dalam sebulan ada 3 kali. Kemudian sebulan hanya datang malah ada datang juga nih, ujar Residen. Selain itu nih, sedangkan gasan beras premium merek lain yang kayak Buyung, Kolam, Aduhai ini masih ada stoknya, dan wayah ini yang menjadi pilihan masyarakat karena cita rasanya setara lawan kada sewangi merek Lopo Ijo juga nih. Dimana beberapa beras yaitu Nangkaya Jambun ini 17.000 per liter, Epang 14.000 per liter, Kupang ada 14.000 per liter, Rukut ini 15.000 per liter, Mayang ada 16.500 per liter, Mutiara 14.000 per liter, Unus di 16.000 per liter, Siam di 13.500 per liter, Empari di 11.000 per liter, Aduhai Jawa di 13.000 per liternya juga nih, dang sanak. Ya, dang sanak perempat, tentunya penseberataan masih dengan sajian lagu-lagu Sanusantara dan info-info seputaran Kalimantan Selatan. Tetap bersama kami di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

Promo TPM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat masih di Serambi Banua pagi hari ini, tentunya dengan lagu-lagu senusantara dan informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan. Era Sanak, puluhan pemuda dari berbagai komunitas di Kalimantan Selatan mengadopsi pohon di wisata alam Batu Ajung, Desa Ajung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Aksi nang ini dilakukan melalui kegiatan camping santai dan peduli lingkungan yang digelar selama 2 hari pada akhir pekan semalam nih. Ketua pelaksana kegiatan Andi Winanda ini memadahkan penanaman pohon menjadi agenda utama di hari kedua acara nang itu. Pohon yang ditanami jenis ficus atau beringin yang dipilih karena akarnya kuat menahan erosi di bantaran sungai Batu Ajung yang rawan banjir. Kekawanan komunitas yang itu juga ada simbol serah terima penanaman pohon dari CSR. Bibitnya nang itu khusus nang cocok gesen wilayah nang ada di bantaran sungai Batu Ajung juga nih. Setiap komunitas nang menanam, ujar Andi, diberikan hak asuh atas pohonnya nang digambarkan dengan pemberian nama komunitas lawan juga jenis pohon ditulis di palang papan nang dipasang di parak tanaman. Sewaktu-waktu komunitas nang ini kembali ke Gunung Hauk atau Batu Ajung, bubuhannya sekaligus mengecek anak asuh nang ditanam nang itu. Konsep anak asuh pohon diterapkan agar peserta nih punya rasa tanggung jawab gesan merawat. Melalui grup komunitas juga, perkembangan pohon yang akan terus dipantau, lawan juga dibagikan fotonya oleh peserta. Bubuhannya bisa merawat, bisa menyiram tanamannya atau memberi pupuk, membarasihakan era semak-semak belukar, jadi biar ada rasa memiliki lawan juga merawat tanaman yang mereka tanam. Ya, Tenang Perempat, masih bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.